0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi.

walau kadang hidup gak santai, yuk tetap semangat ya bersama Ngopi Say. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari apa ini sih rekan prima semuanya ya? Kok ada suara Putri Ayu sih pagi-pagi ya? Ini hari Selasa loh, hari Selasa loh, salah hari gak nih? Biasanya kan ada suara RT ya, tapi kemana nih RT? Mudah-mudahan sehat paripurna ya RT ya, dan juga lancar nih urusannya hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Putri menggantikan RT nih di acara pagi hari ini Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan tentunya, tentunya hanya di mana? Hanya di Radio Prima 95,8 FM Hourglass, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Yuk kita goyang lagi yuk. Tuh diajakin terus ya setiap hari ya, setiap pagi. Sampai jam 10 pagi ini rekan prima, dan tentunya nanti di 0853-2189-9582 rekan prima boleh gabung banget di sesi jam yang kedua, ataupun dari sekarang juga boleh untuk kirim WhatsApp di chat WhatsApp prima 0853-2189-9582. Kirim salam boleh, mau kirim kata-kata pagi hari ini untuk membuat semangat juga boleh, atau kirim pantunnya juga boleh. Apa sih yang gak boleh buat rekan prima ya kan? Pagi ini begitu damai ya, seperti harapan-harapan memang yang belum selesai. Langit biru, mentari pagi, mengajarkan bahwa setiap hari adalah harapan baru. Dan selamat pagi, semoga hari ini seindah angin sejuk yang menyapa. Dan indahnya pagi hari ini semoga seindah rencana-rencana rekan prima semuanya, rencana kita semua yang belum terwujud. Dan pagi hari ini ya rekan prima, nikmat terbesar adalah bisa bangun pagi dalam keadaan yang sehat. Sehat paripurna selalu untuk yang amat berhormat si Azaitun berserta Umi dan juga keluarga. Sehat paripurna juga untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia Datuk Sir Imam Prawoto dan juga Wakil Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia. Selamat pagi juga, selamat beraktivitas semua relawan yang ada di Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Pastinya pagi hari ini sedang sibuk-sibuk ya kan di unitnya masing-masing. Hei. Oke, pastinya sebelum relawan Mahat Azaitun melakukan aktivitas rutinitas harian, selalu apel pagi nih, doa-doa di pagi hari agar juga lancar-lancar ya kan semua aktivitasnya. Oke, yang hadir di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu, selamat pagi. Yuk yang belum follow akun TikTok Prima, yuk di follow dari sekarang ya. Kalau yang udah, thank you banget, terima kasih dong ya. Iya, selamat pagi juga ya yang nanti belum hadir nih di TikTok Prima. Nunggu apa lagi sih? Nunggu apa lagi sih? Jangan tunggu lama-lama dong ya. Oke, selamat pagi rekan prima semuanya. Adakah yang hari ini ya? Kita gak berjumpa berapa hari sih rekan prima? Satu hari gak ketemu ya? Atau berapa hari gak ketemu nih kita ya? Tapi rindunya tuh seperti menggebu-gebu ya kan. Dua hari ada yang langsung jawab, dua hari gak ketemu Putri Ayu ya. Awalnya pandang-pandangan nih di TikTok Prima ya. Lama-lama senyum-senyum deh. Aduh. Terus hati senang, pikiran pun melayang ya kan. Oke, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Ada Kiki di Bojonegoro, Jawa Timur dan semuanya. Selamat pagi.

yang mempunyai pengalaman cinta pertama ya, rekan Prima? Hai, siapa tuh? Aduh. Seru banget deh, yang penting happy katanya. Wong ayu dewek, semangat. Oke. Wong ayu dewek ya, putri ayu sing paling ayu dewek seruang siaran pastinya semangat ya. Selamat pagi juga capruk ya, di mana nih Aulia? Selamat pagi yang ada di Subang. Aduh, ada Bang Oji juga ya. Pagi Mbak, aku Kidit Talang Kelapa di Pagar Alam Sumatera Selatan, numpang hadir lagi. Hai, selamat pagi juga. Hadir. Dan juga ada Muhammad Isa, assalamualaikum ya, salam hormat dari Malaysia hadir. Apa kabarnya nih dari Malaysia, negeri jiran Malaysia, negeri tetangga sana? Dan bagaimana nih kabarnya, situasi terkini di Malaysia juga boleh info-info ya. Info-info Kak Muhammad Isa yang ada di Malaysia sana. Apakah masih banyak kabut asap karhutla, imbas dari karhutla yang ada di Kalimantan nih untuk negara tetangga sana. Nah, Singapura juga selamat pagi, Wong Tangkil yang ada di Singapura sana. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Kak Aulia, apa kabarnya nih Kak Aulia? Nah pastinya sehat-sehat dong, karena sudah menyapa di pagi hari ini ya. Iya, dan juga asik banget ya untuk lagu-lagu pagi hari ini rekan Prima semuanya di Ngopi Sai. Itu lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, popdut yang pastinya bisa banget rekan Prima dengarkan juga di mana? Dengarkan juga di streamingnya ya rekan Prima, streamingnya di mana? Di Prima FM Indramayu.com. Di Prima FM Indramayu.com. Gampang banget loh ya, gampang banget mau dengerin radio Prima FM. Ya iyalah ya, sekarang kan zamannya digital nih rekan Prima. Jadi kapanpun, dimanapun, everyday, everywhere, rekan Prima semuanya bisa dengarkan. Mau ada di luar kota sana, wah bisa dengarkan Radio Prima FM. Tinggal klik aja di handphone rekan Prima semuanya di websitenya primafmindramayu.com. Atau bagi rekan Prima yang sedang dalam perjalanan juga mengendarai kendaraan roda 4 nih, bisa banget juga mendengarkan Radio Prima FM melalui streamingnya. Caranya dibluetoothkan aja ke audio yang ada di kendaraan rekan Prima semuanya. Kang Nano Vespa juga, selamat pagi Kang Nano. Selamat pagi sudah gabung di TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Hah, apa kabarnya nih yang ada di Gunung Kawi, Gunung Semeru? Hai, kowe saiki apa kabarmu? Aduh, kabar rekan Prima semuanya bagaimana hari ini rekan Prima? Sehat ya?

0: Piala Dunia jagoannya siapa teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Tapi kan katanya jagoannya, jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya si Ronaldo, si Bang Dodo. Iya Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?
0: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat situ. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya nggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Luar negeri nggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini Sungai Cimanuk kali. Kalau lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi nggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Hampir tapi nggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya. Sungai apa? Mau tahu jawabannya?
0: Nah, iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Oh, sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
0: Itu Sungai Messi, bukan Messi.
2: Tinggo waktu iki. Dino iki. Sasi iki. Aku ra kerja, Dek. Wong tuamu wis ngejak, wis nguyak-nguyak aku kon rabeni. Dek, aku pamit kerja. Kowe nek kene njogo aku. Aku nek kono ya njogo ati. Dongakno aku entuk rezeki sesuk taun ngarep insyaallah.

sampai nanti tutup mata, sampai berhentinya nafas kita ya, rekan Prima semuanya. Pokoknya doa-doa terbaik deh untuk rekan Prima semuanya, Wong Reang, yang pagi hari ini mungkin sedang siap-siap ingin berangkat kerja atau sudah pamit kerja nih, seperti lagu dari NDXAK tadi, pamit kerja. Hai, semangat, semangat, semangat. Ayo bangun, bangun, bangun pagi, kerja, kerja, kerja ya. Karena masih ya, hari kedua nih di pekan ini ya, hari Selasa di 13 Oktober 2026. Eh, ada yang bilang kalau angka 13 itu angka apa tuh? Angka sial atau enggak beruntung ya. Hei, setiap tanggal, setiap angka itu pastinya baik ya, atau setiap angka itu, setiap tanggal itu memberikan kelancaran. Enggak ada loh tanggal apes gitu ya, atau angka apes ya, enggak sih. Oke. Aduh-aduh, ada yang pengen serabi nih. Nanti besok beli serabi. Lagi dibanyakin ya, Mbak. Maaf tadi kebagian dua ya. Oh, oh iya, makasih nih. Aduh, ada yang tadi ngasih serabi nih ya. Nina Septiana 46. Iya nih, baru mau dimakan ya. Yang sedang sarapan apa nih rekan Prima semuanya? Boleh dong ya, yang sedang sarapan di pagi hari ini dengan apa sarapannya? Mungkin di jam 7.27 baru sempet ya, baru sempet sarapan. Oke, tapi ya tetap semangat semuanya. Dan jangan lupa nanti ada sebar senam sehat bersama di Ngopi Say, sekira pukul 7.45 kita sebar senam sehat pagi hari ini ya. Oke, sebar hadir setiap hari ya di Ngopi Say pastinya. Dan selalu jaga kesehatan ya rekan Prima. Selalu jaga kesehatan dan juga jaga asupan makanan juga. Apalagi sekarang masih ini ya cuacanya, masih panas, panas, panas, panas. Tapi mudah-mudahan gak sepanas hati rekan Prima. Hatinya harus adem dong ya. Kang Nano Vespa nih yang ada di Karangampel info ya, kalau cuacanya mendung di Karangampel sana, Kang Nano Vespa ya. Terima kasih nih Kang Nano Vespa sudah info-info ya untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Dan bagaimana rekan Prima untuk cuaca yang ada di Kabupaten Indramayu, terkhususnya di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu, bagaimana cuacanya? Yuk kita intip. Intip dulu dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini di Selasa 13 Oktober 2026. Kalau nanya suasana hati mah pastinya cerah ya. Kalau cuacanya bagaimana untuk kawasan Haurgelis? Hai rekan Prima atau Wong Reang yang ada di kawasan Haurgelis, untuk perakiran cuaca hari ini ya, cerah. Waduh, Haurgelis, Haurgelis. Bagaimana untuk kawasan Kroya, Gabus Wetan, Cikedung, dan juga Bango 2? Untuk Kertasemaya juga selamat pagi. Krangkeng, ini perakiran cuacanya cerah berawan. Berarti cerah berawan ya, ada awan ya, ada rada mendung gitu. Widasari, hai Lelea Widasari yang ada di Widasari dan juga Lelea Karangampel juga selamat pagi. Junti Nyuat, Sliek, Jati Barang, Balongan selamat pagi. Indramayu sana juga ada di Sindang, Cantigi, Loh Bener selamat pagi. Arahan juga Loh Sarang. Wow. Ya, untuk perakiran cuaca hari ini berawan untuk daerah tersebut ya rekan Prima. Bongas, rekan Prima Wong Reang yang ada di Bongas selamat pagi Bongas. Dan juga Sukra, ada Anjatan juga cerah berawan untuk hari ini. Trisi, Trisi cerah nih ya.
Ada di Kedokan Bundar, selamat pagi. Ada pasekan juga berawan untuk perakiran cuaca hari ini. Halo yang ada di Patrol, selamat pagi tuh ke Dana Sukagumiwang juga. Untuk perakiran cuaca hari ini adalah cerah berawan. Aduh, ya pokoknya Maya, untuk hari ini perakiran cuaca menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Selasa 13 Oktober 2026, cerah dan juga cerah berawan di berbagai kecamatan yang ada di Indramayu. Hei, ditunggu ya, apanya? Sekarang masih ada zaman SMS gak sih? Pokoknya Putri Ayu tunggu komen-komennya. Dan juga ya kirim-kirim salamnya juga boleh di 0853-2189-9582. Halo, cuaca Indramayu masih panas ya. Oke, selamat pagi juga Kang Surya, kirim salam buat sahabat saya yang ada di Rusia. Ya, selamat pagi Kang Surya. Assalamualaikum, selamat pagi Tete. Ada Kang Sobar, selamat pagi Kang Sobar. Dan juga selamat pagi yang sudah sapa-sapa pagi hari ini. Selamat pagi ada yang ada di grup Ventura Family Prima, apa kabarnya pagi hari ini? Sehat ya? Boleh miskol-miskol nih, berarti sedang monitor ya. Hai.

0: Kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Aduh, harus komen-komen ya rekan Prima. Komen-komennya ditunggu meskipun judulnya no comment, tapi harus komen. Terima kasih yang sudah komen-komennya di pagi hari ini. Terima kasih ada yang ada di Kedung Dawa sana. Halo untuk kawasan Kedung Dawa, selamat pagi. Ada Adi Kesuma ya udah kirim-kirim gift-nya di pagi hari ini. Terima kasih. Aku sarapannya pakai nasi kuning. Sarapannya pakai nasi kuning. Terus ada Rini Sukmawati, sarapannya pakai bala-bala jeng kerupuk. Halo yang ada di Kudus, selamat pagi yang ada di Kudus. Ada Z yang ada di Kudus, selamat pagi. Ada Mas Guri, udah follow aku untuk Prima FM, terima kasih. Ada Kang Sobar juga, selamat pagi Kang Sobar. Dimana nih Kang Sobar yang selalu sabar pastinya ya. Haduh, haduh, haduh Bunda Emma. Assalamualaikum Mbak Putri yang cantik. Waalaikumsalam Bunda Emma. Sudah bagi-bagikan love di top Prima. Terima kasih ya. Requestnya pria idaman ya. Hai Uni Santi. Hai. Uni Santi sudah miskol-miskol nih. 0853-2189-9582. Itu artinya Uni Santi sedang monitor Radio Prima FM. Ya radio yang ada di warungnya Uni Santi nih ya. Woi. Standby terus loh rekam Prima. Dari mulai Prima FM on ya di 5.30 sampai malam nih radio yang ada di warungnya Uni Santi on terus sampai mati sendiri katanya. Keren ya, keren ya. Saking apanya coba, saking cintanya dong dengan Radio Prima 958 FM Hargelis Indramayu Barat. Rekam Prima, sudah bakar-bakar sampah belum hari ini atau kemarin? Sudah bakar-bakar sampah? Soalnya tadi Putri Ayu pas lewat jembatan Haurkolot ya, rekan Prima. Melewati jembatan Haurkolot, ada asap mengepul, asap ya. Nah, sedang bakar sampah tuh di sekitar jembatan Haurkolot. Memangnya jembatan Haurkolot menjadi tempat pembuangan sampah tuh? Sudah resmi atau gimana? Soalnya tadi ada tumpukan sampah yang sedang dibakar di situ. Putri Ayu lihat apinya masih menyala, tapi kok nggak ditungguin gitu? Itu bahaya nggak sih rekan Prima kalau bakar sampah sampai nggak ditungguin ya? Nah, nanti bisa memicu loh namanya kebakaran, iya nggak sih? Karena ada kebakaran lahan juga di Jatibarang, rekan Prima. Kebakaran lahan di Jatibarang Indramayu ini diduga juga berawal dari pembakaran sampah. Di mana kebakarannya, Mbak Putri Ayu? Itu kebakaran lahan terjadi di Desa Jatibarang, Blok Bong, RT 13, RW 02, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada Senin malam, yaitu di 12 Oktober 2026. Nah, diduga ini ya, kebakaran tersebut berawal dari aktivitas pembakaran sampah. Betul kan? Ternyata diduga berawal dari aktivitas pembakaran sampah. Ya, kemudian sudah ditangani petugas pemadam kebakaran atau damkar pos unit Jatibarang. Aduh, memang nih kalau diduga berdasarkan keterangan dari warga setempat ya, dari pembakaran sampah. Namun tidak ada korban jiwa ya rekan Prima semuanya. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran yang melanda yang ada di Jatibarang Indramayu. Nah, dari kejadian tersebut ya rekan Prima, masyarakat diimbau nih untuk tidak meninggalkan api pembakaran sampah ini tanpa pengawasan, serta memastikan api benar-benar padam setelah kegiatan membakar sampah itu selesai. Ini menjadi pengingat ya rekan Prima, demi keamanan dan juga keselamatan bersama. Jangan sampai satu kesalahan kecil ternyata ya berdampak besar untuk
yang lainnya juga. Oke, okay, yang ingin sebar pagi hari ini ya. Oh iya, berita tadi ada di mana sih kalau mau baca ya? Iya, ada loh di lotnews.co.id rekan Prima semuanya. Ya, ada di situ berita-berita, informasi-informasi kesehatan juga ada, info cerdas juga ada yang ada di lotnews.co.id. Yuk kita sebar terlebih dahulu ya. Senang yuk.

hakeh yuk, kita sebar dulu senam sehat bersama pagi hari ini ya rekan Prima. Aduh, tadi ngomongin sampah, pembakaran sampah, kebakaran di sana sini. Sekarang kita senam terlebih dahulu sebar yang hadir setiap hari di Ngopi Sai sekira pukul 7.45 ya. Tapi jangan bobo, kita senam dulu pagi hari ini, ya kan? Ibu Sukina udah siap belum, Mama Indah? Mama Odang juga yang jualan nasi kuning, nasi uduk, udah siap belum kita senam? Katanya menurut Mama Odang, yang lama dong senamnya. Oke ya, yuk. Yang ada di TikTok Prima juga siap-siap ya. Kita sebar pagi hari ini, senam sehat bersama. Oke, gerakan pertama kita jalan kaki di tempat terlebih dahulu ya. Gerakan pertama kita jalan kaki di tempat biar peredaran darah lancar semuanya. Biar tetap semangat juga. Terus nanti kalau ada lirik ke lagunya yang Nina Bobo, oh Nina Bobo ya, gerakannya adalah kedua tangan disatukan. Kita gerakan seperti mengayun-ayun ya. Mengayun-ayun bayi ya, ke kanan dan juga ke kiri nih tangannya. Diayunkan ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau ada lirik seperti tadi ya, Nina Bobo ya. Oke, udah siap belum? Oke yuk, kita mulai dari sekarang yuk. Jalan kaki di tempat terlebih dahulu. Ayo ah. Asik, yuk. Jalan kaki.

terima kasih Kang Agus Sudian udah kirim giftnya pagi hari ini ya. Bunda Coki juga selamat pagi. Oke, gerakan maju ya. Maju dan juga mundur. Empat langkah maju, empat

Maju. Menembak. Mundur. Gimana? Jalan kaki di tempat dulu ya sekarang, yuk.

Oke. Gerakan tersebut diulang-ulang aja terus ya, Reka Prima. Jalan kaki di tempat, terus gerakan seperti menimang-nimang bayi ya.

FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Semoga sehat semuanya nih, rekan Rima, dan juga pegel-pegelnya hilang ya, makin semangat nih kerjanya. Oke, ya Allah, pastinya sayang ya dengan keluarga tercinta, sayang juga dengan diri sendiri, makanya kita harus jaga-jaga kesehatan. Iya kan, seperti lagu berikut ini ya, karena aku sayang nih. Yuk, udah selesai sebarnya? Hah, udah selesai? Istirahat dulu ya rekan Prima, lanjut aktivitasnya. Aduh, yang dagang, ayo minum dulu deh. Karena aku sayang dengan rekan Prima semuanya, Putri Ayu sayang deh dengan rekan Prima semuanya. Rekan Prima juga Wong Reang sayang kan ya dengan Radio Prima, saking sayangnya. Punya radio aja gak cukup satu, saking sayangnya. Aduh, apapun dilakukan ya, nambah handphone juga tuh, saking sayangnya dengan Radio Prima FM. Asik ya.

0: bunga-bunga terlena ya. Kumbang-kumbangnya gimana? Ikutan terlena gak nih rekan Prima? Bunga dan kumbang pastinya yang mengawali di sesi jam yang kedua ini rekan Prima. Yang ada di Pulau Gebang hadir nih, halo Indramayu. Dari Pulau Gebang hadir ada Watno, dan juga ada dari PT KAI yang ada di Serpong. Selamat pagi Taufik Hidayat yang menemani Taufik Hidayat nih di stasiun kereta api yang ada di Serpong sana. Selamat bertugas yang ada di stasiun kereta api Serpong. Selamat bertugas juga untuk Bang Boy yang ada di, wow, ternyata nih Bang Boy ada di Tol Cipali. Absen nih dari tim kreator CCTV Tol Cipali KM182. Boleh dong Bang Boy gabung telepon interaktifnya 0853-2189-9582 untuk informasi terkini nih di Tol Cipali. Boleh dong Bang Boy ya, karena sekarang sudah dibuka nih sesi jam yang kedua untuk telepon interaktifnya 0853-2189-9582. Oke, yang ada di Tol Cipali KM182, selamat pagi Bang Boy dari tim kreator CCTV. Menginfokan ya, info Tol Cipali masih banyak perbaikan arah Jakarta dan Jawa. Dan juga perbaikan di jalan tol di Tol Cipali arah Jawa ada di KM 170, 173, 174, 184, 185. Terus untuk arah Jakarta, perbaikan di KM 185, 184, 180, 179, 177, 170, dan juga 167. Tuh perbaikan yang ada di Tol Cipali arah Jawa dan juga arah Jakarta. Oke, terima kasih ya infonya Bang Boy. Sudah gabung di TikTok Prima 958 dan baru follow nih akun TikTok Prima ya. Oke, selalu memantau nih melalui CCTV-nya ya. Kepantau gak nih yang ada di ruang siaran Prima FM? Ada Putri Ayu ya. Aduh, Pulau Gebang hadir ya Watno. Nah, info dari Bunda Emah nih harga ayam ya. Ada nih info dari Bunda Emma harga ayam. Nah, bagaimana nih info bumbu-bumbunya ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka,
0: merdeka ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Asik. Ibu Sukina, bagaimana info harga bumbu-bumbu untuk masak ayam nih? Soalnya Bunda Emma kan baru beli ayam. Harganya itu 35.000 ya Bunda Emma ya. 35.000 nih untuk harga ayam potong. Terus harga kepalanya 10.000, cekernya 15.000.
1: Kalau itu tuh yang mahal-mahal tuh cabe tuh, yang putri. Cabe tuh mahal tuh. Cabe apa namanya tuh, rawit ya, rawit tuh. Rp47.000.
0: Waduh.
1: Kalau keripiknya 50.
0: Oh, soalnya
1: 6.000.
0: Soalnya perlu di salon dulu ya jadi keriting ya. Jadi lebih mahal.
1: Lebih mahal.
0: Iya.
1: Apalagi nanti di bonding lagi ya.
0: Iya.
1: Lebih mahal lagi.
0: Lebih mahal lagi di keriting, di bonding. Iya
1: kalau
0: nih.
1: Bawang merah 25.
0: 25, 25.
1: Kalau 25. Tomat mah murah. Heeh. 7.000.
0: Oh, iya.
1: Rasanya okay. Enggak ada air.
0: Iya.
1: Harganya murah lagi di tomat.
0: Iya, panen raya mungkin ya, melimpah ini. Biasanya mungkin begitu. Iya.
1: Oh. Tapi lamun itu tuh kalau yang cabe bunga dari kita ada yang 6 buka sampai set.
0: Kan. Iya, ya itu yang pedes, pedes ini ya omongan tetangga ya.
1: Pedes mana sama omongan tetangga?
0: Tuh, biasanya langsung ada komen nanti, pedesan mana.
1: juga itu. Yeah. Nah, Putri, 75.
0: Wah, aduh.
1: Lumayan lah harga cabai mah kena cuacanya sih yang enggak ada hujan.
0: Iya, betul.
1: Jadi pada mahal. Kalau telur ayam mah iya murah.
0: Iya ya.
1: 23.500 kalau di tokonya tuh.
0: Tapi Bu Sukina jualnya berapa itu kalau beli seperempat?
1: Angel-angel amat kok 7.000 be gawis.
0: Oh, gawis ya, 7.000-an lah ya.
1: Kalau 6.5 ditambah 5 sako.
0: Bonus.
1: Itu 7.000 kalau dikasih masako.
0: Oh, gitu ya. Oke.
1: Sehat
0: Putri. Alhamdulillah sehat. Hari ini Putri Ayu hadir ya, nemenin Bu Sukina, rekan Prima, Wong Reang pagi.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: sehat, Putri, bisa usaha.
0: Iya, betul.
1: Sakit mah cuma buangin duit. Jadi duit dibuangin gak sakit. Tapi saya lihat seluruh duit.
0: Betul. Iya ya. Yes.
1: Jadi penting sehat lah. Tadi Bu Sukina lapar, enggak makan sama kecap aja enggak udah lah enak.
0: Waduh.
1: Ya repot sih. Ya udah lah, makan sama kecap aja dah. Yang ada aja di depan mata.
0: Oke.
1: Kalau masak dulu ya nanti lama.
0: Iya. Itu yang yang belanja.
1: Yang penting sarapan jangan keliwat, jangan kebilan.
0: Ini Putri Ayu sarapannya serabi.
1: Serabi, tadi bari liwat ya, beli bari liwat.
0: Ah, dikasih ini sama ayang bebnya Bandar Seni.
1: Oh, alhamdulillah Bandar Seni punya ayang beb ya.
0: Ih, punya ayang bebnya ya.
1: Bandar Seniku ya, orangnya diterima aja, gak ada yang ngirim ya. Itu namanya laki-laki ya.
0: Iya, dikirimin sama ayang bebnya. Terus langsung monitor TikToknya. Mbak Putri, masih makan serabinya? Iya, belum habis. Iya.
1: Cepet habisnya bagaimana? Orang nge-ngoce aja, cepet habis.
0: Terus nge-ngoce aja. Terus senam juga ya. Iya.
1: Udah lagunya deh, Bu Putri.
0: Iya. Ini apa sih? Tadi Bunda Emma requestnya Pria Idaman. Apa ada Mawar Putih, ada Purnama Merindu.
1: Ya, jadilah Purnama Merindu, baik coba.
0: Purnama Merindu. Kalau enak ya, nambah ya.
1: Aja deh, yang di depan aja biar cepat.
0: Iya.
1: Salam-salam ya, Nang.
0: Oke.
1: Pagi-pagi biar bangun
0: semua. Asik.
1: Nang Rasim, pada kumpul durung Nang. Nang, semangat Nang. Salam buat semuanya yang ada di Nang Rasim ya.
0: Asik.
1: Anggo Bono Eho.
0: Oke.
1: Bangun Bono Eho. Semangat. Ayo, naik. Anggo Unisanti.
0: Iya.
1: Tadi itu ya, udah masuk ke TikTok ya.
0: Unisanti monitor TikTok, terus monitor juga di warungnya, miskol berarti menandakan sedang monitor.
1: Monitor mai Ibu Sukina kasih tahu jauh tekan monitor mai radio ke ya.
0: Ya iya.
1: Ai tanda ya dari Ibu Unisanti itu ya. Udah, salam Unisanti. Semangat.
0: Asik.
1: Yang laris jualannya Unisanti, sehat
0: betul.
1: Selalu ya, Uni. Lanjut Neng.
0: Kakak.
1: Ayo kalau Kang Mai jadi ding. Sehat selalu ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Mama Titan, Teh Nani.
0: Asik.
1: Anggo. Mama Oda. Ibu Tuti. Mama Indah, Bapak Amin.
0: Oke.
1: Semangat
0: dong.
1: Aja ketinggalan.
0: Sapaku.
1: Dukungan mau sampai angga.
0: Sapa. Asik. Iya. Harus.
1: Harus semangat.
0: Semangat.
1: Aduh, nomor satu semangat.
0: Nah, iya.
1: Kan kalau sehat mah cari duit bisa yang Putri.
0: Iya, betul.
1: Kalau enggak sehat mah ya punya duit jadi
0: buangin. Iya.
1: Semangat kok deh mah. Angga, Miss Maning, gak usah Isa, Teh Isa.
0: Ayo,
1: naik Teh Isa, semangat ya. Angga, Mama, Aina, Kami Miras Nina.
0: Oke.
1: Semoga sehat Miras Nina ya.
0: Amin.
1: Semangat ya, semangat. Bu Mimi Epi, Kak Roma Marati. Sehat-sehat selalu. Anggo Kang Sondo. Anggo Eges. Aro Mama Nek ya. Semangat selalu yuk. Bunda Mary. Karo Kang Ebeng. Kang Ebeng, semangat Kang Ebeng. Soalnya ngarap jadinya tegas terus ya. Waeng.
0: Oke.
1: Anggo Bapak Lebe. Mama Aldin. Anak pesenan Mama Aldin, kita ke mau pesen yang sapi ku di sampai kelang ga?
0: Apa tuh?
1: Mau bawa mana ya? Bawa ke sini nanti.
0: Oke.
1: Ibu Billy, Kak Pun, Bapak Salim, saya selalu ya Pak Salim, salam semuanya. Gue di sekolahan ku Bapak Salim. Betul Bapak Salim, salam semuanya pokoknya mang. Anggo Mang Wanta mang. Ayo mang, semangat mang, pendeknya mang. Olahraga jantung mang pagi-pagi mang, oke mang. Melanjut maning, anggo Mimie Iit.
0: Asik.
1: Karo, ya udahlah, buat semuanya aja. Arah-arah.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, terima kasih.
1: Jangan luncur ya.
0: Iya.
1: Lalu cantik.
0: Oke. Ucapane.
1: Kopi pahit di atas meja ibu.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ibu. Cantiknya jangan sampai luntur ya. Nanti gak dijuluki lagi sing paling ayu dewek seruang siaran. Putri ya, terima dua penelpon terlebih dahulu ya di ngopi say. Jadi penelpon yang kedua nih dengan siapa nih ya yang penelpon keduanya. Soalnya ada dua nih, siapa yang menang ya. Halo, wassalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hah, ini nih dari Bugis Sukatani Laban ya?
2: Iya.
0: Mama Ewina, halo.
2: Iya, Teh.
0: Nah, Mama Ewina itu kan ngalungin radio ya. Kalau jalan kaki ya, sambil dengerin Radio Prima FM kan ya. Waduh, iya. Keren banget nih ya. Gak sampai ketinggalan terus nih acara Radio Prima FM. Nah, pagi ini sedang jalan kaki juga nih.
2: Iki lagi nyisir ke Debok nganggo wedus.
0: Waduh, lagi nyisir ke Debok nganggo wedus. Duwe wedus pira Mama Ewina?
2: Setitik sih ora akeh.
0: Setitik mah duwe.
2: Aduh aja ngantuk be.
0: Pira wedus e?
2: Anak, pitu tapi raku.
0: Ih, pitu, ya pitu ya akeh.
2: Iya,
0: ake.
2: Setitik.
0: Putri Ayu biora
2: sirian be karo batur.
0: Putri Ayu biora duwe wedus. Mama Ewina mah duwe pitu ya.
2: Mau ke siapa kan teh?
0: Itu
2: Mama Sukina.
0: Iya, betul.
2: Salam kanggo Mama Sukina, salam kenal, Ma.
0: Iya. Mama Ewina pakan pakan wedus siapa?
2: Ya, masuk ya.
0: Suket
2: gedebok apa be? Suketnya awan.
0: Oh iya. Ya,
2: sarapannya gedebok.
0: Wih.
2: Wonge, sarapannya. Wedang seemuk gede ku.
0: Wih, ya.
2: Karo gorengan.
0: Ih. Waduh, mantap nih. Iya. Wah,
2: Kang Rastin. Kang, lagi orang dolan-dolan, lagi belenak awak.
0: Wah, jaga-jaga kesehatan nih, Mama Ewina ya.
2: Apa nih, Teh?
0: Jaga kesehatan terus.
2: Iya, Teh.
0: Main awake enakan maning.
2: Ya, wis ngitung obat, anu nemu jamu.
0: Oh, jamu.
2: Sore pada niliki, okay. Batur.
0: Yo,
2: Teh, salam-salam ya Teh.
0: Iya, mangga. Atuh.
2: Kanggo Mimi Ati, sing duwe berokan cilik.
0: Ih.
2: Anggo, Mamay Setia, Mimie Mega, okay. Mimie Geral.
0: Iya.
2: Habis teh, kanggo salam spesiale.
0: Kanggo
2: Teh Putri bae.
0: Iya, matur suwun ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamae Wina yang ada di Bugis Sekatani sana. Ah, duwe ternak wedus. Engko nek lebaran haji, wah, siap tuh ya. Dapat cuan pastinya. Selamat pagi para peternak. Para peternak baik ayam, kambing, domba, selamat pagi sapi ya. Kalau di Mata Zaitun ada peternakan juga, karena di Mata Zaitun integrated farming system, pertanian terpadu, pertanian ada, perikanan ada, peternakannya juga ada dong pastinya ya kan. Hai. Oke. Wah, tadi enggak nanya nih ke Ibu Sukinah. Ibu Sukinah di rumah gimana untuk buang sampahnya? Waktu itu kan ini nih ya, ada petugas yang datang ke rumah tuh. Nah kalau sekarang bagaimana? Apakah dibakar sendiri tuh sampahnya? Karena lagi-lagi ya rekan Prima semuanya, lagi-lagi ada kabar juga bahwa ada kebakaran lahan di Pabean Udik. Ini nyaris lahap rumah warga. Kebakaran lahan terjadi di blok Karangdaun, Desa Pabean Udik, Pabean Udik, Kecamatan Indramayu kemarin di Senin pagi. Nah, api ya diduga berasal dari pembakaran sampah juga ya, yang membesar setelah menjalar ke rumput ilalang-ilalang. Rumput ilalang kering terus nyaris nih merembet ke rumah warga. Dan situasi ini ya membuat salah satu warga panik dan menelpon petugas pemadam kebakaran Indramayu. Halo. Nah, sambil menangis ya meminta pertolongan. Nah, rekan Prima, kebakaran tersebut juga ya, ini menjadi pengingat, dan damkar juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama di area yang mudah terbakar. Tuh, lagi-lagi kebakaran ya rekan Prima. Yuk jaga selalu nih keselamatan dan keamanan juga ya warga ya. Aduh, selamat pagi para pria idaman. Nanti Putri kembali di ngopi say. Lagu ini spesial dibingkiskan untuk Bunda Emma yang di Banjarnegara. Dan untuk rekan Prima semuanya, Wong Reang pagi hari ini yang sedang aktivitas, bismillah aktivitasnya lancar, lancar jaya semuanya. Oke, selamat pagi asik. Dan selamat pagi yang sudah gabung di TikTok Prima. Selamat pagi ada Edwardian, Roja Vida.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya bener.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh, teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya. Iya kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka kemata enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut enggak, Dis?
1: Ih, takut banget itu sampai menclok-menclok.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari nih.
0: Itu mah ketoprak. Itu mah suara kaki kuda ya, Di.
1: Iya, suara kaki kuda kalau misalnya lagi jalan. Iya.

Mulo, rekan prima semuanya, jauh di mata tapi dekatnya di doa juga. Doa-doa terbaik untuk rekan prima semuanya. Amin. Lancar aktivitasnya, lancar segalanya. Amin. Dan juga yang pagi hari ini yang ada di Kebumen, selamat pagi Kebumen. Selamat pagi juga ada di Tegal, Mama Hana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam di Kebumen. Yang ada di Tegal juga ada Kang Sobar. Halo Narastim, apa kabarnya? Ayam Bakar Mang Udin juga selamat pagi. Maubat Mabit. Kita ini dulu ya yang ada di udah kirim-kirimnya di TikTok Prima. Ada Sultan di Semarang, Kang Gem Radio Prima FM. Salam dari Sultan yang ada di Semarang dulu. Ya, oke, Sultan Semarang nih. Selamat pagi, Wira Sungsang juga di Sukabumi. Oke, Wong Reang, Wong Reang semuanya. Pernahkah kita membayangkan bayi yang baru lahir, anak-anak yang belum mengerti apa-apa, terus harus ikut ya menghirup udara yang tercemar akibat kabut asap, kebakaran hutan dan juga lahan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi harus ikut menanggung dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan kini kembali menjadi perhatian. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Timur, menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dan di setengah situasi ini muncul pertanyaan besar tentang bagaimana pencegahan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana untuk melindungi masyarakat, terutama bayi dan anak-anak yang lebih rentan terhadap paparan asap. Sementara itu, persoalan kebakaran lahan juga menjadi perhatian di Kabupaten Indramayu. Pembakaran sampah di lahan-lahan tertentu dapat memicu kebakaran yang meluas apabila tidak dikendalikan. Terlebih ketika kondisi lingkungan kering dan api merambat ke area sekitarnya. Dua wilayah dengan persoalan yang berbeda ini mengingatkan kita bahwa api bukan sekedar urusan memadamkan kobaran. Ada keselamatan masyarakat, kesehatan generasi muda, kepedulian terhadap lingkungan, dan tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan. Nah, untuk membahas lebih jauh kondisi kabut asap dan karhutla di Kalimantan, kita akan berbincang bersama Suwanto, seniman dan pendidik dari Kalimantan Timur, pada sekira pukul 10.05 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mengulas persoalan kebakaran lahan di Indramayu bersama Jajat Wibisono, SIP, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, dengan tema bayi tak berdosa harus menghirup dosa oknum karhutla. Catat waktunya Wong Reang, hari ini ya, Selasa di 13 Oktober 2026, mulai pukul 10.05 hingga 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya dalam Breaking News Prima Prime Time News BNPPN 10.11. Dan buat Wong Reang yang ingin mengetahui lebih jauh nih bagaimana kondisi masyarakat di tengah kabut asap Kalimantan, apa dampaknya bagi bayi dan anak-anak, serta bagaimana mencegah kebakaran lahan akibat pembakaran sampah di Indramayu, jangan sampai ketinggalan pembahasan kita hari ini. Dengarkan di streaming di primafmindramayu.com. Dan buat Wong Reang yang mau melihat hostnya yang ganteng nanti ya, siapa tuh? Langsung aja nonton TikTok live TikTok Prima 958 FM Indramayu bareng penyiar yang ganteng, ada Dynasty SE.com. Catat waktunya Wong Reang, hari ini selesai acara ngopi say, lanjut dengarkan Prima Prime Time News 10.11.
11. Asik. Aduh, pengen naik ke perahu layar nih rekan Prima. Tadi ya request lagu perahu layar nih, mana nih? Aulia 123. Selamat pagi. Dan untuk para pelajar ekstrakurikuler perkapalan juga, selamat pagi nih yang membuat kapal ya. Yang ada di Eretan jauh sana juga selamat pagi. Dan wong reang semuanya. Selamat pagi. Asik. Naik dulu perahu layarnya yuk.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Aduh, joget terus, goyang terus. Kata Bunda Emma ya, karena kita joget bareng nih ya. Dengan lagu Gadis Manis Kalimantan. Oi, Agung Karso Karso soalnya yang request lagu tersebut. Apalagi nanti juga pembahasannya di Breaking News Prima Prime Time News hari ini, di hari Selasa 13 Oktober juga, mengenai kebakaran hutan dan lahan ya, yang ada di Kalimantan maupun yang ada di Indramayu. Nah, kalau Bunda Emma katanya kalau sampahnya itu ada petugas yang datang atau

0: ambil. Oh, seminggu dua kali, bayarnya sebulan sekali 30.000. Kalau Nang Rastim bagaimana, Nang Rastim? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka, ngopi say. Wah. Selamat pagi. Hai hai.
1: Wis mak mikir milih tayuran, milih kopi.
0: Waduh.
1: Ada nyeruput kopi di tabu mawas setia kopi nih. Wah, ada miminok desi.
0: Lah miminok desi.
1: Ko yang miminok desi ko.
0: Coba.
1: Kopi kalau minum obat.
0: Obat ih. Obat puyeng. Emang sedang puyeng.
1: Iya, ambil lah orang rasa pahit yang minum kopi kalau obat dong.
0: Lah. Minum kopi karo obat.
1: Bahaya itu.
0: Iya.
1: Minum
0: obat dia dengan air putih, air bening. Iya. Ui, masa karo kopi?
1: Iya, aduh. Ya minum desi kau karwet.
0: Men ora pahit. Da kan langsung dielek.
1: Kopi ireng ya pahit kabeh ya. Jangan pahit, kopine pahit.
0: Langsung dielek obate.
1: Remik.
0: Iya. Emang sakit apa?
1: Biasa minenok desi mah enggak baik.
0: Oh, mumet. Mumet dase.
1: Tapi mumet tadi kayak apa kan kemari mumet teh. Karena lembaran mah.
0: Ya iya, dipai lembaran sing abang ya langsung mari.
1: Ada kakek pada orang puluh ya kak.
0: Lah iya.
1: Bakal aja teh. Sama ada pegawaian sedina abang orang puluh. Wih semangat.
0: Lah iya.
1: Sebenarnya aku gajiannya abangan rong puluh.
0: Iya.
1: Mari kok langsung. Minta kue buker, minta kokin diparkir,
0: Lah iya. Ya, alhamdulillah sehat Nang Rastim.
1: Waduh, iya alhamdulillah. Mau supir siapa ribut nggak?
0: Supir. Mamain Wina ya.
1: Aduh iya mamain Wina dari Kenek. Waduh rasanya mah penumpangnya kayak belik ya.
0: Oh iya.
1: Mamain Wina. Tenang ada masalah mamain Wina. Tunggu nih.
0: Apa tuh?
1: Rupanya aku lagi nyantek kan durung anak depan, durung anak tanduran.
0: Iya,
1: jadi pada nyantekin kayaknya pada kumpul anak Mama Setia, anak Minenok Kabrina.
0: Lah iya.
1: Pada ini ada menok ini menok Wina. Menok kambing dah. Jadi kok jadi juga ada peminyati jadi menok Sabrina jadi gue. Peminyati kok si lagi ngobat si lagi gorengnya apa bu?
0: Gorengnya apa?
1: Lagunya apa nak menok desi kak?
0: Lagu nih
1: Surat merah lagu remix Surat merah aja teh.
0: Waduh
1: Nurah lima Surat merah.
0: Wih Ana beli kan
1: ya, Ana beli kuno ya.
0: Ya iya.
1: Aku bukan hidangan. Lama nak
0: iya.
1: Aku bukan hidangan.
0: Iya.
1: Wih oke. Salamnya teh.
0: Kanggo
1: salamnya ya. Aja ngelamun ya aja. Salame kanggo. Salame deh kanggo Mama Enok Wina.
0: Iya.
1: Iya. Mama Anka deh no. Mimi Ratmina. Terus kanggo Mama Ratmina. Mimi Samina. Terus apa mana ya? Bunda Mara. Terus kanggo Mama Kang Salim ku. Kang Salim lagi jahit. Sekolah ya, warna sekolah.
0: Iya, Bapak Salim tadi mau telepon ya, Taisa juga tadi.
1: Iya, lagi sekolah. Taisa.
0: Oke.
1: Mama Aldin, Mama Billy. Billy kenong. Orang panas karo Mama Inokwina, orang panas. Billy kenong. Mama Inokwina mbak wani-wani.
0: Lah iya.
1: Ngom, untuk Billy kenong. Oke, Billy kenong, wani beli.
0: Iya.
1: Kalau Mama Inokwina, Billy kenong. Ini dari panas-panas, Billy kenong. Kanggo Billy kenong. Kanggo Mimi Ati.
0: Oke.
1: Kita kabe-bebe lah.
0: Lah iya. Apa peribahasa nih?
1: Tuku cipu kanggo adus.
0: Cakep.
1: Anak kepiting dur meja.
0: Asik.
1: Bagian lagi cipu kumpani wedus. Tapi penting kebeling radio Prima.
0: Nah iya dong.
1: Kanggo senang, kanggo hiburan supaya gembira.
0: Asik.
1: Bagian di rumah hebat ture mana-mana.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hana Rastim. Sini lagi pada ngumpul-ngumpul ya. Mama Citra juga assalamualaikum, selamat pagi Prima FM Teh Putri. Waalaikumsalam Mama Citra yang ada di Taiwan sana. Hai, apa kabarnya? Untuk yang ada di Taiwan, cuacanya bagaimana nih Taiwan? Udah ada hujan belum nih Mama Citra? Pak Salim sedang di mana nih Pak Salim? Dua penelpon terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi, say.
2: Ngopinya diserukus, semangatnya lanjut.
0: Asik. Pak Salim di mana nih Pak Salim? Di sekolahan.
2: Lagi ini di tukang lelat lagi servis mesin Mbak Putri.
0: Mesin apa itu?
2: Mesin jahitnya minta jajan.
0: Wah, mesin jahitnya juga minta jajan.
2: Iya, ini lagi di bengkel iya. Las Mbak Putri.
0: Oh, gitu.
2: Tapi monitor nih bengkel Las, ih, radionya Mbak
0: ya
2: Putri.
0: Allah, ya Allah, ya Allah, bengkel
2: dia
0: Lasnya.
2: Radio Prima nih,
0: lah,
2: Mbak Putri.
0: Ternyata ya mantengin terus Radio Prima, kita nih orang beruh. Siapa
2: iya,
0: kok?
2: Ini Bapak Tardilas nih di Mekarjati.
0: Eh, Bapak Tardilas di Mekarjati. Hai, hai, iya. hai.
2: Ini juga saya lagi itu, doh ada radionya nih sekalian telepon lah jadi Mbak.
0: Oh, gitu pantesan.
2: Iya.
0: Ya.
2: Tadi tuh lagi Nang Rasim telepon. Nang Rasim orangnya kayak apa ya? Orangnya ya gagal.
0: Ya iya. Oh, Senang Rasim mah ganteng. Ya.
2: Iya, dia katanya Raja Wangsalan ya. Iya.
0: Lah iya. Kasih Raja Wangsalan ya. Mm-hmm. Pak Salim coba ya kirim Wangsalan juga boleh atau Bapak Tardilas tuh. Eh, apanya yang dilas tuh?
2: Iya, Bapak Tardil Mbak Putri.
0: Oke, okay, oke.
2: Radionya bagus lagi yang model dulu, kapsul Mbak Putri Politron.
0: Oh, gitu. Mantap.
2: Jadi bening banget Mbak Putri, suaranya lagi bagus. Wih, banget.
0: Suaranya masih lagi bagus banget ya. Eh, keren.
2: Iya.
0: Oke, pastinya dong. Iya, Mbak, siapa nih Pak Salim?
2: Salamnya tadi buat Nang Rasti.
0: Oke. Okay.
2: Nawina ya gue Mbak Putri. Ya pasukannya Nang Rasim tuh. Buat Mama Pina, Wina, terus
0: okay.
2: Mimi Yati, yeah. Mamanya Nok Mega, sama Lili Kenung, Mimi Setia.
0: Okay.
2: Lili Kenung yang lagi panen ya, Lili Kenung.
0: Iya.
2: Oh iya, lagi panen. Terus lanjut buat Mama Indah Papa Amin,
0: yeah.
2: Buat yang punya rumah mewah, Bu Tuti, buat Capur Kang Ibeng, buat Mama Mega, buat Bunda Mary, Pirini, sama Ibu Bu Irini, sama Bunda Mary, ya Rini juga ya.
0: Keder nih Pak Salim.
2: Keder, dirinya mah ada dua sih ya.
0: Iya.
2: Terus buat orang Banjarnegara, Bunda Emma.
0: Yeah.
2: Buat Wagande. Buat Ibu Supina yang okay. Lagi sibuk-sibuk nih.
0: Siap.
2: Buat semua-muanya aja Mbak
0: Putri. Semua-muanya, oke.
2: Iya, nggak ada catatannya Mbak Putri.
0: Iya.
2: Spesialnya buat Mbak Putri aja. Lagunya dukung
0: lagunya.
2: Aja Mbak Putri.
0: Oke, siap.
2: Iya, assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Aduh, telat nih Bunda Emma. Salam buat Kang Salim katanya. Iya Bun, makasih ya Bunda Emma. Salam buat Pak Salim dari Bunda Emma. Oi, apa kabarnya Teh Isah yang ada di Balera? Teh Isah di Cadas Ngampar ya. Kalau Teh Soleha Babe Magdor kan dipilang Balai Raja ya. Iya, soalnya nih ya, ada kabar nih rekan Prima, angin kencang ini rusak rumah warga. Dan pemerintahan desa Balai Raja bersama dinas sosial turun langsung. Pemerintah desa Balai Raja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu bersama dinas sosial Kabupaten Indramayu dan pihak kesejahteraan sosial kecamatan menyambangi rumah warga yang terdampak angin kencang. Dan kunjungan dipimpin langsung oleh Bapakku Balai Raja Anton Wijaya ke kediaman Bapak Pardi di Blok Pilang RT 001 RW 002. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan juga respon terhadap kerusakan rumah yang dialami warga akibat cuaca ekstrim saat ini. Dan melalui kunjungan tersebut ya rekan Prima, pemerintah desa bersama instansi terkait berharap kondisi warga terdampak dapat segera mendapat perhatian dan penanganan yang tepat. Dan kehadiran Bapak Kubu nih juga diharapkan memberikan dukungan moral bagi Bapak Pardi beserta keluarga dalam menghadapi situasi tersebut. Pemerintah Desa Balai Raja menegaskan komitmennya untuk terus hadir nih di tengah masyarakat, termasuk ketika warga mengalami musibah dan membutuhkan bantuan. Info selengkapnya mengenai angin kencang yang rusak rumah warga di Balai Raja ada di lognews.co.id ya rekan Prima. Iya, cuaca ekstrim saat ini ada angin kencang dan juga panas yang masih panas ya, begitu juga di Taiwan. Pastinya nih kalau kurang menjaga kesehatan tubuh atau kebersihan badan juga, gak ganti-ganti baju ya, gatel-gatel pastinya ya. Atau gak ganti-ganti kaos kaki, gak ganti-ganti sepatu, wah bisa gatel-gatel. Gatel-gatel atau kutu air segera oreskan aja nih Ultrasilin ya rekan Prima. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu, kadas, kurap, segera oleskan dengan obat yang bermutu, yaitu Neutrasilin. Neutrasilin ini akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan juga kutu air. Obat kulit Neutrasilin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Yang request lagu Setia Untuk Selamanya, ada Fatur 53 ya. Selamat pagi. Tak bosan-bosan aku memandangmu katanya. Hei. Yang gak bosan-bosan memandang Putri Ayu ya di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Halo driver Big hadir kakak, ada Sofian, selamat pagi. Ogan 12 juga, selamat pagi Teh Isa.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: ngokakan dikit ya. Penting suara lokal untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permak dari Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis. Perlu kesah saya ini di bidang peternakan, di harga pakan semakin melonjak, harga jual menurun, produksi ya menurun juga karena cuaca El Nino. Ya kepengennya peternak itu ada bantuan sedikit lah dari kabupaten atau dari pemerintah untuk menstabilkan harga pakan, harga bibit, harga jual telur, karena saya peternak di ayam petelur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Babakan Maja, Mekarjati, Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis. Ya, intinya ketika kami beternak itu mengeluhkan, ya ternyata harga pakan ini sekarang melonjaknya, bukan naik lagi, udah ganti harga. Yang tadinya cuma 370 sekarang udah 420. Sedangkan harga jual kami itu petelur, itu ayam petelur ya. Kami kan ternaknya ayam petelur, harga jualnya itu cuma 23.000, 24.000 diterima sama tengkulak tuh. 23.000. Kalau jual sendiri masih mending, harganya dapat 25, 26. Kalau ke tengkulak 23. Jadi sangat tipis sekali itu keuntungannya. Bahkan bisa minus kalau produksi telurnya enggak sesuai ini. Kalau diangkat cuma 60%, 50% kurang, jadi bahkan minus itu. Enggak bisa mencukupi untuk biaya produksinya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, kepada pemerintah Indramayu dimohon bantuannya agar bisa menekan harga pakan gitu. Terutama khususnya untuk pakan-pakan baik petelur ataupun pembesaran ya. Intinya meminta harga turunnya mohon diturunkan. Dah itu aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peternak Kroya dengan populasi ekoran itu 90.000 untuk dua kandang. Untuk ya berharapnya para peternak ini harga stabil, jadi biar peternak makmur, terus untuk pekerja juga nggak terlambat panen, karena kalau terlalu mahal kan panennya lama, itu juga berdampak bagi para pekerja. Kita jadi lama gitu, lebih lama lah untuk pembayaran upah pekerja nih. Ya, untuk panen yang lama itu umumnya normalnya kami itu kesepakatan 38 sampai 40 hari. Tapi terkadang kan kalau harga mahal panennya jadi lama gitu. Itu bisa sampai 50 lebih. Jadi kita untuk para pekerja kan ya agak dirugikan lah.
4: Peternak.
3: Dari peternak juga kan, dari kelistrikan apa juga sama gitu. Aturan kita pembayaran satu periode dua kali bisa jadi tiga kali gitu. Berdampak juga untuk pos peternaknya. Ya untuk harapan para pekerja gitu, baik peternaknya, bosnya maupun pekerja ya, berharap itu sih Pak, paling ya harga distabilkan lagi gitu. Terlalu mahal ya jangan, terlalu murah ya jangan. Jadi kayak kita pun jadi merasakan dampaknya gitu. Jadi perputarannya lama.
0: Paham ya? Ayo, sekian rewangi sekabehane ya. Suara lokal, kudu dirungokaken.
5: Sembilan lima koma delapan yang

yang penting pahit kopinya katanya ya rekan Prima. Ada yang nanya soalnya nih, assalamualaikum, ngopi-ngopi ya. Ada Kak Abdul Munir juga ya yang request lagu Kopi Pahit. Muhammad Dul Yamin juga di Tangerang, selamat pagi. Kopinya pahit aja soalnya manisnya udah ada di cinta kita. Asik. Iya, yang ada di Brebes, selamat pagi Brebes. Dan kopi enak itu karena secangkir ya rekan Prima. Kalau segalon mah ya gak enak ya. Terus kalau kita makan bakso juga enaknya karena semangkok, bukan sebaskom. Dan pelangi indah karena memang munculnya sebentar, bukan seharian. Ternyata rekan Prima semuanya, segala sesuatu terasa lebih baik ketika kita menikmati secukupnya, bukan semaunya. Asik. Wah gitu ya rekan Prima, ngomongin tentang kopi sih ya. Aduh, pokoknya ada kopi yang di Mahat Azaitun, ditanam, dikembangkan di Mahat Azaitun. Terus kopi tersebut bisa dibeli juga di toko Kodeko ya. Ada kopi KMD, kopi Masikoh Deles. Ditanam di lahan Mahat Azaitun, terus diproduksi. Nah, bisa nih rekan Prima juga menikmati seduhan kopi hitam KMD. Wah, ini yang ngopi-ngopi nih pagi hari ini. Yang belum ngopi, Putri udah ngopi tadi pagi ya. Ada Bang Tanggil di Singapura, selamat pagi. Katanya nih ya, assalamualaikum, pagi Mbak Putri. Waalaikumsalam, good morning, have a nice day. Good morning too, nice to meet you too ya, Wang Tangkil yang ada di Singapura sana. Dan pantesan ya, cuacanya makin panas nih di luar sana. Karena Putri Ayu bisa melihat di halaman parkir Radio Prima FM nih, mentari pagi sudah sangat semangatnya yang jemur-jemur pagi hari ini ya. Menjemur-jemur pasti langsung kering karena sudah jam 9.43 menit nih rekan Prima. Pastinya satu persatu segala aktivitas kerjaan di rumah sudah mulai beres ya. Satu persatu kegiatan aktivitas hariannya, mulai dari dapur sampai ke teras yang banyak debu ya, juga sudah mulai oke, udah dibereskan. Yang mau gabung untuk telepon interaktifnya juga boleh, silakan ya tadi yang belum sempat masuk. Teisa, selamat pagi, mana? Mau gabung juga boleh, sekarang sudah dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Terus yang ada di grup Ventura Family Prima juga selamat pagi, Mama Indah. Ayo, Teh Putri tadi udah sebar-sebar ya. Iya dong, udah sebar-sebar. Pastinya udah sehat semuanya rekan Prima. Ya kan, harus dong, masa sih enggak ya. Ya, harga telur ayam nih ya di Banjarnegara, Jawa Tengah sana, Bunda Emma juga info kalau harganya 24.000 ya. Nah, tapi aduh, harga pakannya yang melambung ya rekan Prima, ganti harga tuh. Mudah-mudahan nih pemerintah juga segera stabilkan harga ya. Terus tadi ada berita yang sebelumnya ya, berita yang kurang menggembirakan yaitu mengenai kerusakan rumah di Balai Raja. Berita selanjutnya, waduh, ini juga menggembirakan ini. Kita ganti ya berita yang menggembirakan. Ada bedah rumah. Wah, rumahnya dibedah nih ya. Aduh. Pemerintah sudah siapkan bantuan bedah rumah 20 juta rupiah per unit. Targetnya ada 400 ribu rumah pada 2026. Pemerintah menyiapkan program bantuan bedah rumah senilai 20 juta rupiah
untuk setiap rumah penerima. Ini sebagai upaya memperbaiki hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait bersama Kepala Badan Pusat Statistik yaitu Amalia Adining Parwijasanti Widya Santi ya, meninjau calon penerima bantuan di Jakarta. Nah, sepanjang 2026 rekan Prima, pemerintah menargetkan perbaikan 400 ribu rumah secara nasional dengan anggaran sekitar 8,3 triliun rupiah. Dan tahap awal direncanakan menyasar 12 rumah di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Mana nih orang Jakarta Barat? Masuk dalam bedah rumah tersebut nggak nih terdaftar? Namun ya rekan Prima, tidak semua loh rumah yang rusak otomatis mendapat bantuan. Karena pemerintah akan mempertimbangkan nih kondisi fisik bangunan, mulai dari atapnya bagaimana ya, lantainya, dindingnya, sanitasi, terus ketersediaan toilet hingga luas bangunan. Tingkat kesejahteraan keluarga juga ya, ini diperhitungkan berdasarkan data desil. Ini menjadi salah satu pertimbangan juga. Dan Kepala BPS mengungkapkan jumlah rumah tidak layak huni di DKI Jakarta mencapai sekitar 821 ribu unit. Dengan Jakarta Barat menjadi wilayah terbanyak, yaitu sekitar 156 ribu unit. Masyarakat diharapkan menunggu informasi resmi mengenai persyaratan dan mekanisme penetapan penerima di daerah masing-masing. Nah, Wong Reang, rekan Prima, ingin rumahnya dibedah? Harusnya ikutin jangan nanti syarat-syaratnya dan mekanismenya bagaimana ya kan. Selengkapnya beritanya ada di looknews.go.id. Oke, untuk informasi menarik lainnya nanti Putri Ayu berikan tentunya masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, sebelumnya ada lagu terlebih dahulu ya rekan Prima, sebelum nanti diputarkan untuk yang request pagi hari ini. Ngopi-ngopi masih, kita ngomongin kopi lagi ya.

Ngopi maning ya, ngopi masih aja pusing-pusing lah ya. Mumet apa sih yang sedang mumet-mumet pagi hari ini? Mudah-mudahan mumetnya cepat sembuh ya. Iya kan Narasim, siapa tadi yang mumet tuh di sana sampai minum obat ya? Oke pula, selamat pagi. Harga ayam telur di sana 21.000 ya. Oke.

pusing mikiri apa. Pusing karena memang kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan ini tak kunjung-kunjung selesai ya. Gak kunjung-kunjung padam juga, gak kunjung selesai ya. Kang Agus Suryana juga info-info nih, Bang Ramli juga yang ada di Banjarmasin, Kang Agus Suryana yang ada di Samarinda, di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan juga. Bang Ramli juga info-info nih mengenai kondisi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan yang gak kunjung selesai ya. Udah beberapa bulan nih Rekan Prima, ini bikin pikiran ruwet juga ya untuk warga yang ada di Kalimantan sana. Nah, benarkah masyarakat yang tidak berdosa itu harus ikut menanggung akibat ulah oknum pembakar hutan dan lahan? Yuk simak pembahasannya ya Rekan Prima semuanya, bertema masyarakat tidak berdosa harus menghirup dosa oknum karhutla kebakaran hutan dan lahan bersama Sastrowanto, seniman dan pendidik di Kalimantan Timur, Jajat Wibisono, SIP, Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, dan juga Henry Tam, operator pelayanan operasional BPBD Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dan juga hari ini ya, jangan sampai dilewatkan, Selasa 13 Oktober 2026 di sekira pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu dan streamingnya di primafmindramayu.com. Dan bersama host yang ganteng nantinya, kalau ingin tahu hostnya bagaimana, hey, langsung ya on the way ke TikTok Prima 958 FM Indramayu ya. Yang ada di luar kota sana juga dengerinnya di streamingnya di primafmindramayu.com. Oke, Rekan Prima semuanya, saatnya Putri Ayu yang bertugas di Ngopi Say pagi hari ini pamit undur diri ya Rekan Prima semuanya. Terima kasih yang sudah gabung di Live Talk Prima 958 FM Indramayu, yang sudah follow-follow juga komentar-komentarnya di pagi hari ini, terima kasih. Yang sudah monitor selalu melalui radio analog yang ada di rumah Rekan Prima juga terima kasih, Wong Reang. Dan jangan lupa setelah ini ya gabung di BNPPN 10.11. Dan nanti di pukul 11 ada Fansura, Fans Ketemu di Udara, lagu-lagu Tarling yang pastinya Rekan Prima suka banget. Lagu Tarling Indramayu Cirebonan. Hari ini special day. Spesial Karoni Mas ya, di acara Fans Dure, Fans Ketemu di Udara jam 11. Dan pastinya Rekan Prima kangen kan ya, gimana aja sih nih Mas. Pokoknya untuk Rekan Prima semuanya, Wong Reang, jangan kemana-mana, tetap setia selalu di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Putri Ayu pamit, dan tetap slow aja bagi Rekan Prima yang sedang dalam perjalanan, jangan sampai menerabas palang pintu kereta ya, demi keselamatan Rekan Prima semuanya juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Saya sedang berpikir, sedang apa ya, menjadi saudara-saudara yang ada di Kalimantan serta yang ada di Sumatera, juga yang terdekat. Bagaimana tidak, hak sebagai bangsa adalah kehidupan yang nyaman, sudah pasti kehidupan yang aman tentunya tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan saat ini. Kenapa bisa saya sampaikan seperti itu? Karena ini yang terjadi, rekan Prima Wong Reang, yang masih terjadi sampai dengan detik ini saya menyampaikan informasi ini. Dan Anda saat ini berada di Breaking News Prima Prime Time News 10.11, tuan rumah Dynasty, produser Sahil, dan media sosial Baim. Assalamualaikum, Merdeka. Semoga rekan Prima dan Wong Reang saat ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi bahagia. Ya, bukan berarti kita menafikan saudara-saudara kita atau Wong Reang, rekan Prima yang saat ini tengah berada di dalam asap yang belum bisa diatasi oleh pemerintah. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita semuanya. Sesungguhnya siapa yang tidak mampu dalam mengatasi situasi ini? Apakah pemerintah yang tidak mampu mengatasi masalah ini, atau masyarakat di lokasi tersebut yang sampai dengan saat ini karena sudah terbiasa setiap tahunnya mengalami kebakaran hutan dan lahan? Dan walhasil, negara-negara tetangga sudah semakin notice kepada pemerintah Indonesia bagaimana mereka juga merasakan kebakaran hutan dan lahan dari Indonesia. Mereka memang tetangga kita, mereka memang berdekatan dengan kita, tetapi mereka tidak harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara atau rekan Prima Wong Reang yang berada di Kalimantan serta di Sumatera dan beberapa titik-titik lainnya. Nah, ini sesungguhnya harus mendapatkan perhatian lebih dari kita semua. Dan sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya. Ketika Prima FM dengan Breaking News Prima Prime Time News, Anda menyuarakan, kami menyampaikan, dan pemerintah serta komponen bangsa lainnya mendengarkan. Dan lalu ketika mendengarkan, hal ini menjadi sebuah perhatian. Alhamdulillah, hari ini BNPPN atau Breaking News Prima Prime Time News kehadiran tamu, ya, yang kita akan bahas tentang kebakaran hutan dan lahan. Ada tiga narasumber hari ini yang akan berdiskusi langsung dan akan menyampaikan apa yang terjadi sesungguhnya dengan bangsa kita ini, dan kenapa sampai dengan saat ini pemerintah belum berani menyatakan bahwa ini adalah bencana nasional. Menurut Anda, apakah ini sebuah kemunduran atau punya strategi lain dari pemerintah kita? Walaupun secara garis besar sesungguhnya pemerintah ya dengan segala daya upayanya menetapkan hal-hal yang memang harus perlu ditetapkan. Narasumber kita kali ini adalah Sastrowanto. Beliau seniman dan pendidik di Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Juga ada Hendri Tam, operator operasional pelayanan BPBD Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dan juga dari Indramayu, lebih tepatnya Jajat Wibiasono, SIP, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Indramayu. Kita akan bahas apa yang menjadi kemelut ya peristiwa yang sampai dengan saat ini belum juga diatasi dan sudah banyak mendapatkan kritikan-kritikan bukan hanya dari Indonesia sendiri tapi dari negara tetangga. Dan kita akan mencoba menghubungi narasumber saya. Yang pertama adalah Kang Sastrowanto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
2: Ya, siap. Maaf, suaranya agak sedikit kurang jelas.
1: Oh gitu. Kalau seperti ini sudah, Kang?
2: Ya?
1: Sudah jelas ini?
2: Ya, sudah agak jelas ya.
1: Oh gitu ya. Kira-kira memang suara dari mic kami atau memang sinyal di Kalimantan, Kang Sastro?
2: Kurang tahu, mungkin kemungkinan sinyal aja ini.
1: Sinyal ya? Ya baik, Kang Sastro, ini sudah ketiga kali ya Kang Sastro menjadi tamu saya. Ketiga atau kedua ya?
3: Kedua, yang satu lagi pun.
1: Oh ya, betul, menjadi tamu saya. Terima kasih, Kang Sastro. Walaupun di sana kondisinya sesungguhnya memprihatinkan dan sangat tidak memungkinkan ya, untuk bisa menyampaikan informasi tentang Kalimantan detik ini, tetapi Kang Sastro berkenan untuk membersamai kita semuanya dan menyampaikan situasi terakhir yang ada di Kalimantan. Pelajar-pelajar gimana? Sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat semua ya. Terus pelaku didik ya, semua ya. Di sana di SMA Negeri 1 Grogot ya?
2: Iya, SMA Negeri 2.
1: SMA Negeri 2 SMA Grogot, Negeri 2. Pasir, Kalimantan Timur, sehat semua ya?
2: Ya, sebagian batuk sih ini. Yang banyak sedang alami batuk ini.
1: Masya Allah. Masuk saya sendiri. Baik, ini Kang Sastro sedang berada di dalam ruangan atau di luar ruangan?
2: Ini di luar ruangan, saya berada di depan kantor guru.
1: Di depan kantor guru, situasinya seperti apa cuacanya? Bisa digambarkan?
2: Ya, jadi situasinya ini di sini masih ini hari ini terlihat saja. Hari ini matahari terlihat walaupun masih terselimuti oleh awan asap, bukan awan mendung yang dari apa namanya mendung asli, tapi asap ini masih menyelimuti.
1: Oke. Itu belum berangsur pindah awan asapnya atau baru saja setelah Kang Sastro keluar ruangan?
2: Saya kira awan ini karena terus bertambah ya setiap harinya, sementara pergerakan awan ini kemungkinan apa namanya karena di mana-mana sama semuanya awan asap, sehingga sepertinya tidak bisa hilang ya sebelum datangnya hujan ini sepertinya. Apalagi tadi malam bisa kita lihat sendiri, banyak juga yang teman-teman live di sini, terjadi kebakaran yang cukup hebat di Tanah Grogot, khususnya di Desa Senaken, di Jalan Ranto Panjang begitu.
1: Maksudnya live gimana? Memang masih ada kebakaran semalam, Kang Sasro?
2: Ya, tadi malam itu terbakar hebat di Desa Senaken itu.
1: Desa Senaken berapa jauh jaraknya dari tempat Anda berdiri sekarang?
2: Kalau dari sini, karena ini kan saya di perbatasan kota, jadi agak-agak jauh. Kalau di sini sekitar 8 tambah 5, berarti ke rumah saya dari kantor saya ini kan dari sekolah SMA 2 itu 8 kilo ditambah dari rumah saya ke arah kebakaran itu 5 kilo.
1: Berarti 13 kilo, sekira 13 kilo.
2: 13 kilo, tapi lebih dekat dengan kota itu. Sekitar 3 kiloan dari kota itu.
1: Oke. Dari yang kita diskusi pertama atau awal-awal, lahan yang semalam terbakar itu memang sudah sering terbakar atau baru semalam?
2: Bagaimana, Bu? Bisa diulangi?
1: Dari awal-awal kita diskusi ya tentang karhutla di Kalimantan Timur khususnya, apakah kebakaran yang semalam itu memang sudah sering terjadi atau baru terjadi semalam? Artinya ada perluasan?
2: Hampir setiap hari di sini muncul kebakaran di beberapa tempat. Hutan ya, di titik-titik tertentu ini terjadi kebakaran, dan bahkan yang kemarin sudah sepertinya padam, ada lagi yang itu masih timbul kembali dan membakar yang belum terbakar yang di sebelahnya begitu.
1: Ya, berarti artinya bukan perluasan dari kebakaran seperti itu.
2: Ya, betul. Jadi ini adalah api yang membakar ini adalah percikan dari api yang kemarin, karena ini kan dekat kota ini. Nah, kemarin kan masih agak jauh dari kota yang kebakar. Ini api ini kan merambat, ada yang terbawa angin, kemudian ada yang memang merayap melalui bawah tanah yang melalui dari humus ya, seperti di bawah hutan itu kan karena tebal seperti daun kering dan sebagainya, kan di bawah permukaan nggak kelihatan sepertinya tidak ada api, tapi tiba-tiba ada api merambat dan terjadi kebakaran gitu.
1: Oke. Pihak dari BPBD atau pihak dari masyarakat yang memadamkan kebakaran semalam yang tadi Kang Sastro ceritakan?
2: Ya, tadi malam dari penanggulangan bencana dan juga dari pemadam kebakaran itu, saya pas pulang dari kantor sebelum maghrib itu banyak pemadam yang ke arah sana. Saya curiganya ini mungkin di area Senaken. Dan tadi malam itu dari pihak pemadam kebakaran dan juga dengan bencana itu mereka turun ke lapangan, tetapi mungkin karena terlalu besarnya api dan juga kurangnya peralatan yang memadai, sehingga sampai malam, larut malam, kalau kita lihat ya masih live terjadi kebakarannya itu sampai larut malam tidak bisa dipadamkan.
1: Berarti artinya pihak atau petugas yang memadamkan api kebakaran hutan dan lahan tersebut masih menggunakan atau alatnya serta airnya itu masih yang tradisional biasa atau konvensional seperti itu. Jadi menggunakan air saja gitu dan pompa biasa saja seperti itu.
2: Iya, masih menggunakan mobil pemadam yang biasa, pompa yang biasa. Belum ada yang kita kan dengar, kalau diberi katanya kan di sini di bantu dari Jakarta itu, dari pusat itu kan beberapa peralatan untuk memadamkan api yang canggih ya, artinya seperti dari udara, kemudian ada selang yang cukup panjangnya luar biasa. Nah, di sini belum dapat atau belum sampai, nggak tahu. Yang jelas lahan yang jauh dari jangkauan itu nggak bisa tercapai oleh selang yang terbatas panjangnya itu di sini.
1: Ya, begini. Saya jadi teringat ketika ada informasi atau berita yang menyampaikan bahwa ada bantuan dari Jepang, ya, ada bantuan dari Jepang untuk mengatasi karhutla di Kalimantan. Kang Sasro sebagai masyarakat tentunya bisa lebih objektif ketika mengatakan apakah sampai dengan saat ini bantuan dari Jepang itu masih ada di Kalimantan atau seperti apa?
2: Kalau saya tidak bisa melihat dengan secara langsung karena di daerah sekitar dan juga informasi dari teman-teman yang ikut di dalam dunia apa namanya perlindungan hutan itu, mereka bahkan kekurangan personil dan peralatan, belum ada peralatan yang bisa membantu mereka, dan mereka berharap yang ada di berita santer bahwasanya ada bantuan dari Jepang. Kita tidak tahu itu di daerah mana, untuk memadam di daerah mana, kita nggak tahu itu. Yang jelas di sini belum tersentuh oleh alat itu.
1: Oh, baik. Ya, berarti artinya yang di bantuan yang diberikan oleh pihak Jepang belum sampai ke Kalimantan Timur, seperti itu?
2: Ya, kalau di Kalimantan Timur, kalau yang di daerah-daerah sini ya, yang kita jangkau dari apa namanya wilayah kita lah, khususnya di Kalimantan Timur itu kita belum melihat itu, nggak tahu yang di perbatasan Malaysia kita belum dapat informasi itu kalau ada itu.
1: Ya, baik. Kang Sasro, sekarang saya ingin mengetahui dan rekan Prima serta Wang Reang ingin mengetahui bagaimana situasi dan kondisi saudara-saudara di Kalimantan, karena kami dengar informasi yang langsung kami dapatkan dari rekan Prima dan Wong Reang di live TikTok pada saat siaran salah satu program kami di malam hari itu, mengatakan bahkan sampai ada yang korban batuk sampai berdarah. Itu benar seperti itu? Pernah dengar?
2: Iya, betul sekali. Di sini di berbagai tempat itu memang banyak korban ya untuk kebakaran ini. Seperti di Tenggarong sendiri itu kan diberita akurat sekali bahwasanya hampir satu RT itu rumah kebakar sampai habis. Kemudian di berbagai daerah ada korban jiwa juga karena dia menghirup udara yang sangat pekat sekali untuk apa namanya asapnya, sehingga meninggal itu juga ada ya. Dan juga yang paling signifikan, yang jelas, yang secara awam itu kita melihat dengan sesama adalah masyarakat sudah banyak sekali yang terkena penyakit batuk dan pedih mata itu. Yang batuk ini banyak sekali, seperti di kantor saya ini banyak sekali yang kena batuk ini, guru-guru maupun siswa.
1: Termasuk dalamnya sesak nafas seperti itu?
2: Ya, betul sekali.
1: Terus kemudian sampai dengan detik ini, ketika memang sudah ada yang mengalami sakit, batuk, terus sesak nafas dan lain-lain, bagaimana kehadiran pemerintah di tempat yang memang sudah mengalami efek seperti itu?
2: Khususnya kalau di daerah kami yang di Kabupaten Pasir ini kan memang kita menunggu ada apa namanya keputusan pemerintah yang menyampaikan bahwasannya ini sudah darurat kesehatan mengenai efek daripada udara, apa namanya pencemaran udara. Tetapi kemarin dari pihak sekolah juga menanyakan bagaimana sikap ke depan untuk anak-anak sekolah, ataukah mereka harus belajar di rumah atau bagaimana. Nah, jawaban dari pemerintah kan masih bahwasannya menyampaikan udara masih dalam keadaan aman begitu, sehingga ya kita tidak bisa mengikuti sesuai dengan realita yang ada di lapangan.
1: Ketika tadi Kang Sasro menyampaikan informasi seperti itu, apakah bisa dipastikan memang arahan dari pemerintah bahwa udara dalam status aman, masih status aman, itu kenyataannya relate kah?
2: Ya, saya kira saya kira statusnya kalau secara real ya di lapangan itu kita bisa lihat, apalagi yang masyarakat di daerah dekat hutan yang kebakaran itu sangat sangat memprihatinkan secara kesehatan, ya sangat sangat buruk sekali, dan harus ada satu kebijakan yang bisa untuk melindungi mereka, paling tidak untuk menjaga kesehatan mereka dan sebagainya. Tetapi ketika pemerintah masih mengeluarkan kebijakan bahwasannya udara masih relatif aman, sehingga ya jelas masyarakat terancam kesehatannya, karena mereka harus anak-anak harus pergi ke sekolah, sementara di perjalanan mereka tidak menggunakan masker, walaupun arahan dari sekolah semua mengarahkan kepada siswa itu sebenarnya untuk menggunakan masker, tetapi karena daya untuk sadar dan kesehatan dengan menggunakan masker di tempat apa namanya, di apa sisi situasi kebakaran ini, masyarakat banyak yang mengabaikan, karena mungkin karena trauma terlalu lama waktu COVID itu menggunakan masker, mungkin pengaruh dari itu, tapi cukup berbahaya.
1: Oke, sebagai warga sipil katakan seperti itu, walaupun Kang Sastro adalah seniman dan pendidik, apakah selain Kang Sastro itu benar-benar sudah merasakan kehadiran pemerintah yang Kang Sastro dapatkan informasinya?
2: Ya, sejak dari awal memang ya ada himbauan-himbauan, bahkan sebelum terjadi kebakaran dan sebagainya itu sudah ada himbauan, ada pelangi yang dipasang dilarang membakar lahan dan sebagainya, sehingga masyarakat juga berhati-hati tidak berani membakar lahan. Kemudian berikutnya aktifnya dari pemerintah mengirim pemadam, kemudian penanggulangan bencana alam itu sangat-sangat ini sekali ya, kelihatan bahwa itu adalah dari tangan pemerintah.
1: Seperti itu ya.
2: Untuk signifikan mensikapi tentang situasi ini kan itu kan perlu sekali, seperti menyampaikan bahwasannya ini masuk ke darurat kesehatan karena asap, kemudian ini termasuk adalah bencana yang sudah di luar penanggulangan dari kewenangan atau kemampuan daerah, yang ini harus diserahkan kepada pusat dan sebagainya. Itu kan harusnya ada statement itu dari yang berwenang di sini, tetapi selama ini kan kita tunggu tidak ada sama sekali, sementara mereka yang berjuang memadamkan dari pemadam juga kasihan juga, mereka setiap hari tanpa henti memadamkan api tapi tidak signifikan karena saking banyaknya dan luasnya hutan di sini.
1: Halo Kang. Halo Kang Sastro.
2: Halo.
1: Ya, ya Kang. Terakhir Kang, terakhir saya ingin mendapatkan pernyataan situasi dan kondisi saat ini di Kalimantan Timur, khususnya di Paser, ya di Grogot dan sekitarnya. Apakah semua masih berjalan seperti biasa? Ekonomi, pendidikan, interaksi masyarakat, tempat-tempat ibadah dan lain-lain masih berjalan seperti biasa?
2: Nah, tidak. Untuk secara ekonomi kalau kita ukur secara real itu sangat turun drastis sekali perputaran uang di kalangan bawah ya, karena pengaruhnya cukup banyak dengan adanya bencana kebakaran ini, maka terjadilah pemadaman listrik yang bergilir, itu mengganggu dari UMKM seperti pedagang-pedagang lalapan dan sebagainya, itu kan kulkasnya tidak bisa bertahan lama tanpa listrik, pasti akan membusuk ikan-ikannya, ayamnya dan sebagainya, itu rugilah bagi masyarakat sehingga mereka mengalami kerugian. Kemudian yang berikutnya juga bagaimana air akan digilir juga di sini untuk air PDAM karena sudah sangat darurat sekali, air bergilir dan banyak mati air di sini secara bergilir, sehingga pedagang bakso, mie ayam dan sebagainya akan membutuhkan untuk cuci, itu mereka banyak yang pastinya banyak yang tutup ketika mati air karena mereka tidak punya air untuk mencuci mangkoknya, piringnya dan sebagainya. Dan ini pengaruhnya cukup besar terhadap UMKM, mereka kehilangan mata pencarian yang jelas, walaupun 2 hari aktif 3 hari, terus nanti kembali lagi berdagang, terus kembali lagi nanti libur lagi karena mati air dan mati listrik dan sebagainya, itu sangat mengganggu sekali. Karena kan kita mengandalkan, masyarakat UMKM itu kan mengandalkan penghasilan yang harian, setiap hari. Kalau 3 hari saja tidak berdagang, mereka tidak bisa makan, karena setiap hari hasilnya ya hanya untuk makan gitu loh. Itu seperti itu.
1: Ya,
2: ini
1: baik.
2: Situasinya secara ekonomi. Terus yang satu lagi adalah kelangkaan bensin. Kelangkaan bensin ini khususnya Pertalit dan Pertamax, sehingga menjadi keantrian panjang di SPBU-SPBU yang ada, sehingga masyarakat secara umum itu tidak bisa akses bensin yang difasilitasi oleh pemerintah, yaitu di SPBU. Mereka akhirnya mengambil belinya adalah di eceran, dan itu harganya sudah sangat luar biasa. Kayak Pertamax di sini kan sudah 20.000, Pertalit sudah 70.000, menyusahkan bagi masyarakat untuk usaha gitu. Itu seperti itu.
1: Ya, baik Kang Sastro, terima kasih. Salam untuk saudara-saudara kami yang di sana. Sehat paripurna selalu, kami selalu mendoakan untuk semuanya aman.
2: Amin, amin.
1: Tetap sehat, tetap semangat, amin. Karena biar bagaimanapun juga pastinya akan ada hikmah di balik semuanya. Dan harapan kami semua, harapan kita semua, pemerintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendengarkan Breaking News Prima Prime Time News ini. Dan ini adalah salah satu narasumber kami, sipil, yang memang objektif dalam menyampaikan pemberitaannya. Terima kasih sekali lagi Kang Sastro, sehat terus. Salam ya. Assalamualaikum, merdeka Kang Sastro.
2: Merdeka.
1: Ya, demikian rekan Prima Wong Reang, salah satu narasumber kami, yaitu kontributor kami Sastrowanto yang berada di SMA Negeri 2 Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang menyampaikan bahwa kondisi Kalimantan Timur atau Grogot saat ini dalam kondisi sesungguhnya tidak baik-baik saja. Masih ada dua lagi.
4: Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ya. Menyampaikan bahwa kondisi Kalimantan.
1: Assalamualaikum, merdeka.
4: Dalam kondisi.
1: Halo.
4: Baik.
1: Halo. Halo, Pak Henry Tam?
5: Ya, betul, Pak.
1: Betul. Saya manggilnya Henry Tam atau Henry Dam atau Henry apa nih?
5: Ya, Pak. Siap.
1: Saya izin manggilnya Henry Tam atau Henry Tam atau Henry Dam.
5: Henry Tam.
1: Halo.
5: Henry Tam, Pak.
1: Oke, baik. Ya, Pak Henry Tam adalah operator operasional pelayanan BPBD Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, betul?
5: BPBD Kabupaten Paser, Pak.
1: Ya, siap. Ya, BPBD Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, betul ya?
5: Ya, Pak.
1: Ya, silakan apa yang ingin disampaikan sesungguhnya tentang situasi dan kondisi yang ada di Kalimantan Timur secara umum dan Kabupaten Paser secara khususnya atau yang berada di
4: sesungguhnya tentang situasi dan kondisi yang ada
1: silakan.
4: Di Kalimantan Timur
1: Pak Henry.
4: Secara umum dan Kabupaten Paser secara khususnya atau yang berada di situasi.
1: Halo Pak Henry.
5: Izin terjelas tidak Pak suara saya ini Pak?
1: Ya, putus-putus. Sesungguhnya putus-putus. Mungkin bisa bergeser.
5: Terdengar jelas Pak suara saya Pak?
1: Ya, terdengar jelas.
5: Putus-putus.
1: Pak Henry bisa agak menjauh dari dengan mendengarkan di live streaming kita karena suaranya double.
5: Iya ya Pak, saya mencari tempat jauh Pak.
1: Oke baik.
5: Siap saya mencari tempat jauh dulu Pak.
1: Ya sudah cukup Pak Henry. Ya silakan Pak Henry, mohon izin. Terima kasih sebelumnya sudah membersamai Breaking News Prima Prime Time News, Prima FM, Indramayu, ya Jawa Barat. Yeah. Kita memang jauh, tapi kita tetap dekat karena kami merasakan, kami prihatin atas situasi dan peristiwa yang terjadi di Kalimantan Timur saat ini. Silakan Pak Henry menyampaikan apa yang harus disampaikan dari Bapak untuk kita semuanya. Silakan.
6: Ya, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Calok BPBD Kabupaten Pasir, Pak. Tepatnya di Kalimantan Timur. Selamat pagi untuk rekan-rekan yang mendengarkan. Izin, Pak, situasi Kabupaten Pasir, Tanah Grogot, tepatnya saat ini memiliki kejadian yang sudah dikerjakan 653 kejadian, Pak. 650 total keseluruhannya 653 kejadian, Pak. Dengan total luasan lahan 1,955,8 hektar untuk terhitung tanggal 12, Pak. Izin.
1: Ya, lanjut, Pak Henry.
6: Ya.
1: Ya, lanjut, Pak Henry. Apa lagi yang disampaikan, Pak Henry? Ya, Pak.
6: Izin, Pak, sampaikan, Pak, terkait yang ramai kemarin berita dipiralkan, Pak. Viral kemarin, Pak, kejadiannya itu betul-betul, Pak, di Kabupaten Pasir, tepatnya di tanggal 4, Pak, izin, tanggal 4, 5, 6, dan 7, itu ada 4 hari kejadian, 4 hari penanganan, Pak. Itu tepatnya di Kecamatan Longkali, di Desa Pinang Jatus, Pak, seperti itu, Pak, kejadian
1: ya.
6: Kemarin itu.
1: Iya.
6: Dengan, ini. Dan juga itu luasannya itu sekitar 40 hektar, Pak, kurang lebih 40 hektar, Pak, dan tertangani sekitar 5 hektar, Pak, seperti itu, Pak, dari Pasir, Pak. Dan juga saat ini Kabupaten Pasir hari-harinya mengalami pemadaman terus ini, Pak, pemadaman, dan ini barusan masuk 3 kegiatan, 3 pemadaman, Pak, dengan alat yang seadanya. Izin juga menyampaikan, Bapak, terkait personil kami di sini dengan sekuat 106 personil, Pak. 106 personil yang dibagi dengan 4 tim, Bapak.
1: Ya. Ya. 4 tim. Pak Henry, tadi bisa diulang kejadian atau peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pasir itu yang berapa tadi? 650 berapa?
6: 653 kejadian, Pak.
1: 653 kejadian dengan luasan lahan berapa?
6: 1,955,8 hektar, Pak.
1: 55,8 hektar. Baik. Dari yang tadi Bapak sampaikan, penanganannya seperti apa dan status penyelesaiannya itu seperti apa, Pak Henry?
6: Kami menggunakan alat seadanya, Pak. Artinya kami tidak ada alat untuk mengukur luasan, dan juga alat untuk memadamkan semacam gambut, Pak. Karena daerah gambut di sini kan agak susah, Pak. Agak susah dipadamkan. Hari ini kita hijaukan, besok dia kembali menyala, Pak. Seperti. Dan juga area-area lokasi kejadian ini kebanyakan susah dijangkau oleh tim karhutla terpadu, Pak. Dan juga terkendala kami di sumber air, Pak. Sumber air kami sangat jauh, Pak, untuk pengisian suplai tangki. Dan juga ini ada 4 gunung, Pak. 4 gunung yang masih tidak bisa kami handle, Pak. Tidak bisa dihandle oleh tim, Pak, baik kecamatan maupun posko terpadu, Pak. Karena lokasinya juga, sumber air untuk pemadaman dan suplai juga, Pak, dan aksesnya juga, Pak, susah, Pak. Itu ada di daerah Muara Komam. Di Muara Komam ini nih, ada di daerah Batu Butok, Pak. Di Batu Sopang ini ada namanya di Gunung Sampi sama Gunung Meliat, Pak. Gunung Meliat ini berseberangan dengan Gunung Sampi. Gunung Sampi ini Gunung Embun, Pak. Kita dikenal di sini dengan Gunung Embun, Pak. Seperti itu, Pak.
1: Ya, banyak kendala ya yang dihadapi oleh teman-teman di BPBD Kabupaten Pasir. Ya, betul ya, Pak Henry ya.
6: Ya.
1: Nah, kemudian, Pak, minimal dari Pemda terdekat, Pak, Pemda setempat atau provinsi, katakan seperti itu, apakah kehadiran pemerintah provinsi itu ada di dalam situasi terkendala ini, Pak?
6: Kalau dari teman-teman BPBD provinsi, Pak, ada kemarin, Pak, membantu, Pak, bahasanya perbantukan. Perbantukan untuk kejadian di Kabupaten Paser, Pak. Jadi teman-teman dari BPBD Provinsi memfasilitasi tenaga dan alat-alat seadanya, Pak. Alat seadanya. Dan alhamdulillah Paser terbantu, Pak. Alhamdulillah Paser terbantu. Terbantu dengan adanya teman-teman teman-teman BPBD Provinsi, Pak, yang ikut serta membantu. Karena betul-betul untuk zona infografis kita, Paser hari ini di urutan pertama, Pak. Di urutan pertama sekitar 413 kurang lebihnya titik hotspot, Pak, terbaca untuk hari ini. Siap.
1: Oke.
6: Okay. Ini Kalimantan Timur, Pak.
1: Baik. Siap. Kalimat dari informasi yang Bapak sampaikan itu adalah diperbantukan ya dari provinsi. Berapa orang dan yang dimaksud dengan alat seadanya itu seperti apa?
6: Izin Pak, untuk alat-alat seadanya kami ini kami jelaskan. Seperti yang harusnya kita memakai pemadaman gambut, ada sendiri untuk alat gambut, kami memakai secara manual, Pak. Artinya kami memakai selang-selang biasa dengan nozzle seadanya. Nozzle seadanya. Dan juga untuk unit tangki kami seadanya, maksud saya kami bagi, Pak. Kami bagi dengan distribusi kekeringan, Pak. Karena di sini selain kebakaran hutan dan lahan, di sini ada juga namanya kekeringan air bersih, Pak. Butuh kebutuhan air bersih. Itu pun di backup juga, Pak, dengan perbantuan untuk tanaman yang gagal panen, Pak. Gagal panen yang berhektar-hektar tadi. Seperti itu, Pak.
1: Iya. Sampai Pak Henry mengabarkan kepada kami, ya, berdiskusi dengan kami, apakah pernah terjadi petugas-petugas pemadam atau BPBD mengalami kecelakaan dalam tugas?
6: Barusan tadi malam, Pak, ada kejadian besar kami, Pak, di daerah Rantau Panjang, Pak, tepatnya desa Rantau Panjang, Pak. Itu menurunkan 4 tim, Pak. 4 tim. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Dan juga kami mengalami drop. Personel kami ada drop, ada 5, Pak. 5 petugas yang drop. Selain BPBD ada dari tim lain, dari Dinas DLH dan juga teman-teman Linmas Satpol PP, Pak. Kebetulan juga teman-teman dari medis gerakan cepat, Pak. Artinya respon teman-teman medis langsung ke lapangan, Pak. Karena tadi malam itu laporan kami di Rantau Panjang itu sangat meluas, Pak. Sangat meluas dan juga hampir mengenakan hampir kena di pemukiman, Pak.
1: Oke. Kami turut prihatin ya Pak Henry ya, mendengar apa yang Bapak sampaikan. Salam Pak untuk para petugas, sangat besar jiwa teman-teman petugas BPBD dan petugas damkar ketika peristiwa karhutla ini masih terjadi. Yang sangat disayangkan adalah peristiwa ini seperti tertutup, Pak, informasinya. Pun ketika kami tidak menghubungi Pak Henry dan Kang Sastro, maka rekan Prima Wong Reang yang ada dimanapun itu tidak mengetahui situasi sesungguhnya, Pak Henry. Pak Henry, izin kita harus menyudahi diskusi ini, pembahasan ini. Kalau nanti ada update-update selanjutnya, silakan menghubungi Prima FM yang selalu dihubungi oleh Pak Henry ya, Sahil sebagai produser kami ya, Pak Henry ya, berkenan ya Pak?
6: Standby selalu kami, Pak.
1: Baik.
6: Untuk dimintai keterangan atau apa?
1: Baik.
6: Sedikit informasi kembali, ya, Pak.
1: Silakan, silakan.
6: Sedikit informasi kembali ini. Tiga tim ini memadamkan langsung, Pak. Jadi untuk posko karhutla kami lagi kosong ini. Dan tiba-tiba langsung titiknya 3 kejadian besar, Pak.
1: Detik ini langsung?
6: Siap, Pak.
1: Ya, detik ini langsung?
6: Langsung ditangani nih, Pak. Langsung ditangani.
1: Baik. Tim,
6: Pak. Dengan 3 desa berbeda, Pak.
1: Baik. Baik, baik, baik. Pak, izin kalau memang masih memungkinkan untuk kami bisa mendapatkan berupa video kejadian, bisa dikirimkan nanti ke produser kami ya, Pak?
6: Siap, Pak.
1: Baik,
6: Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Henry sekali lagi. Sehat terus ya, Pak. Semangat, Pak, untuk membantu masyarakat yang memang saat ini belum keluar dari situasi yang sangat memprihatinkan. Terima kasih, Pak Henry Tam.
6: Siap, terima kasih banyak, Pak. Dan juga harapan kami semoga dalam waktu dekat ini ada hujan, Pak. Harapan Kalimantan Timur dan khususnya daerah Kabupaten Pasir berharap ada hujan, Pak.
1: Alhamdulillah.
6: Karena sudah 2 bulan lebih ini tidak ada, Pak. Dan potensi peringatan dini pun tidak ada, Pak.
1: Baik.
6: Untuk hujan, Pak.
1: Baik, alhamdulillah. Kita berdoa sama-sama, Pak Henry Tam. Sehat terus dan semangat.
6: Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih banyak kembali, Pak.
1: Ya. Demikian wawancara dengan narasumber atau tamu istimewa saya yang kedua, yaitu Henry Tam. Beliau adalah operator operasional pelayanan BPBD Kabupaten Pasir Kalimantan Timur. Tadi beliau sudah menceritakan bagaimana situasi dan kondisi hari ini sampai dengan hari ini di Kalimantan. Dan dapat kami sampaikan kepada rekan prima semuanya, masih ada satu lagi narasumber saya atau tamu istimewa saya, itu Pak Jajat. Beliau adalah Pak Jajat Wibiasono, SIP. Beliau Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu. Kami sedang menghubungi beliau namun belum terangkat. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang terjadi, karena informasinya Indramayu pun mengalami kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu kami ingin menghubungi beliau. Kami ingin tahu di mana dan bagaimana situasi terakhir. Kami masih menghubungi untuk Anda. Kita jeda sejenak untuk mendengarkan lagu dan pesan-pesan berikut ini. Tetap di Breaking News Prima Prime Time News 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu, suara lokal untuk Indonesia. Kudu dirungokaken.

Ya, rekan Prima Wong Reang, terima kasih sudah membersamai kami di Breaking News Prima Prime Time News 10.11. Dan sedikit kami informasikan bahwa karhutlah juga terjadi di Indramayu. Dengan data yang kami terima adalah 169 kebakaran di Indramayu dari Januari sampai dengan Oktober, dan 757 non kebakaran. Dan sampai dengan detik ini saya menyampaikan, melaporkan narasumber kami yang ketiga itu Pak Jajat Wibiasono SIP sebagai Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, belum dapat kami hubungi. Dan kami sangat menyayangkan ketika ada suatu kejanggalan ketika kami menyampaikan pemberitaan tentang peristiwa kebakaran hutan dan lahan melalui TikTok Live. Kami bisa menyampaikan ini, bisa mengatakan ini. Seperti biasa, TikTok Live kami ketika BNPPN itu mampu menyedot perhatian.

0: masih ini, dan kemudian setelahnya bisa memberikan kami keleluasaan dalam menyebarkan atau menginformasikan berita yang sesungguhnya terjadi. Siapapun pihak yang saat ini meng-hide TikTok kami, kami menginformasikan tentang kebakaran hutan dan lahan, kami minta untuk tidak memperlakukan TikTok Live Prima FM ini selanjutnya. Terima kasih, saya Danasti sebagai tuan rumah Breaking News Prima Prime Time News, dan Sahil sebagai produser serta Baim sebagai media sosial. Kami berdoa mendoakan kepada saudara-saudara yang di Kalimantan serta di Sumatera dan Indramayu juga mengalami peristiwa kebakaran hutan dan lahan, tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Prima Prime Time 10.11 hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Assalamualaikum, merdeka.
1: Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Dimas dapat hadir untuk temani rekan Prima Wong Reyang Sakabeane seperti biasa di acara Fans Dura Fans ketemu di udara di kesempatan hari ini. Hari apa, Baim? Hari Selasa ya. Hari Selasa tanggalnya berapa? Tanggal 13 Oktober 2026. Kalau tadi rekan Prima Wong Reyang Sakabeane sudah mendengarkan BNPPN yang membahas mengenai kebakaran hutan ya yang terjadi di Kalimantan, kita semuanya turut prihatin ya, karena dari berita-berita yang menyebar di media sosial ini sudah banyak korban anak-anak balita yang terserang batuk. Aduh, batuknya bukan batuk biasa lagi, batuknya batuk darah ya. Ini kasihan loh ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah mendengar, karena kalau bukan kita yang menyuarakannya selalu ya, nggak tahu deh ada tindakan atau enggak nih dari pemerintah ya, rekan Prima Wong Reyang Sakabeane. Dan saya juga salut ya, Nimas juga salut kepada pemadam kebakaran yang ada di sana yang berjibaku ya. Saya yakin 24 jam ya untuk mencoba memadamkan api. Juga para relawan ya, karena juga tersebar di media sosial, relawan-relawan ini juga berjibaku untuk memadamkan api yang ada di Kalimantan. Oke, rekan Prima Wong Reyang Sakabeane, sekali lagi yang mau gabung boleh ikutan ya di 0853218999582 nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Barokatullah.
0: Apa kabar Nang Rasti?
1: Kabar baik.
0: Ya Allah, kangen, kangen banget nih.
1: Udah berapa tahun?
0: Iya ya.
1: Kepirang lagi suarane.
0: Lah iya.
1: Segera akan mendip. Serep mendip.
0: Gitu ya. Abis abis bertapa, ikut memadamkan api.
1: Bertapa semen di, ning gunung endi, ning laut endi?
0: Ning laut eretan.
1: Oh, apa dagang gesek ning laut teh.
0: Iya.
1: Dagang gesek pai wakasin.
0: Lah iya. Nang sehat, Nang.
1: Makasih udah di garetan.
0: Oh, makane.
1: Garet kok bakal di garetan, kok bakal lewat ning dalam garetan kan di mambu apa kan mambu gesek, mambu iwak.
0: Mambu iwak.
1: Mambu iwak gesek, tai makasin, tai iwak cumi.
0: Lagi ini. Lagi ini, Nang, lagi jarang melaut katanya nelayannya karena solarnya mahal.
1: Waduh, iya. Aduh, bakal lawe apa gini ya para wong kita-kitaan ki.
0: Makane.
1: Ada iwak-iwakan beli gini.
0: Lah ya. Iya, padahal nganggo iwak ki kudu apa, Nang? Kudu
1: ya, kudu jala.
0: Lah iya.
1: Kudu geser, kudu menjaring. Kudu ning lautan.
0: Kata aduh, nelayan.
1: Aduh, aduh, waras, aduh, sehat.
0: Sehat, ya, Nang.
1: Ada beli setahun ya.
0: Luwe. Heeh.
1: Oh. Soli perang kandek para nuku ning papa bae ko.
0: Iya.
1: Aduh, iya. Aduh, ya wis. Masih kerungu maling suarane, masih kepiring maling, suanten tete nimas.
0: Nggih, Nang Rasti.
1: Dina
0: Selasa.
1: Selasa kaping
0: telulas. Telulas.
1: Bisa alhamdulillah ngerencangi kabar Pan Prima. Singanan di sing mangka negara, sing oma sejagat-jagat lewat TikTok, lewat Facebook, lewat segala-gala.
0: Sekarang gitu ya, Nang. Jadi semuanya bisa denger ya, Nang.
1: Jadi orang cuma dengar kulis bayi, orang cuma ingin drama yubah.
0: Lah iya, Nang Rastim terkenal dari ini.
1: Jadi suara tete ini mas kalau Nang Rastim ku terang Taiwan,
0: iya.
1: Abu Dhabi, Hong
0: Malaysia,
1: Kong,
0: Singapura.
1: Zaman ke zaman bayi meme mbak Orang cukup anggur radio, anggur HP gak bisa.
0: Nah iya, zaman samen. Belum
1: gambare penyiar.
0: Nah iya.
1: Belum gambare radio.
0: Betul, pakai banget.
1: Iya, lagunya sih ngomong-ngomong tuh.
0: Apa nang?
1: Lagunya Sindian An. Mika apa nang? Salah pilih.
0: Salah pilih. Lagu anyar taiku.
1: Anyar Pahlawas kena ya?
0: Anyar Pahlawas.
1: Oh aja, aja lah bukan salah judulnya. Ken Bella.
0: Apa?
1: Sing almarhumah yang dirido.
0: Apa lagunya judul?
1: Nugelakan hati.
0: Nugal.
1: Nugelakan hati.
0: Oh, nugal.
1: Nugel.
0: Oke. Okay.
1: Nugelakan hati.
0: Oke. Okay. Kangen siapa ki?
1: Ya walaupun kangen membungkam nalar kalau tetep nih mas orang. Ya. Wis blek-blekan ketumplek-plek. Salam ya.
0: Heeh.
1: Monggo. Kita ke tembok reyang.
0: Nggih.
1: Yeah. Mau lagi apa, Bu? Ini di Sukina. Mau Billy Mama Aldin. Kang Salim. Terus dia kalau Kang Salim kata apa mau kantuk. Dia kalau warga ini kan Kang Salim. Sing Kang Salim mau dandan mesin jahit ke Betelen, Bu. Pokoknya di Betelen kono lah.
0: Oh.
1: Dia kalau Kang Salim. Terus kan gue sondol-dol, lagi apa dol? Gak mau sondol. Terus kakak-kakak datang. Mama Indah. Tenang, Mama Indah ada laksaan ke Mama Indah. Mama Indah khusus. Dilakuin sama Jadwale. Mama Indah, Mama Titan. Ini Epi. Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Terus kan gue Deddy Bono. Terus kanggo Lili Kenung. Lili Kenung kanggo Mama Setia.
0: Nggih.
1: Ame Nok Mega teh.
0: Nggih.
1: Kan suka tari laban pada dua radio anyar kabeh teh.
0: Widih, alhamdulillah.
1: Radio dilawani Adol Beras.
0: Oh iya.
1: Pedus. Adol Kebo, anggo tuku radio.
0: Radionya larang banget sampai Adol Kebo.
1: Iya, larang pisan. Adol kebo, adol sapi.
0: Anyar. Alhamdulillah.
1: Kanggo Lili Kenong. Kami menok Mega, Mimi Yati. Kami menok Desi. Kami menok Wina. Terus kanggo mana kam Mama sapa mari kerja. Mungkin ada kayak beli. Mungkin dia pun dia beli kelingan. Kanggo Mimi Yati, Mimi menok Titin. Kau sih lagi, gua lagi oprek-oprek apa maning.
0: Oke.
1: Terus Mimi menok Desi, Mimi menok Wina. Terus malah kata-kata Bunda Mary, Bapak Jali, Teh Isa.
0: Nggih.
1: Terus kanggo Mama Mega, sing Bapak Negla.
0: Nggih.
1: Ibu Tuti, sing beli mie ayam. Terus Jali.
0: Kanggo siapa nang?
1: Kanggo penyiarkin sing lagi tugas sing posisiarane 5 tahun sepisan.
0: Iya.
1: Peribasan emang kata kanggo Mama Indah aja teh.
0: Kok buat aku enggak nang?
1: Kok durung jatah?
0: Oh durung jatah ya wes.
1: Kok jatah kok sore karope? Anggo Mama Indah ke? Saja dah oli paketan.
0: Cakep.
1: Kota Palembang, Kota Taiwan.
0: Cakep.
1: Mama Indah sekian bisa peningkatan. Bisa nembang singkatuan. Gending umat gak bisa duit taruh penyiar sampai asik pisan.
0: Waduh.
1: Duit taruh Kang Arya, bayam kermai, blek-blekan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim. Aduh, sampai blek-blekan kangen nih jari Nang Rastim yo. Yo wis lah. Emang Nang Rastim aku begitu ya. Oh iya, rekan Prima Wongre yang sakabehane mengko ya. Insyaallah nih bakalan ada tamu spesial nih yang coba nantinya berbagi inspirasi ya mencari cuan melalui media sosial. Asik. Jadi enggak harus berdagang seperti Ibu Sukina nih zaman sekarang ya, Bu. Dagangnya melalui konten nih di media sosial. Halo ibuku.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Neng kene
2: Neng radio Prima nomor 1. itu nyekongin drama Yu Barat.
0: Yeah. Lali.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kalian nampenan.
0: Iya, tapi aku nggak lupa loh. Gimana ibu?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Ibu gimana sehat?
2: Oh sehat juga, sehat. Alhamdulillah ma sehat.
0: Masih berkutat dengan bawang, cabai, bawang
2: masih
0: putih.
2: Dong.
0: Masih ya? Nggak coba alih profesi yang baru ibu jadi konten kreator?
2: Orang nggak usuh. Itu agak nimas
0: lah, gitu ya.
2: Kalau dia baik, baik, ada nganggur temen.
0: Kanggo sing nom nom wae ya bu.
2: Iya. Kalau orang ada pirang nimas, kita mau tua deh. Cari sa oli oli ya baik kayak kene.
0: Sa uli uli ya baik. Sing penting sehat ya bu.
2: Ya.
0: Sing penting sehat.
2: Amin. Iya, sing penting sehat nimas. Ari wong sehat mah, Bu. Ya usaha apa juga bisa baik.
0: Iya, betul betul.
2: Tapi
0: betul.
2: Tapi lam sugi duit ya men penyakit lain sok berobat wae.
0: Tapi Ibu enggak? Ibu punya media sosial enggak?
2: Media sosial.
0: Kayak TikTok, Facebook.
2: Oh, enggak.
0: HP-nya
2: juga jadul, kayak nang rasin.
0: Oh, yang titut gitu ya. Bukan yang dipencet-pencet gitu ya.
2: Bukan, enggak mau tuh.
0: Kenapa?
2: Masih kayak kenen baik. Iyalah, cukup ini anak tuku baik. Anak-anak ini kene.
0: Emang enggak tertarik, Bu, lihat media sosial?
2: Enggak
0: ya. Terus dapat informasi-informasinya dari radio aja, dari Radio Prima.
2: Dari radio aja, dari TV, nggak TV radio baik lah. Kayak konon orang putar-putar. Orang tak tahu total. Cuma gak nyimak lah, kayak kan baik, sehat juga sih, untung-untungan masih bisa luruh pangan.
0: Iya, betul. Kadang gak bermedia sosial juga asik ya Bu. Jadi tentrem damai hidupnya ya Bu ya.
2: Nah kayak gitu.
0: Iya.
2: Misalnya masuk pada radio kecil kan. Satu lagi dengan radio nanti ada Baim, ada Sail pada masuk. Udah malu gak ikutan sama orang anak-anak muda. Intensifri.
0: Gitu.
2: Makan ditanya sama Rasin ge. Dibucukin lah, sedang apa? Sedang ngaplang-ngaplang ya TV. Waduh.
0: Tapi Ibu tahu enggak kabar-kabar terbaru nih yang terjadi di Kalimantan, tahu enggak?
2: Ya kebakaran.
0: Iya, kebakaran
2: ya, lahan. Ya tahu kabar kan ada.
0: Dengar radio juga tadi ya Bu ya, kita bahas
2: tadi
0: ya.
2: Juga. Ardinya full deh, nggak dimatiin, nggak diapa-apa ya. Dengerin berita apa ada. Itu enak itu ada bencana, ada apanya radio tuh.
0: Betul.
2: Hiburan dapat, kabar dapat.
0: Betul.
2: Jadi Ibu Sukina, walaupun badai lelayan apa kan, telinganya mah dengerin.
0: Iya.
2: Kalau main apa aja kok dengerin, main apa ya? Itu.
0: Matanya sakit ya Bu.
2: Pinter.
0: Iya.
2: Pinter kayak Bukina mah tinggal dengerin aja dari dia. Udah lah bari lelayan, bari apa bisa.
0: Iya betul. Oke Ibu. Mau denger lagu apa dulu? Lagu apa? Apa Bu?
2: Randa Kalimenir.
0: Kalimenir teng pundi tuh Bu?
2: Ya, Bu, bagian ere pantaman di Kalimenir.
0: Oh, Kali Cimanuk yang aku tahu mah.
2: Iya, ada Kali Cimanuk, ada apa? Kalimenir, ada Kali Perawan.
0: Oke. Kali
2: Perawan. Mas, suka apa nopi? Mesin bayar.
0: Iya.
2: Oh, ini Mas. Ada orang deh.
0: Oh, nggih, monggo.
2: Kalimenir ya.
0: Nggih.
2: Mas ya.
0: Nggih.
2: Salam ya.
0: Monggo, Ibu.
2: Salam, Wanyimas dulu, moga dipaksa sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Panjang umur sehat rezekine sehat selalu nih Mas.
0: Yeah. Sami-sami.
2: Enak badannya ya, enak orang pada lara.
0: Nggih, betul.
2: Salam-salame.
0: Nggih.
2: Ngonang rasi mau sindau mudun. Rasi ndak seneng. Berlanjut Mbak Bono Eho. Anggo Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman. Anggo Belok Maning. Lanjut Mbak Uni Santi. Sehat selalu Santi. Ayo semangat. Pak Mira Kak, Mbak Karo Angre Jegeding. Sehat selalu ya. Mbak Titan Teh Nami. Anggo Bunda Mary, Mama Taujan, Mama Odang, Ibu Cuti, semangat, ada nimas ki,
0: jauh nongol maning. Iya.
2: Mama Indah, Bapak Amire, moga sehat selalu ya. Semangat nih Mama Indah. Nah, aja ketinggalan. Gua sih bong di sukuan maut. Papa Angga, kalau
0: Budarita.
2: Semoga sehat selalu ya Papa Angga sama Budarita. Semangat ya. Anggo Teisa, Teisa, ayo semangat Teisa. Bangun aja turun, warap
0: masih
2: main apa?
0: Masih tidur Teisa.
2: Apa karena kayak kita turun baik,
0: Oh.
2: Ayo naik ayo. Anggo Mama Rasmina. Mbak Mimi Rasmina, semoga sehat-sehat selalu Mimi Rasmina. Mbak Mama Epi, Mimi Epi, Mama Rati, sehat selalu ya. Mbak Langi Beng, karo karyawane. Ayo, semangat Langi Beng. Wa Eng Wa, Mbak Dasin, Solo Dasin Wa, sehat selalu. Mbak Papa Lebe, Mama Aldin, Ibu Billy, Sapur, Bapak Salim. Ayo Bapak Salim, semangat Bapak Salim.
0: Nggih.
2: Angga. Mang Wanto, Mang. Ayo Mang, semangat Mang. Engga Mang Wanto, Engga Kang Sondo. Karo Kang Ege Geding.
0: Nggih.
2: Karo Mama Mega, semangat Mama Mega. Ini Iit.
0: Nggih.
2: Udahlah, anggap semua-muanya aja.
0: Siap.
2: Salam, anggap nyimak dulu lah. Moga sehat selalu.
0: Terima kasih, Bu. Geno apa tuh?
2: Kopi pahit di atas meja.
0: Cakep.
2: Ini kita pamit, ada orang ganja. Ada rezeki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh asiknya ya jadi Ibu Sukinah ini ya, karena rezekinya datang sendiri. Tapi mupuknya ini gak cuma setahun dua tahun ya, karena memang Ibu Sukinah juga udah puluhan tahun nih berjasa ya mendekatkan dagangannya ya kepada ibu-ibu rumah tangga di sana. Jadi ibu-ibu rumah tangganya gak perlu lagi ke pasar, datangnya ke Ibu Sukinah aja ya, hemat ongkos. Apalagi Nimas dapat kabar kalau belanja di tempat Ibu Sukinah tuh murah-murah.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa. Oh.

0: Kita udah live TikTok ya. Jadi buat rekan Prima Wongre yang sakabeane juga bisa request lagu melalui live TikTok kita nih di Prima FM Indramayu. Jadi silakan ya yang mau request lagu selain melalui 0853-2189-9582 bisa juga melalui kolom komentar yang ada di live TikTok Prima FM. Dan nanti Nimas bakalan ngobrol bareng salah satu ibu rumah tangga tapi bisa memperoleh cuan melalui media sosial ya. Namanya Sylvia Ramadan. Nah, Teh Sylvia ini ya asli wong Indramayu, asli wong Gantar, asli wong Punduan kalau enggak salah ya, Gantarnya Punduan. Jadi kita mau berbagi inspirasi nih buat rekan Prima dan Wong Reyang Sakabeane ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya tetep nengkene neng 95,8 Prima FM Indramayu ya. Sip. Yang mau telepon tahan dulu sebentar karena Nimas mau kasih info penting nih ya buat Wong Reyang semuanya, khususnya ya yang tinggal di daerah Jawa Barat. Info pentingnya apa sih? Ternyata Wong Reyang ya, Kang Deddy Mulyadi ini ya menyoroti mengenai kualitas udara yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat yang terindikasi tidak sehat sehingga sangat tidak sehat berdasarkan data dari BMKG, terutama di kawasan Bandung Raya. Hal ini disampaikan oleh Kang Deddy saat mengunjungi BMKG di Majalengka. Dan Deddy juga meminta penjelasan soal kualitas udara terutama di Bandung Raya. Deddy Mulyadi meminta cakupan sensor kualitas udara diperluas ya rekan Prima Wongre yang sakabeane agar kondisi lingkungan di Jawa Barat terpantau merata. Menurutnya, data yang lebih lengkap diperlukan untuk mengidentifikasi wilayah yang perlu diperiksa dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Nah, di daerah Bandung Raya ini ada Cimahi ya, Bandung Barat, Subang, Karawang, dan Kota Bogor yang ternyata tercatat tidak sehat, sementara di Purwakarta masuk kategori sehat. Dan data ini tergantung pada cakupan sensor dan belum mewakili seluruh wilayah. Kalau di Hawergelis, khususnya di daerah Gantar sih insya Allah sehat ya udaranya ya, karena memang pohonnya juga banyak di sini ya. Apalagi pohon-pohon yang ada di daerah Gantar nih, pohon-pohon jati semuanya yang memang ditanam oleh Syekh Az-Zaitun sejak tahun 1999. Dan hasilnya bisa kita nikmati saat ini ya, rekan Prima Wongre yang sakabeane. Selain udara yang sehat di musim kemarau panjang ini ya, di musim paceklik seperti sekarang ini ya, kita gak kekurangan air sama sekali. Karena memang ya airnya tersimpan di dalam tanah, di akar-akar pohon. Nah itulah gunanya pohon ya. Makanya kita harus tanamkan sedini mungkin kepada generasi kita ya, rekan Prima Wongre yang sakabeane, untuk ya menjaga dan juga merawat pohon. Benar gak Teh Isa? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fans Tura
1: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Nggih. Teh Isa. Teh Isa.
1: Selamat berjumpa.
0: Teh Isa ini kan musim paceklik ya.
1: Iya.
0: Musim paceklik, kemarau-nya juga panjang, ya kan? Iya. Kekurangan air nggak Teh Isa di rumah?
1: Enggak di sini mah.
0: Alhamdulillah. Kita banyak.
1: Nyamper mah enggak Teh.
0: Banyak pohon ya masih ya?
1: Banyak pohonnya gede-gede Teh.
0: Oh alhamdulillah. Iya. Terus udaranya bau-bau asap atau enggak nih?
1: Ya enggak, kalau enggak ada yang bakar sampah mah.
0: Gitu ya. Artinya iya. Masih sehat ya?
1: Iya.
0: Mm-mm, karena katanya
1: kan yang bakar sampah di sini mah soalnya tanyana pada luas-luas tuh.
0: Oh, hati-hati Teh Isa tuh.
1: Jadi sampahnya enggak dibuang kemana-mana, dibakar dibakaran sendiri aja.
0: Tapi ditungguin kan?
1: Ditungguin dong.
0: Karena dari pihak pemadam kebakaran yang ada di daerah Indramayu nih sering terjadi ya kebakaran akibat orang bakar sampah tuh.
1: Iya, ditinggal kali
0: ditinggal.
1: Ya.
0: Ditinggal. Yang penting mah kalo ditungguin
1: di
0: ya.
1: Enggak dong kalau bakar sampah ditungguin belum habis
0: mah. Alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Oke, Teh Isa.
1: Lagunya Teh.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Jamu Gendong, Teteh.
0: Jamu Gendong.
1: Iya.
0: Kalau dulu mah jamu emang digendong ya, Teh?
1: Iya. Sekarang mah jamu pakai motor dong.
0: Pakai motor, naik sepeda. Ya Allah.
1: Iya, sekarang mah kalau dulu mah digendong pakai kain tuh, pakai bakul yang besar.
0: Iya, makanya kadang kita kangen enggak sih dengan zaman-zaman dulu gitu?
1: Iya. Karena nggak ada yang kayak gitu.
0: Oh, dulu makanya tentrem gitu ya.
1: Iya.
0: Jamu digendong, terus Pak Tani itu jalannya ke sawah naik sepeda gitu kan?
1: Iya. Kadang-kadang kebanyakan ya jalan kaki aja.
0: Jalan kaki, ya.
1: Iya.
0: Sekarang kita stres kadang.
1: Teteh.
0: Iya betul. Stres sama motor yang war. Belum lagi knalpotnya kadang dibrong gitu loh. Ya Teh.
1: Lagi ada sedikit batuk nih Teh.
0: Sudah berapa lama?
1: Udah 3 hari kali.
0: Udah 3 hari. Ini iya. Teh, mau aku kasih ramuan enggak? Jadi jahe, kayu manis, ya kan? Ya. Nah, jeruk lemon. Ya, itu diseduh berbarengan tuh, tapi didiemin dulu sampai dingin atau anget-anget kuku, baru diminum. Insya Allah tuh.
1: Iya.
0: Cobain. Iya. Itu yang mengganggu ya Teh, gatalnya itu yang nggak tahan ya.
1: Iya.
0: Betul. Ya deh, mudah-mudahan bisa dicobain deh resep dari aku tuh Teh.
1: Iya. Insya Allah.
0: Bangga.
1: Ya harus kudu.
0: Karena batuk tuh mengganggu, apalagi kalau malam ya Teh. Jadi ikutan batuk deh aku. Iya.
1: Kalau karaokean enggak batuk ya Teh.
0: Oh, lain kalau karaokean mah karena seneng.
1: Kalau dibawa nyanyi mah enggak batuk.
0: Ditahan nyanyi batuknya kalau lagi nyanyi.
1: Ya, semua batuk tuh enggak apa dibawa nyanyi mah.
0: Betul. Itulah manusia kadang kedistrek sama otak nih Teh.
1: Iya
0: enggak? Pokoknya otak bilang gini, hati bilang gini ke otak, jangan batuk ya saat aku nyanyi. Beneran lo enggak batuk. Kekuatan pikiran tuh Teh jadinya.
1: Iya. Makanya kalau masih radio, aduh saya batuk enggak ya? Kalau mau nyanyi itu aja, takut batuk. Tengah-tengah nyanyi batuk, tapi enggak aman terus bawa nyanyi.
0: Berarti nanti ikut karaoke dong.
1: Ya kalau masih Teteh.
0: Iya.
1: Kalau yang mandunya Mbak Nimas tuh, saya emang gak pernah masuk.
0: Oh gitu.
1: Enggak kebagian ya.
0: Iya. Jamu gendong ya. Oke.
1: Lagunya itu aja, jamu gendong.
0: Siap.
1: Ini repuji jamu gendong.
0: Lanjutin dong Teh, masa sini tuh. Oke.
1: Daripada beli payu, mending uit di wayu.
0: Asik.
1: Senajan batin kelayu.
0: Mantap.
1: Salamnya ya.
0: Monggo Teh Isa, monggo.
1: Ibu sayang Ibu Sukina. Buat Papa Salim sayang. Buat mama orang sayang. Buat Mimi Epi sayang, Mimi Ratminahnya juga disayang. Buat Pak Ganden sayang, Kang Riannya juga, buat Mang Wantanya juga, buat Mr. Bono juga disayang.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mama Indah, Bapak Amil sayang. Iya, bukan buat semuanya aja, pokoknya disayang semuanya.
0: Siap.
1: Iya, spesialnya buat Tehnis aja yang lagi juga.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Makanya Teteh. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo yang ada di live TikTok kita nih. Selamat siang. Apa kabarnya semuanya? Ya, kita sapa-sapa dulu nih ya. Ada Kang Wasta yang ada di Loh

Panas ya cuaca hari ini, sepanas omelan mertua nggak nih Kang Wasta? Aduh, aduh, aduh, enggak lah, mertua Kang Wasta pasti baik ya, ya enggak? Diomelin ya mah wajar, namanya juga orang tua ya kan, pinginnya anaknya tuh hidupnya lurus ya, pinginnya anaknya tuh hidupnya memang benar-benar nggak ada apa-apa. Makanya omelan orang tua tuh jangan selalu dianggap negatif ya Kang. Asik, jamu gendong.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya nggak bang?
1: Enggak. Kejujuranmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja, bahasa Arab. Pernah belajar gak bahasa Arab?
2: Pernah
1: ya. Masa gak pernah, lu gua tular rupiah ya?
0: Enggak, jujur li, aku gak.
1: Aduh, nih pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada temen, terus dia gak mau turun-turun tuh ya. Di atas mulu, bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih.
2: Tahu nih, aku tahu.

0: Oke. Kita udah kedatangan tamu yang dari tadi jam 11 kita sounding. Ini first time nih.
1: For the first time.
0: Tuh, rekan Prima Wong Reang tuh, suaranya udah kedengeran kan? Ya. Jadi kita bakal ngobrol bareng Teh Via, panggilannya Via akrabnya ya, akrabnya Via ya. Ngalor ngidul lah.
1: Kita mau ngobrolin apa nih?
0: Apa aja nanti apa kita ya? Obrolin ya. Jadi buat rekan Prima Wong Reang Sakabeane, sok mangga atuh yang mau ikutan di 0853-21-89-9582 ya. Atau boleh ya, boleh komentar di line komentar TikTok kita ya. Eh Teh, ini ada yang bilang ini, ih itu guru aku katanya tahun 2020.
1: Iya, aku sempat ngajar di sekolah soalnya sampai tahun 2021.
0: Oh gitu.
1: Terus resign.
0: Ini namanya Albert. Tuh Albert, waduh. Kok langsung kenalin ya Teh ya?
1: Nggak tahu juga.
0: Oke. Hai Albert, selamat siang. Ini ada.
1: Ada
0: guru kamu loh.
1: Ex guru.
0: Tapi kalau guru jangan dibilang ex
1: ya.
0: Lah
1: ya. Kalau guru tetap guru ya.
0: Tetap guru iya. Lah karena guru itu cuma sebutan ya. Iya kan? Saat di tempat kerja seperti ini ya kan kita juga perlu guru.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Jadi enggak ada ex lah kalau guru lah. Oke, Albert, terima kasih ya Albert ya. Jangan kemana-kemana. Terus ada Kang Ade, thank you Kang Ade, lagu War Teamnya udah Nimas puterin. Oke, boleh kenalan nggak sama Tevia katanya?
1: Boleh. By live TikTok aja tapi.
0: Langsung loh ditodong. Boleh kenalan nggak? Oke lah kalau gitu kita kenalan ya. Tadi aku sampaikan ke rekan Prima Wong Reang Sakabeane bahwa Teh Selvia ini, yang akrab dipanggil dengan Teh Via ini, multitasking, ibu rumah tangga, iya betul.
1: Iya betul.
0: Ternyata juga guru, iya. Ya. Terus konten kreator juga sekarang.
1: Malu kalau yang itu, nggak yakin soalnya.
0: Terus apa lagi?
1: Apalagi? Udah sih itu aja. Sama kurir antar jemput anak sekolah.
0: Oh, kalau itu nggak digaji.
1: Nggak digaji, iya betul. Pekerjaan seumur hidup,
0: ya ampun. Dan asli Indramayu.
1: Ya asli. Aku lahir di Gantar.
0: Ya. Dan sekarang tinggal di
1: Punduan. Sebelah kanannya dah. Sebelah kanannya.
0: Kalau ngomong Indramayu, piye itu jadinya kalau sebelah kanannya?
1: Bisa. Sedikit aku bisa ngomong bahasa Indramayu.
0: Oh gitu?
1: Iya, tapi mungkin logatnya nggak Jawa.
0: Mm-mm.
1: Ya bahasanya Jawa tapi logatnya nggak Jawa.
0: Oh gitu, bisa. Kenapa? Ya. Karena sempat ya? Kuliah di luar atau gimana?
1: Enggak, karena emang bahasa ibunya tuh bahasa Indonesia. Jadi dari kecil sama orang tua diajarin ngomongnya bahasa Indonesia. Bisa bahasa Jawa tuh karena teman-teman sekolahnya ngomongnya bahasa Jawa. Jadi sedikit banyaknya ngerti lah mereka ngomong apa gitu. Terus aku juga bisa. Cuman kalau untuk ngomong Jawa yang kayak lancar gitu nggak bisa.
0: Oke. Dulu guru apa Teh?
1: Guru matematika.
0: Waduh. Berat nih kalau udah guru matematika nih. SMK
1: Negeri 1 Gantar.
0: Oke. Nah kenapa kok terus resign dari SMK 1 Gantar?
1: Nah kebetulan waktu itu kan COVID ya.
0: Mm-mm.
1: 2020 COVID.
0: Mm-mm.
1: Nah aku punya baby tuh.
0: Mm-mm.
1: KBM masih daring waktu itu.
0: Mm-mm.
1: Belum tatap muka.
0: Okay.
1: Jadi masih bisa sambil ngajar, sambil ngurus baby. Nah ternyata setahun kemudian udah mulai tuh
0: repot.
1: Apa namanya, iya repot. Terus juga KBM-nya udah enggak daring lagi. Jadi tatap muka. Nah di situ karena anak baru umur 1 tahun kalau nggak salah, kayaknya nggak tega gitu ninggalin anak.
0: Iya.
1: Apalagi full ASI semua.
0: Iya.
1: Jadi ya udah di situ bismillah lah. Insyaallah.
2: Itu kadang tuh apa ya, terberatnya
1: ya, benar.
2: Buat seorang wanita tuh itu loh Teh.
1: Benar. Fase terberat dalam hidup.
2: Iya, saat kita menikah, memutuskan untuk menikah, terus tiba-tiba kita punya anak full ASI, udah deh, kita bimbang.
1: Iya. Dari pertama lahir aja kayaknya pengen resign aja, tapi kata suami coba aja dulu, orang lain juga kan banyak yang masih tetap ngajar gitu kan, di sekolah punya anak. Tapi ternyata gak bisa, buat aku gak bisa. Di anak kesatu mungkin bisa, pas anak kedua aku gak bisa.
2: Emang anak berapa?
1: Dua. Sorry. Alhamdulillah udah dua.
2: Umur?
1: Umur yang satu kelas 3 SD, umur 9, yang satunya belum sekolah. Iya, belum sekolah karena lagi nunggu. Nunggu buat tahun depannya baru SD. Iya, jadi dia tuh udah lulus TK, cuman
2: belum
1: cukup umur. Emang aku mau masukin anaknya tuh di umur 7 tahun.
2: Kenapa Teh? Ada alasannya enggak?
1: Ada dari alasan pengalaman apa? Pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Aku kan dulu masuk SD-nya tuh dibilangnya kecepetan ya. Karena dulu awalnya ikut-ikut. Tetangga gitu. Kayaknya bosen kan sekolah TK aja, ikut-ikutlah ke SD. Ternyata pas ikut catur bulan kan ya, dulu namanya catur bulan 1, itu dapat ranking 1. Jadi dilanjutlah sekolahnya. Jadi lanjut deh sekolah SD. Waktu itu umurnya belum 6 tahun kayaknya.
2: Gitu. Terus lulus lebih cepat dong ya berarti ya.
1: Iya, aku kan 94. Terus lulus SMA tuh udah 16 tahun.
2: Terus kalau misalnya 7 tahun lebih mandiri juga kali ya.
1: Yang terasa sama aku tuh, jadi kalau sekolahnya kecepetan tuh, apa ya, ada masa-masa kita bosen belajar.
2: Yes.
1: Karena udah lama.
2: Betul gitu. Banget. Dan itu bisa mempengaruhi psikologis kita ya. Kita jadi ngomongin anak.
1: Iya.
2: Gak apa-apa. Karena kan kita ngalor ngidul dulu ya, baru nanti jelep pada intinya ya. Oke.
1: Albert ada lagi tuh.
2: Albert. Itu kayaknya sayang banget sama Teteh loh.
1: Sayang, tapi aku enggak tahu yang mana lagi. Karena muridnya banyak jadi harap dimaklum.
2: Harap dimaklum ya, enggak apa-apalah. Yang penting jangan sampai ya. Kadang tuh kita suka lupa sama guru-guru kita ya.
1: Betul.
2: Itu yang jadi mirisnya gitu. Padahal jasa guru itu sangat luar biasa dalam membimbing kehidupan kita. Oke, rekan Prima Wong Re yang sakabehane. Silakan yang mau gabung bisa gabung melalui live TikTok ya. Yang mau tanya-tanya ya bareng Teh Via, karena tadi aku udah sounding-sounding Teh tadi itu ibu rumah tangga multitasking ya, dari media sosial bisa dapat cuan ya. Silakan di 0853289982. Tapi kita mau break dulu sebentar ya Teh. Kita mau denger lagu. Lagu ini spesial banget nih. Tapi kalau lagu-lagu Tarling tahu enggak?
1: Tahu
2: ya.
1: Tahu tapi enggak hafal.
2: Tapi enggak hafal. Iya. Lagu yang paling tahu apa?
1: Apa ya? Enggak tahu. Enggak hafal.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Oke. Nah, kita langsung masuk kepada
1: sini ada suaranya.
0: Masa sih?
1: Iya. Ada nih. Sini nih, kutik-kutik.
0: Dikutik-kutik dulu. Ada?
2: Ada okay. Sebelah.
0: Ada sebelah. Iya, ini memang kalau bukan pasangannya gitu teh.
2: Oh, gitu.
0: Kadang suka.
2: Cuman sebelah kanan yang nyala.
0: Sebelah kanan ya. Ini dicabut dulu, terus dimasukin lagi. Oke. Jadi kalau bukan pasangannya kadang nggak mau dia. Udah teh.
2: Tetap masih sebelah kanan.
0: Tetap sebentar. Ini di. Atau teteh pakai ini aja deh. Teteh pakai ini. Karena memang sometimes dia harus kembali kepada pemiliknya. Oke. Nah itu asik ya.
2: Iya asik okay. Yang ini suaranya.
0: Suaranya asik, nggak apa-apa. Teh, sebagai seorang ibu, ya kan, sebagai seorang ibu, terus punya kesibukan karena punya baby ya?
2: Enggak, udah babynya sekarang udah umur 6 tahun itu.
0: Udah 6 tahun, yang nomor 2?
2: Iya, yang nomor 2 itu umur 6 tahun, kan aku resignnya 2021.
0: Oh, iya, oke. Iya. Jadi yang nomor 2 tuh udah 6 tahun, yang pertama
2: 9 tahun.
0: 9 tahun. Oh, aku pikir yang kedua tuh masih baby.
2: Enggak, udah enggak punya baby makanya bisa ngonten.
0: Oh, nah, awal mulanya bisa ngonten karena satu udah enggak punya baby.
2: Iya.
0: Terus selanjutnya apa tuh selain enggak punya baby? Alasannya.
2: Alasan ngonten ya?
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu tuh apa ya, aku kan kebetulan aktif ya di sosial media Facebook tuh. Dari dulu kan memang udah
0: dari zaman sekolah.
2: Iya dari zaman sekolah. Aku tuh udah aktif lah gitu di Facebook. Terus ada monetisasi itu loh. Nah dari situ coba mulai ngonten aja di Facebook. Kontennya juga tapi dimirrorin ke TikTok.
0: Oh
2: iya
0: okay.
2: Gitu dimirrorin ke TikTok. Jadi kontennya tuh di TikTok sama Facebook. Ternyata di waktu awal ngonten tuh di TikTok tuh yang cepet naiknya. Cepet naik. Terus datang endorse lah kayak gitu. Tapi masih sistemnya barter.
0: Oke.
2: Terus gak lama Facebook ikutan naik. Dari Facebook aku coba konekin lagi ke Instagram. Karena Facebook sama Instagram kan masih satu ini ya. Punya meta.
0: Betul.
2: Ternyata di Instagram juga ikutan naik. Jadi aku ngonten di tiga itu. Dan sekarang lagi coba lagi ke YouTube Short. YouTube Short juga udah lumayan sih.
0: Awalnya coba-coba ya semuanya.
2: Iya
0: ya?
2: Awalnya coba-coba. Awalnya karena aku tuh gabut. Awalnya aku gabut serius.
0: Mau ngapain nih?
2: Iya
0: gitu ya?
2: Jadi waktu nungguin anak kedua yang itu TK ya, kan dia TK tuh di Horgelis. Balik lagi ke rumah jauh.
0: Iya.
2: Jadi aku jalan kaki. Iya, aku jalan kaki keliling-keliling Horgelis sambil ngevideoin. Gitu, aku edit, aku awalnya enggak pakai voice over, awalnya pakai template aja gitu lagu-lagu yang udah ada gitu kan. Nah, terus dari situ coba pakai voice over gimana tuh responnya? Ternyata oke juga. Jadi ya udah dilanjutin aja sehari post satu video.
0: Satu video.
2: Itu sampai enggak libur sama sekali. Pokoknya aku tuh kayak nge-challenge diri aku, bisa enggak ya aku sebulan full tanpa libur upload satu video.
0: Jadi satu bulan 30 video.
2: Iya, satu bulan 30 video. Walaupun aku udah ngantuk nih ya, udah tidur, aku tetap bangun jam 11. Aku edit maksimal sebelum jam 12 aku udah upload. Gitu. Saking aku men-challenge diri aku, bisa enggak ya aku satu bulan ini full tanpa libur. Soalnya kan kalau berdasarkan apa yang aku pelajari gitu ya dari orang-orang yang udah ngonten sebelumnya, katanya buat bikin algoritma sosmed
0: berisik,
2: apapun
0: berisik,
2: iya betul. Kita harus selama satu bulan itu tuh coba full tanpa libur sedikit pun. Dan alhamdulillah ternyata bener kebukti.
0: Nah, konten pertama Teteh itu yang jalan-jalan keliling Horgelis itu.
2: Iya betul. Iya, bahkan teman-teman juga yang teman-teman main gitu ya, yang sama-sama nungguin TK. Iya ya Mi, katanya kan aku dipanggilnya Umi tuh sama anak-anak. Jadi mamah-mamah yang lain juga panggilnya Umi. Iya ya Mi katanya. Dari awalnya iseng cuman videoin jalan kaki katanya itu sekarang udah banyak yang nge-endorse katanya gitu.
0: Nah, dari konten pertama yang iseng jalan kaki itu dapat berapa views?
2: Banyak sih.
0: Oh iya?
2: Iya, tapi nggak banyak-banyak banget. Rata-rata tuh seribuan, 1.000, 2.000 gitu.
0: Dari situ ya.
2: Iya, iya.
0: Dari situ akhirnya udah nih. Kayaknya niat nih.
2: Iya, terus juga kebantu ada yang ngajakin barter. Kayak kok mau sih, waktu itu followersnya cuma 200 kalau nggak salah di TikTok.
0: Okay.
2: Ya, karena Facebook tuh orang-orang kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu main dulu waktu awal-awal tahun 2026 tuh. Jadi di TikTok ada yang nge-DM katanya tuh, "Kak, kita dari ini mau nggak buat promosiin toko kita," katanya.
0: Sorry.
2: Gitu.
0: Itu lokal.
2: Lokal-lokal.
0: Oke.
2: Okay. Lokal dari Hurgulis.
0: Oh,
2: iya. Okay. Cuman waktu itu followersnya beneran masih 200-an. Makanya sampai ini orang beneran percaya gitu. Makanya sampai saking kayak percaya enggak percaya gitu, ternyata ya alhamdulillah dari situ tuh mulai datang lagi gitu. Ya walaupun kelasnya masih UMKM.
0: Terus apa yang membuat Tevia yakin bahwa dengan follower 200 tapi sudah bisa dapat view dan bisa membantu UMKM yang ada di Hourglass itu saat itu?
2: Nah, saat itu mungkin karena yang mereka lihat ya, jadi konten-konten aku tuh kayak yang natural banget gitu tuh.
0: Oh,
2: ini
0: okay.
2: Iya, ini nih ya ibu-ibu yang aslinya tuh kayak gini gitu tuh. Ya jadi mungkin mereka percaya bisa nih menginfluence orang banyak buat datang ke toko mereka gitu.
0: Emang tokonya memang ibu-ibu ya?
2: Iya,
0: konsumennya.
2: Fashion.
0: Dan gimana respon dari yang waktu itu endorse?
2: Alhamdulillah Tevia udah 2 kali, udah nge-repeat kemarin.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh ya Allah, ini luar biasa loh, Wong Reang, rekan Prima semuanya ya.
2: Awalnya
0: dari
2: iseng.
0: Awalnya iseng, coba-coba. Nah, terus yang edit siapa?
2: Aku sendiri dengan seadanya.
0: Pakai apa itu? CapCut?
2: Enggak, aku pakai TikTok justru.
0: Oh.
2: Karena kalau CapCut aku harus berlangganan. Aku kan sebagai ibu-ibu yang hematable gitu. Hematable bahasa mana? Iya, aku tuh benar-benar ibu-ibu yang apa ya, yang kayaknya kalau enggak terlalu urgent aku enggak mau gitu berlangganan. Apalagi aku juga ngeditnya di sela-sela waktu kayak aku ada jeda istirahat nih dari abis aku kan pulang les itu rata-rata 5:30 ya. Terus ya bersih-bersih, ituin anak-anak, siapin makan apa. Nah, dari situ baru ada waktu rehat sebentar di situ.
0: Okay.
2: Ngeditnya.
0: Apa sih Kak yang mendorong ngedit pakai
2: TikTok
0: seadanya gitu.
2: Iya.
0: Apa sih yang mendorong kok ya udahlah dari yang seadanya ini bisa jadi sesuatu yang pada akhirnya diyakini sekarang sukses?
2: Awal mulanya karena satu itu gratis kalau di TikTok ya. Kita nggak perlu berlangganan apapun, mau ngedit fitur apapun semuanya ada. Dan menurut aku tuh lebih mudah di TikTok dibanding di CapCut.
0: Kemarin
2: sempat mau coba nih di CapCut. Emang awal-awalnya juga dulu waktu belajar ngedit-ngedit itu di CapCut. Cuman semenjak tahu di TikTok ada fitur yang 11-12 lah sama di CapCut, cobalah di TikTok. Ternyata di TikTok aman nih, enakan juga dipakainya. Terus kemarin mau coba lagi di CapCut lagi kan. Karena kan udah mulai ini nih, apa namanya, mulai
0: nyaman.
2: Enggak, bukan mulai nyaman, mulai kayak pengen upgrade. Iya, pengen upgrade lah gitu ya, editannya. Cuman dicoba-coba lagi tuh dengan waktu yang sedikit, kayaknya aku lebih nyaman di TikTok.
0: Dan itu pakai handphone?
2: Iya, dan aku juga bahkan udah buka kelas edit video by TikTok.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Emang kalau guru tuh susah ya?
2: Guru tuh susah.
0: Maunya ngajar
2: soalnya
0: aja.
2: Banyak yang tanya kan, banyak yang DM di Facebook, itu di TikTok, di IG, minta diajarin gimana cara ngajarinnya, sedangkan aku gak punya waktu sebanyak seluang itu gitu loh. Jadi nih aku buka kelas nih, siapa yang mau ikutan silakan tinggal join gitu.
0: Oh, itu by live TikTok?
2: Enggak, real time.
0: Real time? Oh gitu?
2: Iya.
0: apa sih yang membuat kakak mau mengajari itu ibu-ibu juga akhirnya?
2: Iya, ibu-ibu juga.
0: Mengajari para ibu-ibu ya untuk mengikuti jejak Tevia gitu. Yeah. Emang nggak takut kalau misalnya kesaing gitu sama mereka yang justru nantinya malah lebih dari Tevia?
2: Alhamdulillah sih enggak, karena menurut aku ya semakin banyak
0: sharing
2: semakin bermanfaat diri kita. Karena aku tuh orangnya pengen jadi orang yang bermanfaat sih buat orang lain.
0: Alhamdulillah. Mungkin karena itu jadi berkah aja bawaannya ya Teh.
2: Alhamdulillah.
0: Ibu rumah tangga loh, rekan Prima Wongre yang sakabeane.
2: Iya.
0: Sekarang jadi, follower di TikTok berapa?
2: 2400 kan kayaknya.
0: Karena baru ya?
2: Iya, baru.
0: Dan ini yang bikin aku surprise ya. Ini Tevia ini baru Januari ngejalanin ini semua.
2: Iya, benar, baru Januari.
0: Dari kegabutan, keisengan. Dan sekarang di Facebook berapa followernya?
2: 9800.
0: Organik?
2: Iya, organik.
0: Wow. Terus konten-konten yang di up di atau diposting di media sosial tuh konten-konten keseharian atau konten apa nih?
2: Ya keseharian aja. Terus kalau misalnya ada yang misalkan ada yang endorse gitu, baru konten-konten endorse gitu. Malahan dulu mikirnya gini, kan anak mau lulus TK nih. Sempat mikir kayak gini, ya Allah nanti ngontenin apa ya, kan udah gak nungguin anak sekolah TK lagi gitu. Sedangkan masak, aku gak tiap hari masak kan. Terus beres-beres rumah kayaknya ribet banget. Kalau aku, kalau harus gak berhijab gitu kan. Harus diliatin. Aku prinsip aku kayak gitu. Jadi dalam konten harus tetap menjaga aurat aku gitu. Jadi ternyata pas aku bingung kayak gitu sama Allah gitu ya, dijawab dengan didatangin tuh banyak yang endorse. Walaupun semuanya kebanyakan makanan gitu.
0: Awas lo, hati-hati ya. Gendut lo.
2: Iya ini. Gara-gara konten aku naik 5 kilo.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Gara-gara jadi konten kreator food vlogger.
0: Keren. Jadi food vlogger dong sekarang ya. Wah, okay. Ada strategi-strategi khusus gak waktu pertama kali gitu belajarnya gimana? Terus apa? Aku sih sebenarnya penasaran gimana caranya Tevia itu bisa mendobrak keterbatasan diri. Awalnya gak bisa ngedit mungkin ya, akhirnya belajar untuk bisa ngedit ya kan. Terus awalnya gak bisa mungkin bangun jam 11 kita harus ngedit nih gitu ya, karena memaksakan diri pokoknya gitu, ada target gitu. Nah gimana tuh caranya mendobrak itu semuanya tuh? Tipsnya apa nih?
2: Aku ya, tipsnya itu pertama banget kalian tuh harus bener-bener niatnya harus kuat, harus konsistennya itu harus beneran dapet. Jadi kayak aku men-challenge diri aku, kalian juga boleh men-challenge diri kalian. Misalnya kak, kebanyakan kalau 30 hari, oke, coba kita mulai dari 1 minggu. 1 minggu full upload video tanpa libur. Udah 1 minggu berhasil, lanjut ke minggu berikutnya. Terus sampai 1 bulan berhasil, coba 2 bulan, 3 bulan. Dan alhamdulillah kalau misalnya sudah kebaca algoritma, itu kita gak harus upload setiap hari loh.
0: Oh,
2: gitu.
0: Dan ini kali ya, gemercik uang receh itu ada di telinga, itu yang membuat kita jadi semangat.
2: Iya, betul.
0: Udah dimonetize?
2: Udah, alhamdulillah. Bulan ini nanti gajian yang kelima.
0: Hah? Udah gajian kelima?
2: Iya.
0: Padahal kalau dihitung-hitung baru jalan 9 bulan ya?
2: Iya, baru 9 bulan.
0: Tapi udah gajian yang kelima. Wow.
2: Ya walaupun gajiannya receh sih.
0: Eh kan dari receh. Iya kan. Terus endorse-endorse juga udah mulai banyak.
2: Iya, alhamdulillah bulan Juli, Agustus, September tuh banyak. Banyak.
0: Ya ampun, keren banget sih. Nah satu lagi nih, asli Indramayu, tinggal lahir besar di Indramayu. Kebanyakan ya yang aku tahu ya, gak mau tinggal di Indramayu karena keterbatasan lapangan pekerjaan.
2: Iya betul.
0: Ya kan. Nah kalau Tevia, apa nih motivasinya nih yang membuat Tevia tuh memutuskan untuk udahlah
2: tetap tinggal di sini.
0: Ternyata kita juga bisa hidup gitu di sini dari konten ya kan, dari monetisasi media sosial gitu. Ini gimana Teh? Boleh dong?
2: Mungkin yang melatar belakanginya sih karena menikah ya. Karena menikah, suaminya gak boleh merantau jauh sama orang tuanya. Jadi mau gak mau kita kan perempuan harus ikut ikut ke suami.
0: Okay. Tapi awalnya sempat mau apa ya, merantau nggak?
2: Sempat. Cuman karena dulu begitu apa namanya selesai kuliah, tapi belum wisuda ya, selesai kuliah ditawarin buat ngajar. Pertama tuh ngajarnya di Bantar Huni.
0: Oh, jauh, iya. Hampir ke Subang ya?
2: Bantar Huni. Balai Raja.
0: Oh, Balai Raja.
2: Iya, Balai Raja. Okay. Di situ ngajar SMP. Jadi ya udahlah, daripada nungguin waktu wisuda nih nganggur kan. Ada waktu kayaknya 3 bulan. 3 bulan aku ngajar di situ. Mulai dari situ mulai nyaman nih aku, ternyata nyaman ya ngajar gitu. Padahal aku awalnya cita-citanya bukan jadi guru.
0: Jadinya apa?
2: Asli, aku tuh sebenarnya lebih pengen kayak gini, kayak broadcasting kayak gini. Oh. Aku tuh sebenarnya orang yang seneng tampil di depan publik gitu. Okay. Tuh cuman karena aku kuliah juga di minta orang tua untuk masuk ke pendidikan kan. Jadi ya udahlah ngikutin gitu tuh awalnya kan. Masuklah ke pendidikan matematika, terus SPD, terus nyobain ngajar, ternyata ngajar enak gitu. Ngajarin anak-anak yang tadinya enggak tahu jadi tahu, tadinya enggak bisa jadi bisa, ternyata enak gitu, ternyata aku nyaman gitu.
0: Terus ketemulah sama pasangan.
2: Terus iya, terus enggak lama setelah lulus kuliah ada yang mau ngelamar gitu. Jadi kita ketemunya tuh enggak ketemu yang gimana sih? Enggak pacaran dulu gitu, enggak. Cuman
0: ta'aruf.
2: Iya, dibilang ta'aruf ya. Soalnya kebetulan nih suami tuh emang udah cari calon istri, dikenalin lah aku. Terus mungkin karena jodoh jadi mudah prosesnya gitu.
0: Oke. Okay. Dan akhirnya ya udah gitu, yaudah. Stay di Indramayu aja. Ya Allah. Ya,
2: sebetulnya banyak potensi yang bisa digali dari Indramayu juga. Okay. Gitu.
0: Nanti kita ya, coba bahas potensi-potensi apa saja sih yang ada di Indramayu, sehingga dari potensi itu kita bisa kembangkan ya, dan akhirnya kita juga bisa dapet cuan di situ ya, Teh ya.
2: Betul.
0: Waduh, ini luar biasa nih. Albert masih di sini nggak? Dengerin Bu Guru Via dulu, waktu jadi guru panggilannya juga Via.
2: Bu Silvi sih kalau anak-anak panggilnya. Kalau Via tuh panggilan kayak temen-temen kecil aku gitu.
0: Gitu. Nih masih ada Ibu Silvi nih.
2: Iya.
0: Oke, okay, rekan Prima Wong Reyasa KBN, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita juga mau denger ya. Kita juga mau denger berita Jawa Barat ya. Tetap di 95,8 Prima FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Maksud bak-bak itu kan penuh dengan sampah.
2: Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Bahwa mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini.
3: Jabar Now edisi Selasa 13 Oktober diantaranya mengenai Kota Garut dikepung sampah akibat pemblokiran TPA Pasir Bajing. Longsor di Tajur Kota Bogor, alat berat tertimbun. Viral bunga Tabebuya mekar jalan di Cirebon bak Jepang jadi buruan selfie hingga kongkow. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Tebing penahan tanah TPT di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kembali longsor Senin 12 Oktober. Material tanah merah dari tebing menimbun sebuah alat berat yang berada di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
4: Kejadian ini menjadi perhatian karena berada di kawasan jalan yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Petugas Kecamatan Bogor Selatan melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak kontraktor untuk penanganan di lokasi. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi bahaya dan memastikan keamanan di sekitar area lokasi.
5: Ini kami mendapatkan laporan, meninjau langsung ke lokasi, dan emang benar pada saat ini, tetapi alhamdulillah, berdasarkan kita yang kami terima bahwa ada alat berat yang tertimbun, tapi hari ini sudah bisa dievakuasi, kondisinya aman terkendali. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana, dalam hal ini kebetulan

0: Catat ada 77 lapak PKL yang dibongkar secara mandiri tersebut. Sebelum dibongkar, para PKL sudah terlebih dahulu mendapat surat pemberitahuan dan 3 kali surat peringatan. Para pedagang pun kemudian sepakat untuk membongkar lapaknya secara mandiri.
1: Penertiban secara mandiri ini oleh para PKL sendiri yang ada di pasar Jalan Jonggol. Kita memantau dan memonitor dibantu dengan dari Satpol PP, dari dinas-dinas yang lain untuk terlaksananya kegiatan ini.
0: Sementara itu, Koordinator Pedagang Kaki Lima atau PKL Kiara Condong, Asep Satibi, mengatakan bahwa pembongkaran lapak ini adalah murni inisiatif dari para PKL sendiri. Namun Asep juga mempertanyakan nasib para PKL setelah lapaknya dibongkar. Meski sebelumnya ada solusi jangka panjang di mana para PKL nantinya akan ditempatkan di dalam pasar, usai pasar Kiara Condong direvitalisasi pada tahun 2027 mendatang.
2: Kami sudah bermediasi dengan para pedagang, pakatannya ada, pasaran bahwa suap kami membongkar, tapi di satu sisi harus ada solusi. Setiap kami mau jualan di mana kan gitu. Nah, kemarin ada informasi dari pasar, rencananya tanggal 2007 akan ada pembenahan pasar.
3: Wajah kawasan perkotaan Kabupaten Garut berasa kumuh dalam beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah menggunung di berbagai tempat pembuangan sementara, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Guntur, akibat diblokirnya akses menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Pasir Bajing Banyuresmi oleh warga setempat.
4: Aksi pemblokiran dipicu kekesalan warga sekitar TPA terhadap kepulan asap kebakaran yang tak kunjung padam. Warga menuntut pemadaman total sebelum armada sampah diizinkan melintas kembali. Akibat tak terangkut selama 4 hari, warga perkotaan mulai mengeluhkan bau menyengat dan mengkhawatirkan ancaman penyakit. Menanggapi krisis ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jujun Juhana membenarkan pengangkutan sampah lumpuh total karena Garut hanya memiliki satu TPA. Ia mencatat potensi tumpukan sampah di perkotaan kini telah menembus angka 1.000 ton lebih.
5: Sampai asapnya hilang, sampah tidak boleh masuk. Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Masuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah. Kami tidak bisa masuk. Kemarin juga waktu kami melakukan gerakan pemadaman, kami kan butuh truk yang untuk membersih tanah untuk pemadaman. Dan itu truk yang kami bawa itu ada sampah dan itu sempat ramai juga gitu ya.
4: Merespons krisis penanganan sampah, Bupati Garut Abdus Syakur Amin meninjau langsung lokasi kebakaran TPA Pasir Bajing dari pos 1 hingga pos 3 pada Senin kemarin. Bupati menegaskan Pemkab Garut menyiapkan 2 tahap penanganan, yakni percepatan pemadaman titik api untuk jangka pendek, serta evaluasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah untuk jangka panjang. Selain itu, Pemkab Garut juga menjamin seluruh biaya pengobatan bagi sekitar 500 kepala keluarga di sekitar TPA yang terdampak asap kebakaran.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Polres Sumedang mengungkap perkembangan penyidikan kasus pembunuhan sopir taksi online yang ditemukan terkubur di kawasan perkebunan Teh Cisoka. Polisi menyebut persoalan utang 25 juta dengan bunga 20% setiap termin pembayaran sebagai motif sementara kasus itu.
6: Misteri hilangnya Yogi Saparudin, seorang supir taksi online asal Sumedang sejak Kamis pekan lalu, akhirnya terungkap. Korban ditemukan tak bernyawa dengan kondisi terkubur di perkebunan Teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, setelah menjadi korban pembunuhan berencana. Dalam rilis resmi penyidikan Senin 12 Oktober, Polres Sumedang telah mengamankan 2 tersangka, masing-masing berinisial ADS berusia 30 tahun serta MIN berusia 17 tahun. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Usep Sudirman menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, motif pembunuhan diduga dipicu oleh perselisihan utang piutang senilai 25 juta rupiah.
7: Sementara motif yang bisa kita gali dari tersangka saudara ADS dari utang-utang, yaitu katanya korban Yogi mempunyai utang, kemudian ditagi sekian tahun, selalu tidak bayar. Sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
6: Namun tudingan motif utang itu dibantah keras istri korban, Dahlia Ernawati. Dahlia menegaskan suaminya tidak memiliki utang puluhan juta rupiah dan pihak keluarga sama sekali tidak mengenal kedua tersangka.
8: Setahu saya, kalau suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit juga. Nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang.
6: Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan korban usai menerima pesanan penuh.

0: Jepang melalui aplikasi. Tersangka memancing korban dengan memesan taksi online menuju kawasan Cimalaka. Di tengah jalan, korban mendadak diikat dengan tali dan lehernya dijerat kawat seling hingga tewas. Jasad korban kemudian dibawa menggunakan mobilnya sendiri dan dikubur dalam lubang sedalam 1 meter di area perkebunan teh. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis KUHP baru tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sementara tersangka MIN yang berusia 17 tahun ditangani sesuai prosedur hukum anak di bawah umur.
1: Derasnya arus informasi di ruang digital dinilai perlu diimbangi dengan penguatan lembaga penyiaran sebagai salah satu kekuatan utama dalam menjaga ketahanan informasi dan kedaulatan kognitif masyarakat. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat Adiana Slamet menegaskan, lembaga penyiaran masih memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia, sekaligus menjadi penyeimbang di tengah masifnya hoax dan disinformasi di ruang siber. Penegasan disampaikan Adiana dalam literasi media bertema penyiaran dalam perspektif 5+1 bagi anggota Pramuka di Kota Bandung pekan lalu.
2: Artinya bahwa lembaga penyiaran sampai hari ini, negara ini, Jawa Barat ini sangat membutuhkan. Kalau tidak diimbangi gitu ya, maka kedaulatan kognitif tadi, rusaknya proses berpikir terutama Gen Z dan post Gen Z yang jumlahnya 69,12% dari total jumlah penduduk 52 juta ini sangat berbahaya sekali.
1: Adiana mengingatkan tanpa literasi dan penyiaran yang sehat, ancaman terhadap rusaknya proses berpikir khususnya bagi generasi Z dan post Gen Z yang mendominasi hampir 70% penduduk Jawa Barat menjadi sangat berbahaya. Untuk memperluas gerakan literasi media ini, KPID Jabar membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat yang memiliki jaringan luas hingga 27 kabupaten dan kota. Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Bayu Rahmana menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Menurutnya, dengan tingkat konektivitas internet di Jawa Barat yang telah mencapai 87%, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi maraknya miskomunikasi dan penyebaran disinformasi.
3: Ini sinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID. Tentunya ini juga terus disampaikan membangun kolaborasi di lintas sektor. Ini tentu juga KPID dengan Diskominfo tetap kita lakukan gitu. Terutama dengan pemerintah. Pemerintah ini kan bukan hanya Diskominfo saja, tetapi di sini ada perangkat daerah lain.
1: Dalam kegiatan itu, KPID Jabar turut memperkenalkan pendekatan penyiaran dalam perspektif 5+1 yang melihat fungsi penyiaran melalui pancagatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, ditambah dengan perspektif psikologi, guna membentuk masyarakat Jawa Barat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Puluhan pohon tabe buya yang bermekaran di Jalan Kota Baru Keandra, Kabupaten Cirebon, tengah viral dan menjadi spot swafoto gratis bagi masyarakat. Bunga berwarna-warni yang menghiasi sepanjang jalan ini menjadi magnet bagi warga, khususnya generasi Z, untuk berburu foto hingga kongko bersama teman.
4: Bunga yang berwarna-warni bermekaran menjadi magnet bagi pecinta swafoto untuk mengabadikan momen langka ini. Bahkan, sejak seminggu terakhir, jalan yang kanan-kirinya bermekaran tabe buya ini tak pernah sepi dari aktivitas swafoto atau konten kreator. Suasana alam yang asri ditambah mekarnya bunga tabe buya menambah nyaman berlama-lama di area ini. Sebagian warga yang datang hanya ingin mengabadikan momen mekarnya bunga tabe buya yang suasananya ala-ala di Jepang tersebut. Sejak viral di media sosial, Jalan Kota Baru Keandra ini tak pernah sepi dari aktivitas warga untuk berswafoto atau duduk-duduk di bawah pohon asal Brazil tersebut. Pohon yang ditanam sejak tahun 2019 tersebut baru kali ini mekar indah dan langsung ramai menjadi buruan koleksi foto warga. Lebih dari 35 pohon tabe buya mekar di sepanjang jalan perumahan ini.
5: Cukup banyak di sini. Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Mau mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini, 2026 ini.
6: Tujuannya apa sih ya ditanam itu?
5: Ya supaya cantik, asri, dan teduh sebenarnya. Memang kawasan ini ambiensnya supaya asri dan sejuk. Karena kan ini wilayahnya juga wilayah yang asri.
4: Hampir semua pohon tabe buya saat ini mekar penuh memadati tangkai pohon hingga warnanya kian menyala. Meski sudah banyak bunga yang berguguran, namun pohon berusia 7 tahun tersebut terus memunculkan bunga yang mekar di musim kemarau ini.
7: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Oke. Balik maning bareng Nimas ya, rekan pria, rekan prima wong reyang sakabehane, dan kita masih bareng sama Tevia ya. Tevia nih. Kalau nama di Facebook atau di TikTok
1: nama siapa? Asli Sylvia Ramadan.
0: Sylvia Ramadan.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Itu bukan nama apa ya? Beken, bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh, jadi asli. Sylvia Ramadan.
1: Nama pemberian dari orang tua. Artinya bagus, jadi dipakai.
0: Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih ya, di Facebook atau di TikToknya rekan prima wong reyang sakabayani tiba-tiba muncul ya nama
1: Sylvia gitu ya.
0: Sylvia Ramadan. Nah, ini dia. Lagi bareng kita nih. dan menariknya ya, kontennya tuh baru bulan Januari, tapi udah bisa dapat 5 kali bayaran dari media sosial. Ini luar biasa loh. Luar biasa. Dan ternyata cukup dengan awalnya dari keisengan, dari kegabutan. Ya kan? Terus kadang pernah ini enggak sih, Teh, kehabisan ide buat konten? Karena kan tadi bilang ya, setelah anak lulus TK.
1: Iya, mau ngapain
0: terus aku
1: nih,
0: mau gitu ngapain
1: ya,
0: lagi?
1: Mau bikin konten apa?
0: Konten
1: gitu
0: apa
1: kan
0: lagi?
1: Iya.
0: Gimana Teh kalau lagi buntok, mentok banget ide buat cari konten apa lagi itu?
1: Biasanya sih aku apa ya, ngevideoin hal-hal random aja sih. Karena aku kebetulan kalau stok video mah banyak di galeri.
0: Oh.
1: Nanti tinggal aku edit, aku mau bahas voice over apa ya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Alhamdulillah sih sekarang udah jalan. Kalau misalkan lagi enggak ada endorse atau enggak ada apa, ya stok video masih banyak di galeri. Aku tinggal edit terus yang hooknya dulu nih, aku mau iniin tentang apa. Nanti kesananya ngalir sendiri sih ceritanya. Aku gak pernah nulis skrip soalnya. Karena aku emang orangnya seneng cerita.
0: Itu. Nah, kan kalau aku lihat-lihat nih, lihat-lihat dari beberapa konten dari Tevia, memang kekuatan konten dari Tevia itu storytelling ya. Jadi cerita ya.
1: Jadi aku tuh tadinya juga sempet minder kayak yang ini aku kontennya kok kayak biasa aja gitu, nggak banyak yang editan stiker-stiker apa transisi-transisi gitu kan. Cuman aku mikir lagi, oh nggak semua orang apa namanya nyaman kok dengan yang kayak gitu. Ada juga kan audiens yang emang pengen lihat kontennya original kayak gitu kan. Ternyata kan ada gitu. Sempet kayak gitu.
0: Sempet kepikiran ya.
1: Iya, sempet kepikiran.
0: Ih, ini kok kayaknya konten aku enggak seperti konten-konten lain
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi apa yang membuat Tevia?
1: Ini enggak nyala ini.
0: Oh, aku kecilin tadi.
1: Oh, iya.
0: Udah. Aku lupa gedein lagi, Teh.
1: Oke, aman
0: ya. Oke. Apa yang membuat Tevia percaya nih kalau misalnya konten yang memang nggak terlalu banyak editan, konten yang original ya, itu lebih disukai oleh apa ya, para follower Tevia nih di Facebook ataupun di TikTok?
1: Pada dasarnya sih apa ya, orang kan itu buka TikTok kan kayak cari hiburan gitu kan. Gak semua orang pengen lihat yang berat-berat gitu. Jadi bisa dari cerita kita, ngedengerin cerita kita, orang merasa relax gitu, nyaman. Sambil lihat kan, sambil kayak berasa didongengin gitu tuh. Jadi nyaman nih kalau si Tete ini voice over gitu. Terus juga ada yang bilang katanya suaranya enak kan. Aku sih gak tahu ya, kalau denger suara sendiri kan kayak ih kok kayak gini gitu kan. Dulu sih awal-awal waktu voice over gitu kayak nggak mau gitu dengerin suara sendiri kan, kayak geli-geli gimana gitu. Sekarang ya udah, karena udah biasa kan gitu, jadi aku dengerin aja. Tapi kalau suami aku yang pas kebetulan dia lagi scroll tiba-tiba konten aku lewat, udah scroll aja gitu, kayak yang malu gitu kan.
0: Suami gimana sih, Teh? Ngedukung gak sih?
1: Iya, alhamdulillah ngedukung. 100% mendukung.
0: 100%
1: iya,
0: mendukung.
1: Iya kan, ini awalnya karena dibeliin ini
0: handphone.
1: Iya, dibeliin iPhone kan. Terus kata suami bilang gini, kan aku dulu alasannya kalau gak mau konten tuh karena device-nya kan gak mumpuni kan. Dulu aku HP-nya kurang lah, terus dibeliin lah ini. Terus kata suami bilang kayak gini, coba ini udah device-nya udah ada, bener gak apa yang kamu omongin gitu kemarin-kemarin. Jadi aku okay, kata aku bakalan buktiin kan. Ternyata alhamdulillah bisa.
2: Ini challenge juga dari suami
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Oh, emang suami udah ngelihat ada ketertarikan Tevia?
1: Iya.
2: Untuk terjun ke dunia kontenisasi.
1: Ada waktu awal-awal 2023 tuh, awal-awal orang buat A Day in My Life, aku juga buat.
2: Oke.
1: Tapi karena aku tuh device-nya, jadi kalau nge-record video tuh goyang. Akunya bete yang editnya. Kalau goyang kan enggak bisa diedit ya. Pakai distabilisasi kan tetap aja. Jadi udah aku skip waktu itu. Baru mulai lagi tahun ini 2026.
2: Baru lagi tahun 2026 ya, setelah dihadiahin iPhone.
1: Iya, betul.
2: kado ultah nih jangan-jangan.
1: Kado hari ibu waktu itu belinya pas hari ibu.
2: Oh, kado hari ibu dan ternyata udah balik modal ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: suami akhirnya nggak nagi-nagi. Oke. Emang kayaknya manusia harus begitu ya.
1: Iya
2: digituin.
1: Tapi
2: gitu,
1: dari pas awal beli tuh nggak yang langsung ngonten, enggak,
2: karena bingung
1: terus. Kan apa ya, kayak yang masih kayak dulu aja gitu tuh. Masih yang mau ngontenin apa sih, malu gini. Ternyata ya udahlah, coba nih mulai Januari bikin konten di rumah.
2: Oke. Dan yang menarik nih buat aku adalah konten keseharian aja udah bisa dapet viewers yang
1: betul.
2: Sampai ratusan ribu ya Teh, ada ya? Puluhan ribu ya. Dari keseharian aja ya.
1: Jangan kan dari keseharian, dari sepenggal cerita aja nih. Kan aku yang viewsnya besar tuh pas perjalanan aku mau beli emas, toko emas tuh. Itu langsung ratusan ribu kan. Dari sepenggal cerita itu aja bisa kok ternyata dijadikan konten.
2: Nah,
1: karena sekarang tuh everything is content, but tapi kata aku ya, betul, semua hal itu bisa dijadikan konten, tapi ada prinsip-prinsip tertentu yang menurut aku.
2: Nah, kalau dari Tevia sendiri, prinsip-prinsip tertentunya tuh yang paling dipegang banget tuh apa? Tadi kan tetap menjaga aurat ya. Selain itu?
1: Selain itu, kalau aku sih yang kedua lebih ke apa ya, yang lebih ke gimmick-gimmick kayak gitu aku gak suka. Ke yang komedi yang dibuat-buat aku gak suka. Terus yang kayak misalnya mau apa namanya, jadi ala-ala ODGJ kayak gitu aku gak suka.
2: Kalau karena experience, iya, social experience gitu.
1: Iya.
2: Pernah gak Tevia ini kan punya dua anak ya. Pernah gak kepikiran untuk ngontenin juga anak-anak atau collab bareng anak-anak lah dalam satu konten?
1: Pernah ada keinginan, cuman kalau nanti apa ya, imbasnya di
2: itu dia, privacy tetap harus dijaga ya.
1: Iya, betul.
2: Oke, karena anak-anak juga gimana pun juga harus dijaga.
1: Iya.
2: Terus anak-anak protes nggak Teh?
1: Enggak sih. Sejauh ini mereka ngerti kalau misalnya aku lagi ngedit video, lagi ngisi voice over, mereka udah tahu uminya nggak bisa diganggu gitu. Asalkan anak-anak mah asalkan perutnya kenyang aja, udah mereka nggak akan berisik.
2: Ini nih ya, rekan Prima Wong Reyang Sakabiane dan juga yang ada di live TikTok nih ya. Tadi nih, pekerjaan dari Tevia nih banyak banget. Aku aja sampai bingung gimana caranya ngebagi waktunya, ya kan? Content creator, iya, ya kan? Ibu rumah tangga, iya, ya. Terus masih bisa loh Tevia ini yang ngebagi waktu buat 15 anak. Datengin tuh satu-satu
1: ya, gitu. Rumah-rumah yang lumayan jauh jaraknya.
2: Ini Tevia ini guru privat nih, les ya.
1: Aduh, les alhamdulillah udah berjalan mau 3 tahun sekarang.
2: Itu dia tuh ngebagi waktunya gimana Teteh? Sesibuk itu. Belum lagi kalau ada endorsan yang harus visit ya istilahnya ya, yang harus visit gitu. Terus ngebagi waktunya tuh gimana gitu loh. Gimana Teh supaya kita tetap strong woman nih?
1: Yang pasti sih utamakan dulu tetap keluarga sih. Tetap nomor satu keluarga, terus yang kedua karena aku basicnya guru, aku tuh seneng ngajar ternyata. Karena mungkin dari ngajar tuh aku apa namanya bisa cerita gitu ya, sambil kayak ngejelasinnya tuh bisa inilah gitu, apa namanya, sharing juga kan sama anak-anak yang usianya beda-beda gitu. Nah dari situ aku nyaman. Terus kalau untuk konten, ya itu konten tetap yang ketiga. Tetap yang ketiga.
2: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
2: Jadi tetap prioritasnya keluarga.
1: Iya.
2: Dan guru.
1: Iya, guru. Karena guru tuh lebih, menurut aku ya, ilmu kita kan harus bisa bermanfaat ya. Dan itu sih.
2: Makin banyak kita beri, makin banyak kita sharing, makin banyak juga yang kita dapat ya, Teh.
1: Betul.
2: Oke, berkahnya itu di situ. Teh, karena waktu juga takutnya Teteh juga mau ngelesin anak. Sampai rumah jam berapa nih, Teh, biasanya?
1: Ini sekarang mau jemput anak dulu. Jam 2, abis itu ngedrop ke rumah, terus langsung berangkat les.
2: Ya ampun. Makan siangnya piye?
1: Makan siangnya di skip.
2: Jaga kesehatan loh, Teh.
1: Iya, siap-siap. Terima kasih banyak udah mau mewawancarai aku. Ya, bahasanya wawancara.
2: Nggak, yang penting gini, Teh. Dari hasil wawancara kita ini, banyak di antara yang mendengarkan ini akhirnya terinspirasi.
1: Iya, betul.
2: Karena banyak di antaranya menggunakan media sosial hanya buat scroll-scroll yang nggak jelas gitu,
1: jadinya,
2: Teh.
1: Jadinya doom scrolling ya.
2: Nah, itu ya kan. Terus ternyata dari media sosial ini kita juga bisa dapet cuan.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Oh, buktinya udah 5 kali.
1: Iya,
2: teh boleh dong. Boleh dong sekali gajian dari media sosial berapa, Teh? Biar
1: dari yang Facebook ya.
2: Biar termotivasi.
1: Paling besar tuh kayak 800.
2: 800.
1: Iya, paling besar.
2: Ih, lumayan atuh, Teh.
1: Lumayan ya, betul, lumayan.
2: Kan kalau udah kali 5 udah 4 juta lah kurang lebihnya ya. Wah, dapat emas 2 gram tuh.
1: Alhamdulillah. Aku juga lagi men-challenge setiap bulan harus
2: nabung emas.
1: Iya.
2: Oke.
1: Alhamdulillah udah jalan 4 bulan.
2: Alhamdulillah. Udah, mudah-mudahan lancar rezekinya ya, Teh ya. Karena udah mau sharing di sini ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat rekan Prima dan juga buat pendengar kita melalui live TikTok ini. Baik, supaya mereka terinspirasi dan mau apapun kondisinya mau mengubah diri ya.
1: Oke, gitu. Pesan dari aku ya buat kalian yang lagi bingung banget nih ya, mencari pekerjaan susah kan ya sekarang tuh, cari kerja susah, terus apalagi kita sendiri juga waktunya habis untuk doom scrolling sosial media. Coba mulai dari sekarang kalian take video, kalian edit sesuai dengan kemampuan yang kalian punya, kemudian untuk masalah voice over atau itu pasti mengalir kok. Kalian bisa cerita, kayak kalian cerita ke teman aja gitu. Makanya jangan dulu peduliin itu nice ya, kalau di TikTok itu kan bingung nih mau nice-nya apa gitu kan. Enggak, jangan dulu lihat itu, pokoknya sekarang kalian
2: lakuin.
1: Take video, iya, lakuin itu, terus kalian edit sesuai dengan kemampuan kalian, kalian posting. Jangan malu sama orang lain dikatain ah video gitu doang, nggak ada yang lihat, nggak ada yang like, itu jangan. Karena aku juga awalnya gitu, satu bulan itu aku nggak peduliin views, nggak peduliin like, aku nggak peduliin itu semua. Kita mengalir aja, upload aja terus setiap hari, karena sayang banget sekarang itu sosial media adalah sumber cuan yang semua orang bisa. Semua orang bisa. Kalau menurut aku itu tuh seperti lahan. Kalau kita gak punya tanah, kita punya sosial media. Nah itu.
2: Nah sekarang udah ketemu nice-nya belum, Teh, di apa, media sosial Teh Via?
1: Iya, udah, aku ke daily life sih.
2: Daily life. Oke, pada akhirnya itu ya itu. Karena memang view-viewnya cukup lumayan besar di situ ya.
1: Betul.
2: Terakhir kan kemarin kontenin Adam ini ya, mobil ya.
1: Iya.
2: Itu bisa jadi konten.
1: Iya, betul. Dan itu juga belum diedit yang edit banget, cuman berapa detik aja kan aku ngambilnya itu. Itu karena gak sempet diedit juga.
2: Nah, kekuatannya ada di apa, mau kemana nih mobil.
1: Iya, betul.
2: Karena jarang-jarang di Indramayu ada yang pakai mobil Mercy ya. Oke, Tevia, thank you.
1: Sama-sama. Sukses. Aku juga terima kasih banyak. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan ada ilmu yang bisa diambil.
2: Amin, amin.
1: Kurang lebihnya aku juga mau minta maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan dari aku.
2: Tapi kapan-kapan kita undang lagi ke sini, boleh ya?
1: Boleh.
2: Asik.
1: Boleh dong.
2: Terima kasih Tete.
1: Iya, makasih juga.
2: Dadah. Ya udah rekan Prima Wong Reang Sakabiane, Nimas hadir ya, tetap jadi teman baik Wong Reang Sakabiane di acara Ventura Fans ketemu di udara. Kita asik-asikan ya sampai pukul

0: ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi saya nggak ada nih. Kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang. Tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayaknya.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, enggak begitu bunyinya.
0: Enggak ada, tapi enggak ada lah, enggak
2: ada lah. Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

0: Asik, asik, asik, asik, asik, jos. Kalau kata Koh Iwan ya, jos, jos, jos, jos. Koh Iwan, apa kabar Koh Iwan? Yang punya Trijaya Motor sana, selamat siang Koh Iwan. Kemarin sempet FYP tuh saat Koh Iwan live TikTok ya. Lagi sidak katanya ke toko-toko Trijaya ya. Sidaknya jauh banget kok kalau ngelihat pas di live TikTok. Ada juga ya Trijaya di Jakarta ya kok kalau gak salah ya. Karena siapa lagi yang punya jembatan penyeberangan selain ini ya, selain Jakarta ya. Aduh, thank you nih yang udah join di live TikTok. Halo pemerintah koruptor. Nama akunnya lucu, ay. Kenapa, kenapa, kenapa kok bisa kasih nama akun itu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah gak percaya dengan Indonesia sekarang? Wah, jangan dong. Indonesia tuh tetap harus di dada, ya. Aduh, harus, harus di sini nih Indonesia, ya. Hidup atau mati pokoknya tetap Indonesia. Thank you ya. Ini dari Palembang nih. Nah, ngomongin Palembang ya, tadi juga ada yang udah join. Katanya Palembang tuh sempet kena ya kasus kebakaran lahan ya. Ya Allah. Dan ini berpengaruh juga terhadap jarak pandang ya. Hati-hati buat teman-teman, buat saudara-saudara kita yang ada di Palembang, Sumatera Selatan ya. Buat yang ada di Kalimantan, pokoknya hati-hati, keep semangat, tetap semangat ya. Bismillah, semuanya ada jalan keluarnya ya. Toh dukungan dari pemerintah juga sudah sangat luar biasa ya. Sudah kabar-kabarinya ya, sudah menggelontorkan dana sebesar 3 miliar rupiah nih untuk penanggulangan kebakaran lahan ya. Mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan sudah ada jalan keluarnya yang terbaik ya. Walaupun sudah didemo di sana-sini ya oleh pemerintah Malaysia dan juga Singapura. Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Ntar dulu aku boleh batuk dulu gak, Kang?
1: Boleh, boleh.
0: Bentar ya.
1: Kita ngopi dulu boleh.
0: Soalnya jadi serak nih ngomongin kebakaran hutan ya, kebakaran lahan. Jadi kayaknya asapnya nih sampai sini nih.
1: Gua apa, Le? Gua apa?
0: Iya, tapi kalau Aceh gak pernah ya kebakaran lahan ya?
1: Panennya anak sih. Hmm. Anak kebakaran ini.
0: Pernah ya?
1: Anak.
0: Oh, anak, anak. Kebakaran.
1: Anak.
0: Anak.
1: Itu enggak ada.
0: Oh, anak tuh enggak ada. Alhamdulillah.
1: Anak bukan anak ya. Anak sama anak lain.
0: Oh, anak. Anak tuh enggak ada.
1: Ah, pakai H.
0: Ha, Hana tuh enggak ada.
1: Hana tuh enggak ada.
0: Oke.
1: Hanale.
0: Tidak ada lagi Hanale, tidak ada lagi. Waduh, bayarnya mahal nih privat bahasa Aceh nih sama Kang Dasmo. Hai. Aduh. Nih,
1: tadi,
0: kata
1: waktu privat tadi sama siapa tadi?
0: Sama Teh Sylvia.
1: Ya, alhamdulillah juga sih ada masukan. Cuma ada sedikit masalah pekerjaan itu. Ya, kalau saya baca itu, kalau yang gak mau interaksi atau gak mau berbuat itu ya, itu dibilangnya orang bohong. Bohong.
0: Oke. Okay.
1: Enggak bohong.
0: Enggak apa tuh?
1: Bohong itu bodoh.
0: Oke.
1: Okay. Orang malas. Awak bohong, artinya orang malas.
0: Iya, yeah. Oke.
1: Okay. Malas beraktivitas, malas mengerjakan sesuatu. Itu orang bohong.
0: Itu bahasa mana, Kang? Bahasa
1: Aceh.
0: I Aceh. Ih, abis si Akang mah orang Indramayu iya bahasanya, orang Aceh juga iya, aku jadi bingung.
1: Jangan bingung, kan tadi pilihin bahasa Aceh dulu.
0: Oh iya deh. Iya oke okay. Oh jadi kalau orang malas itu bo-o.
1: Be-o.
0: Be-o. Oh ih Kang, Aceh itu bahasanya agak susah dipelajari, kenapa ya?
1: Ya namanya juga Aceh. Aceh itu ada 3 unsur.
0: Apa tuh?
1: Arab, Cina, Hindi.
0: Oh, Arab, Cina, Hindia. Oh, makanya
1: tiga bahasa itu.
0: Makanya ya, kan tadi ada Hana ya, Hana.
1: Hana itu kan Arab kan?
0: Mm-mm. Hana Bahlul, Hana gitu ya.
1: Hana.
0: Ya Hana, ya Hana gitu ya.
1: macam begini. Hana Peng gitu ya.
0: Oh.
1: Hana Peng.
0: Ini kata Zona Indramayu Barbar nih, ada nih, ini gabung nih, apa nih tadi nih ngomongnya nih?
1: Boleh.
0: Hoa hoe katanya.
1: Hoe hoe kali.
0: Hoa hoe.
1: Itu mau mulai hoe mah bahasa istilah di sini.
0: Iya betul. Oke. Lanjut Kang tadi yang soal apa? Pengangguran.
1: Ya itu kan nama orang pengangguran, orang malas itu.
0: Mm-mm.
1: Kan namanya beo.
0: Mm-mm.
1: Bahasa itu bahasa.
0: Bahasa Acehnya.
1: Ya, malas itu ya. Padahal Indonesia ini kaya raya.
0: Yes.
1: Kaya.
0: Yes.
1: Kalau mau kita gali dari segi apapun,
0: mm-mm,
1: baik di bumi, di laut, di darat ataupun di lautan,
0: mm-mm,
1: itu banyak sekali.
0: Betul.
1: Kalau mau kita gali.
0: Betul.
1: Cuma tergantung orangnya.
0: Mm-mm. Mau apa tidak?
1: Saya aja begini. Sebetulnya pengen melanjutkan ke sana lagi.
0: Mm-mm.
1: Cuma karena fisik.
0: Oh, oke. Okay.
1: Fisiknya udah. Ya dibilang agak-agak rentah gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi ya kita sedapatnya aja.
0: Mm-mm.
1: Kita berusaha. Yang Mm-mm. penting tidak menyusahkan orang lain.
0: Yes, betul.
1: Bahkan okay. kalau kita berinteraksi atau berbicara dengan orang lain itu kasih masukan yang sebenarnya,
0: yeah.
1: yang gak arti yang sebenarnya itu, yang apa yang kita alami, semoga yang pahitnya itu jangan dialami sama orang yang berbicara sama kita atau dengan berinteraksi dengan kita.
0: Gitu. Betul.
1: Berilah yang pengalaman yang baik dan benar.
0: Yes, I'm agree.
1: Iya, tapi kan kadang-kadang bukan kadang-kadang. Ah, biar amat ini. Kasih aja yang kayak begini.
0: Yes.
1: Kan kita istilahnya biar tahu gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Padahal kalau yang tidak baik itu sebetulnya dikasih tahu.
0: Iya, betul.
1: Supaya jangan orang lain itu merasakan.
0: Betul. Iya. Betul. Kang.
1: Hey.
0: Akang Dasmo mau request lagu enggak?
1: Ya. Boleh.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya Jawa ya.
0: Jawa. Jangan dong, tarlingan.
1: Iya, Jawa ini majuan.
0: Apa judulnya, Kang?
1: Pengen balen ada enggak?
0: Balen, pengen balen.
1: Pengen balen.
0: Oke. Okay.
1: Versi Yanto S.
0: Oke, pengen balen coba. Ya. Oke, okay, ya, coba.
1: Cari dulu.
0: Mm-mm. Versi
1: Yanto S.
0: Oke, okay. Buat siapa nih lagunya nih?
1: Sudah ada belum?
0: Ini lagi dicari nih sambil kirim-kirim pengen salam.
1: Gampang kalau ada, mau gampang.
0: Mm-mm. Pengen balen ya. Kan?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Buat siapa lagunya nih?
1: Buat Condol ya.
0: Mm-mm.
1: Mas Ben, super.
0: Mm-mm.
1: Buat Condol. Ini Ratmina, Bunda Mara, halo. Itu salah satu. Gimana?
0: Kang, adanya pengen balik bukan balen nih.
1: Wah ya, ada pengen balik. Kalau pengen kawin aja lah.
0: Pengen kawin?
1: Iya udah. Keboleh kau balen mah. Gak ada balen mah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen kawin aja udah.
0: Pengen kawin ya. Oke.
1: Kang Aim.
0: Mm-mm. Pengen kawin.
1: Pengen kawin Kang Aim.
0: Oh, oke. Okay. Si.
1: Masih ada.
0: Mm-mm. Lanjut deh, lanjut sambil kirim-kirim salam.
1: Buat Miss Sumono yang sudah selalu. Halo, yang punya mie.
0: Aha.
1: Ibu Tuti. Bersama si Kemoinya. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Oh ya, saya posisi di Subang ini.
0: Ya.
1: Subang lagi. Biasanya sih saya di rumah di sana di Bina Ayu. Kebetulan ada bising sedikit. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Udah ada kan?
0: Udah, siap diluncurkan.
1: Oke. Buat Mimas, terima kasih.
0: Sama-sama Kang Dasmo.
1: Kalau bahasa sananya tuh Bela Lebe.
0: Bela apa?
1: Bela Lebe.
0: Bela Lebo.
1: Nah, artinya jangan lupa ya.
0: Oke. Siap. Thank you.
1: Berapa kata sudah saya luncur.
0: Iya, makanya kayaknya bakalan mahal dibayar privatnya nih bahasa Aceh ya. Ya wes.
1: Oke.
0: Ya.
1: Mau semuanya ya lu kontennya.
0: Ge, Kang Desmo.
1: Buat tamuan ya. Semoga sehat selalu.
0: Oke, mantap. Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Kang Dasmo. Kang Dasmo yang jago banget bahasa Aceh. Katanya Ibu Sukina juga jago ya bahasa Aceh ya. Karena Bu Sukina kabarnya pernah juga tinggal di Aceh ya Bu Sukina ya. Oke. Hai, selamat siang. Buat Indramayu Barbar yang kayaknya baru aja bangun, belum cuci muka, pasti juga belum gosok gigi ya. Panas-panas gini baru bangun, aduh rasanya kayak mana tuh. Emang gak lapar jam segini baru bangun, Indramayu Barbar. Halo, Ayah Pamungkas, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Dura. Neng di ayah.
2: Lima.
0: Iyalah. Oh. Ayah sehat ayah.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh iya. Ayah.
2: Batu cantik yang sehat.
0: Alhamdulillah. Kok ayah tahu banget sih kalau aku lagi cantik hari ini. Ah. Ahai.
2: Ahai.
0: Emang ayah tahu aku pakai baju apa?
2: Pakai baju apa ya?
0: Oh, warnanya.
2: Pas lah.
0: Apa tuh? Ayo, bisa dilihat nggak? Kalau ayah ikutan live TikTok kita pasti bisa tahu aku pakai warna baju apa.
2: Apanya dibawa sama mama sih ya?
0: Iya, dibawa sama mama. Lah, ini bisa nelpon? Ini bisa nelpon dari handphone juga kan?
2: Iya, cuma ini kan seluler.
0: Oh, iya, betul. Iya. Ayah mau request. Ayah mau request lagu apa dulu nih, ayah?
2: Lagunya ini aja lah, apa? Ini apa?
0: Apa tuh?
2: Lupa tadi ya.
0: Klalen kan? Gara-gara ditanya aku pakai baju warna apa jadi klalen.
2: Iya, klalen. Ini sama dua nimat aja sih ya.
0: Ini ada yang komen gini, TikToknya ayah dikunci mama.
2: Siapa itu?
0: Ini ada yang komen di live TikTok, katanya TikToknya ayah dikunci sama mama ya.
2: Iya, di bawah HP-nya sih.
0: Iya.
2: Jadi gak menerawang orang prima ya.
0: Makanya sekarang tuh jadi apa dukun gampang ya ayah ya.
2: Iya sekarang
0: lewat media.
2: Google. Oh. Tanya sama Google.
0: Lah iya itulah kemajuan teknologi ya ayah ya. Luar biasa.
2: Sekarang enggak sulit banget sekarang mau lihat tanggal lahir ini
0: keluarnya iya.
2: Ini Jumat.
0: Coba.
2: Jumat wage.
0: Ayah tanggal berapa coba lahirnya? Nanti aku bisa tebak nih wetonnya apa nih.
2: Iya.
0: Ayo. Tanggal berapa?
2: Apa? 22 bulan 8 tahun 77.
0: 22 Agustus tahun 77. 1977. Ya.
2: Iya, ayo.
0: 22 Agustus tahun 1977. Ayah lahir Senin Wage. Ya kan? Neptunya kalau Wage ya. Neptunya 8 karena Senin bernilai 4, Wage bernilai 4. Jadi 4 ditambah 4 berapa ayah?
2: 8.
0: Oke, sifat-sifat nih, sifat ayah nih ya, sifat ayah ya.
2: Yeah.
0: Oke. Secara weton ya, seperti apa ya? Oke. Tadi kan ayah wetonnya Senin Wage ya. Senin tuh wangi loh ayah biasanya.
2: Hah?
0: Wangi. Wangi.
2: Wangi
0: nih ya. Orang yang lahir pada weton Senin Wage, Neptu 8 dinaungi oleh watak lakuning geni atau perilaku geni seperti api. Karakter utamanya cenderung mudah tersulut emosi. Bener enggak ayah?
2: Hah?
0: Bener enggak mudah tersulut emosi? Karena lakuning geni, ya kan? Tetapi juga memiliki sifat yang hangat dan juga penolong. Asik. Gitu sifat baik ayah tuh. Penolong dan setia.
2: Asik.
0: Bukan setia, bukan setiap tikungan ada ya ayah?
2: Ya enggak dong. Cukup satu aja.
0: Ya udah ayo mau request lagu apa dulu nih sambil nyari.
2: Hanya satu lagi.
0: Oh, satu lagi.
2: Lahirnya 76.
0: Lahir 76 1976. Tanggal berapa ya?
2: Tanggalnya sama, bulannya sama.
0: Tanggal 22 Agustus juga?
2: Iya.
0: Oh ya? Waduh,
2: iya.
0: Keren banget bisa jodoh gini ayah.
2: Iya.
0: Jadi kalau orang yang lahir tanggal 22 Agustus tahun 1976 ini memiliki weton Minggu Wage. Ah, Neptunya itu 9 tuh, ayah. Jadi Minggu bernilai 5, Wage bernilai 4. Nah, orang yang lahir pada weton Wage dinaungi watak lakuning angin. Waduh, yang berarti mereka cenderung menjadi penyejuk bagi orang di sekitarnya. Cerdas, tetapi kadang sulit dikendalikan jika sudah memiliki keinginan kuat. Gitu ayah. Iyalah, kayak angin topan kan susah dikendalikan ya ayah ya. Iya enggak?
2: Benar.
0: Iya. Ya kan? Tapi angin juga bisa ini loh ayah, ngebuat api jadi lebih besar loh.
2: Iya benar.
0: Tuh kan, saya bisa jadi dukun kan ayah?
2: Iya sekarang mah bisa udah gampang lah jadi dukun tuh sekarang mah.
0: Oh, nih.
2: Asal modal kemenyan aja. sama air keran.
0: Udah ah, ayah mau request lagu apa dulu nih? Suster susah lagi dicariinnya.
2: Ini lagunya.
0: Lagu apa?
2: Lagunya ini aja, lagu lama Megeng.
0: Megeng teh naon ayah?
2: Ya puasa.
0: Puasa.
2: Ya Megeng kan bahasa Jawa.
0: Megeng, oke.

0: Ari.
1: Siap ayah.
0: Jadi kapan mau jadi ininya?
1: Apa?
0: Mau jadi prajinnya kapan?
1: Nanti nanti kalau kalau hourglass sudah turun hujan ayah, hourglass sudah turun hujan. Hourglass sudah turun hujan, aku bisa. Nunggu hujan dulu nih, soalnya hardang. Oke ayah, terima kasih ya. Lagunya ditunggu ayah ya. Oke. Oke ayah. Sama-sama ayahku.
0: Dan juga keluarga sehat selalu ya.
1: Iya. Oke ayah. Terima kasih.
0: Sampaikan salam
1: buat ibu ya.
0: Suruh mama kalau pulang.
1: Iya, sama mama. Terima kasih ayah. Hah? Ya?
0: Kirimin ke nomor.
1: Oh, gampang-gampang ayah, nanti di WA aja.
0: Ya. Ya.
1: Oke. Okay. Ya. Ya ayah, terima kasih.
0: Assalamualaikum.

0: rongoknya kencing dikit ya. Penting. Suara lokal untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Pemak dari Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis. Keluh kesah saya ini di bidang peternakan, di harga pakan semakin melonjak, harga jual menurun, produksi ya menurun juga karena cuaca El Nino. Ya kepengennya peternak itu ada bantuan sedikit lah dari kabupaten atau dari pemerintah untuk menstabilkan harga pakan, harga bibit, harga jual telur, karena saya peternak di ayam petelur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Babakan Maja Mekarjati, Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis. Ya, intinya ketika kami peternak itu mengeluhkan ya ternyata harga pakan ini sekarang melonjaknya, bukan naik lagi, udah ganti harga. Yang tadinya cuma 370 sekarang udah 420. Sedangkan harga jual kami itu petelur, itu ayam petelur ya. Kami kan ternaknya ayam petelur, harga jualnya itu cuma 23.000, 24.000 diterima sama tengkulak. 23.000. Kalau jual sendiri masih mending, harganya dapat 25, 26. Kalau ke tengkulak 23. Jadi sangat tipis sekali itu keuntungannya. Bahkan bisa minus kalau produksi telurnya enggak sesuai ini. Kalau di angka cuma 60%, 50% kurang, jadi bahkan minus itu. Enggak bisa mencukupi untuk biaya produksinya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, kepada pemerintah Indramayu dimohon bantuannya agar bisa menekan harga pakan gitu. Terutama khususnya untuk pakan-pakan baik petelur ataupun pembesaran ya. Intinya meminta harga turunnya mohon diturunkan. Dah itu aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peternak Kroya dengan populasi ekoran itu 90.000 untuk dua kandang. Untuk ya berharapnya para peternak ini harga stabil, jadi biar peternak makmur, terus untuk pekerja juga nggak terlalu panen, karena kalau terlalu mahal kan panennya lama, itu juga berdampak bagi para pekerja, kita jadi lama gitu, lebih lama lah untuk pembayaran upah pekerja nih. Ya, untuk panen yang lama itu umumnya normalnya kami itu kesepakatan 38 sampai 40 hari. Tapi terkadang kan kalau harga mahal panennya jadi lama gitu. Itu bisa sampai 50 lebih. Jadi kita untuk para pekerja kan ya agak dirugikan lah. Dari peternak juga kan, dari kelistrikan apa juga sama gitu, aturan kita pembayaran satu periode dua kali bisa jadi tiga kali gitu, berdampak juga untuk pos peternaknya. Ya untuk harapan para pekerja gitu, baik peternaknya, bosnya maupun pekerja, ya berharap itu sih Pak, paling ya harga distabilkan lagi gitu. Terlalu mahal ya jangan, terlalu murah ya jangan. Jadi kayak kita pun jadi merasakan dampaknya gitu. Jadi perputarannya lama.
0: Paham ya? Ayo, sekian rewangi sekabehane ya. Suara lokal

0: hati. Lagu iki mau di request oleh Aulia123 yang ada di live TikTok kita ya. Terima kasih buat Teh Aulia123 yang ada di live TikTok Prima FM ya. Di sini juga ada Hamzah, terima kasih. Pecinta musik juga terima kasih. I masih setia ya. Kang Herman sehat juga terima kasih. Yang ada di Tangerang sana, terima kasih pokoknya untuk semua yang sudah hadir melalui live TikTok Prima FM. Ini kalau suaranya agak-agak apa? Berisik karena tiba-tiba AC-nya mati ya. Jadi kita pakai ini aja dulu nih, pakai kipas angin dulu nih. Apanya yang bagus banget? Halo Mama Aldin, selamat siang. Waalaikumsalam. Merdeka. Berisik nggak kedengerannya?
1: Enggak.
0: Biasa aja ya. Soalnya nih lagi pakai kipas angin nih.
1: Kenapa kipas itunya ngadat?
0: Tiba-tiba mati. Udah dipanggil Pak Gus Dur, nggak mau datang nih. Pak Gus Dur lagi banyak urusan nih.
1: Pak Gus Durnya.
0: Iya. Adalah yang alatnya ketinggal. Emang nih
1: barusan
0: orang
1: Mbak nih Mas matinya.
0: Iya, baru aja nih. Aduh. Tiba-tiba mati. Jadi gembrobios. Sahil jangan dibuka itunya, Sahil.
1: Sekali-kali ngerasain panas.
0: Iya, mana aku lagi enggak tahan panas lagi, Mama.
1: Ya,
0: gatel kalau panas tuh badannya. Biang keringet. Iya. Mama, apa kabar, Ma?
1: Alhamdulillah Mbak sehat.
0: Sehat ya.
1: Iya, Mbak Nima juga selalu sehat ya.
0: Alhamdulillah, harus dong.
1: Harus.
0: Kalau gak sehat gimana? Gak
1: berapa bulan ini gak nongol-nongol.
0: Nah iya. Aduh, abis gini ya. Kadang mau nongol tiba-tiba ada yang diliput gitu. Nah kemarin tuh ya. Kemarin tuh kita ngobrol sama ini nih Mama, sama keturunan ke-12 dari Wiralodra. Gitu. Iya. Dan ternyata pingin main ke Mahat Azzaitun gitu.
1: Iya.
0: Penasaran kok Mahat Azzaitun itu bisa mandiri ya gitu, secara ekonomi gitu. Penasaran dengan pertaniannya seperti apa, peternakan perikanannya gitu. Karena ada cita-cita pingin seperti Mahat Azzaitun yang memang menanam untuk dikonsumsi sendiri gitu.
1: Iya. Jadi nggak dari luar ya, Mbak.
0: Kemarin tuh Raden Inu siapa, Hil?
2: Inu Baya
0: namanya. Keturunan ke-12 dari Wiralodra.
1: Di Indramayu berarti sini ya, Mbak?
0: Kebetulan beliau tinggal di Cirebon.
1: Di Cirebon
0: gitu. Jadi punya usaha di Indramayu. Terus tinggal hari-harinya di Cirebon gitu. Tertariknya gini nih, jadi cerita nih sama Mama Aldin. Jadi tertariknya pas kita tuh datang ke makam Wiralodra yang ada di Indramayu. Kita posting di status WA. Tiba-tiba ada yang nih, aku ada nomor teleponnya gitu. Asik deh ngobrol sama Raden Inu. Namanya Raden Inu. Jadi kita tahu sejarah Indramayu itu seperti apa. Nanti aku ceritain deh. Ini kayaknya harus diceritain deh. Karena seru
1: harus
0: banget.
1: Dan jadi tahu.
0: Betul. Atau kapan-kapan kita undang Raden Inu untuk cerita di Radio Prima ya. Mama Aldin ya. Walaupun Mama Aldin bukan orang Indramayu asli ya.
1: Bukan. Domisili aja di sini. Kelahiran wetan
0: tuh mana tuh? Brebes, Tegal,
1: Pemalang.
0: Ih, Pemalang. Kota yang selalu
1: ngapak,
0: iya, kota yang selalu ini ya, selalu apa? Malang ya. Malang tuh ternyata juga punya banyak arti ya. Malang sial atau Malang tuh melintang ya, Mama Aldin ya.
1: Iya.
0: Ah, jadi ngobrol banyak. Mau request lagu apa nih Mama Aldin nih?
1: Lagunya Payungan aja, Mbak Nimas.
0: Oke, okay, pas lagi panas. Betul. Kang Gesinten. Heeh, monggo.
1: Buat yang baru turun tadi Bapak Pamungkas ya.
0: Iya, Ayah Pamungkas.
1: Bapak Pamungkas nang Tastim. Mama setia sama lindungnya, Mister Bono Bapak Salin, Ibu Sukina, terus Mama Indah, Ibu Tuti, untuk semuanya aja lah Mbak Nimas.
0: Oke, okay, siap.
1: Spesialnya buat Mbak Nimas sama kru-nya, semoga selalu sehat.
0: Terima kasih
1: banyak.
0: Kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya tuh kemarin Nimas ketemu sama Raden Inu keturunan Wiralodra yang ke-12. Jadi banyak banget cerita-cerita menarik mengenai sejarah ya, sejarah Indramayu gitu. Nah dulu dari cerita Raden Inu ya, Indramayu itu kaya raya katanya gitu. Nah awalnya pusat pemerintahan Indramayu itu ada di daerah Kali Cimanuk. Nah, di situ makanya kan kantor bupati yang sekarang itu dekat Kali Cimanuk. Nah, tuh di situ tuh pusat pemerintahan Indramayu. Nah, Indramayu aslinya dulu itu cuma sampai Losarangto katanya gitu ya. Adapun sampai di Indramayu Barat seperti Hawergelis gitu ya. Ternyata ya Indramayu Barat itu daerah pemberian katanya. Nah, dulu Raden Wiralodra itu mendatangkan ya bambu-bambu itu dari Hawergelis katanya. Memang seperti itu. Hawergelis itu kan, Hawer itu kalau enggak salah bambu ya, gelis itu cantik gitu. Jadi memang tidak ada ya, tidak ada yang punya arti gitu. Tidak ada yang enggak punya arti ya. Kenapa dinamain Hawergelis, Hawerkolo? Ternyata tuh semuanya penuh makna gitu. Nah, sampailah pada keturunannya sekarang yang ke-12. Jadi beliau nih Raden Inu menyimpan peninggalan-peninggalan ya, dari pusaka, dari tulisan Raden Wiralodra yang di Daun Lontar ya. Terus pusaka-pusaka pemberian dari Aceh ya, dari Subang gitu. Jadi beliau menyimpan itu gitu. Ah, kapan-kapan kita undang ke sini boleh? Boleh ya untuk ngobrol ya bersama kita ya di Prima FM ya mengenai sejarah berdirinya Indramayu gitu. Sampai batuk. Ini lagu yang direquest oleh Pak Ayah Pamungkas ya, Megeng dari Emek. Emek atau Emek nih, Emek Arianto ya. Payungannya ditunggu ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: siang-siang begini, panas-panas begini, payungan. Tapi emang kalau lagi puasa pol kayak begini ya jangan lupa untuk bawa payung ya. Bagaimanapun juga ya, kulit kita ini juga harus dilindungi gitu. Walaupun kita udah teplok sana teplok sini ya, kusuk sana kusuk sini, pakai skincare, pakai hand and body lotion, tetap kita wajib ya pakai payung ya. Karena bisa jadi nih ada yang alergi ya terhadap panas gitu ya, tiba-tiba keringetan badannya terus gatal-gatal karena apa tuh biang keringet. Kalau aku tuh paling bener deh, paling gak bisa keringetan, kenapa ya? Karena gitu kalau udah keringetan terus peliket. Nah kalau udah peliket agak bebe ya. Aduh gak gitu ya, gak gitu. Kalau udah pliket kadang tuh gatel-gatel. Aku tuh paling gak tahan sama yang namanya gatel-gatel. Tapi sekarang sih aku udah punya solusi ya. Kalau misalnya ada gatel-gatel ya, gatel-gatel, kita bisa langsung oleskan yang namanya Neo Ultrasilin. Nah, bukan hanya gatel-gatel karena mungkin akibat panas matahari, akibat keringat yang berlebihan, airnya biang keringat ya. Tapi gatal-gatal yang disebabkan oleh kutu air juga bisa langsung dioleskan Neo Ultrasilin. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu, kades, dan kurap, ayo segera oleskan ya obat yang bermutu Neo Ultrasilin. Nah, jangan lupa ya, Neo Ultrasilin ini dapat mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur. Karena kalau udah keringetan gitu suka tiba-tiba nimbul, putih-putih nih. Kalau di muka kayaknya bikin malu ya. Kalau di tengkuk juga kadang biasanya jamur tuh iseng banget gitu ya. Timbulnya tuh numbuhnya ya di muka. Kalau nggak di muka ya di tengkuk ya. Belentong-belentong-belentong gitu ya kan malu. Nah kalau udah kayak gitu cepet ambil yang namanya Neo Ultrasilin. Obat kulit Neo Ultrasilin produksi bermutu dari Hanson Pharma. Oke. Kang Rian hatung nuhun ya, udah gabung melalui live TikTok Prima. Terima kasih, ini seru loh ceritanya mengenai Raden Wiralodra. Kalau kata Kang Rian, jadi Kang Rian ini asli orang Indramayu ya, tapi bapaknya tuh dalang ya. Dalang sandiwara ya Kang ya, kalau gak salah ya. Coba-coba aku geser lagi ke bawah nih. Sebentar. Iya betul, dalang sandiwara. Jadi sering ngedongeng katanya. Oke. Dan Kang Rian juga bilang kalau Raden Wiralodra itu asal Bagelen Purworejo. Halo, apa kabarnya Ayah Delisa? Thank you sudah gabung ya. Selamat sore, katanya Cerbon menyapa penyiar yang cantik dan imut dari Prima FM. Ah, thank you. Sayang nih gak punya recehan ya. Ada yang muji jadi cemburu. Ih, siapa tuh? Aduh. Curios khas makanan Indramayu apa ya, Mbak? Cantik dan imut. Oh, ciri khas makanan Indramayu apa ya? Ciri khas makanan Indramayu sih yang aku sering makan itu nasi lengko. Tapi ada juga tuh yang kayak apa? Jadi kayak apa tuh namanya tuh gado-gado ya, kayak gado-gado kalau nggak salah ya.
1: Nasi lengko.
0: Iya nasi lengko.
1: Lengko.
0: Oh lengko.
1: Lengko.
0: Lengko.
1: Nah lengko.
0: Coba tanya Mang Yudin.
1: Makanan dari Lorenzi. Lengko.
0: Iya makanan khas Indramayu apa? Ciri khasnya yang itu loh, yang kayak
1: pedesan entok.
0: Pedesan entok. Iya, that's right. Itu pedesan entok tuh enak tuh. Tapi kalau aku gak suka entok, aku sukanya ayam. Jadi pedesan ayam, ayam kampung. Nah biasanya tuh ini nih, apa yang suka bikinin Sinse Hartono. Waduh itu enak banget. Di Hawargeli sedang panen mangga loh. Di mana-mana Bun. Iya, betul. Nasi jamblang. Emang iya? Nasi jamblang khas dari Indramayu. Masa sih Kang Rian? Ah, aku enggak pernah nemu tuh nasi jamblang di Indramayu. Kalau nasi lengko, lengko lagi. Lengko ada gitu. Oke deh, kita masih bersama ya. Aduh, ngos-ngosan juga nih karena panas. Butuh kesegaran nih. Aduh, enak kali ya minum es teh manis nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ventura.
2: Ventura, ning kene iki ning Radio Prima FM ya.
0: Iya lah, wah apa kabar wah?
2: Alhamdulillah baik.
0: Wah, makanan khas Indramayu apa sih, Wak? Tahu enggak?
2: Kalau di daerah saya Indramayunya Indramayu Barat itu namanya nasi lengko juga.
0: Oh,
2: iya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, ketoprak juga iya.
0: Ah, ketoprak.
2: Iya dong, ketoprak di daerah saya tuh di sini, wow, nikmatnya luar negeri.
0: Waduh, asik banget itu. Di daerah mana, Wak, tinggal?
2: Daerah Sidamulya dong.
0: Ah, samperin kalau kayak gitu.
2: Boleh deh. Iya, gini hari biasanya udah habis
0: ya.
2: Karena saking larisnya ya. Kalau kesini tuh jam 2 masih ada.
0: Oh, ketoprak apa, Wak, namanya, Wak?
2: Ketoprak, ya ketoprak dari lontong itu.
0: Ketoprak, ketoprak, ketoprak gitu.
2: Iya.
0: Oke. Enggak, maksudnya ada namanya enggak?
2: Makanya di depan BRI Link, Briling.
0: Briling Sidamulya.
2: Briling di Sidamulya yang mau masuk ke rumah saya. Itu jadi tandanya ada ketoprak dan ada briling baru masuk ke gang rumah saya.
0: Oke. Okay. Ini tandanya saya kalau ke sana harus mampir ke rumah Wagandeng.
2: Oke. Begitu. Jadi patokannya kalau dari arah Hargulis ke Perapatan Wangu ke kanan terus nuruti itu. Nah, terus ada pertigaan belok kiri itu pertigaan Kapitu. Pertigaan Kapitu belok kiri terus sekitar 3 kilo nah masuk desa Sidamulya.
0: Jauh ya, Wak?
2: Ya enggak lah, kalau diparanin mah cepat.
0: Jauh kalau jalan kaki ya, Wak?
2: Iya.
0: Iya. Wak, mau request lagu enggak, Wak? Karena waktunya udah mepet nih. Lagu
2: boleh
0: apa?
2: Tuh, lagunya apa tuh?
0: Lagunya ada Ngikat Janji, Wak, mau enggak?
2: Nah, boleh tuh, kita diikat dulu janjinya.
0: Oke. Oke, siapa takut ya, Wak?
2: Iya, oke.
0: Siap.
2: Lagu ini terbingkis buat pen Radio Prima FM di mana saja Anda berada ya. Iya, yang sekarang lagi pada monitor di pesawat masing-masing ora ya.
0: Iya, Wak.
2: Terutama Kanggo Teh Isa dan juga Ibu Sukina, Kanggo Teh Umpetan, Kanggo Ibu Tuti, Bunda Ema Singananing Banjarnegara.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga Kanggo Mama Ratmina, Mama Soleha, Mama Oda. Kanggo Sema Singananing Wanguk Sema.
0: Oke, Wak.
2: Iya. Kanggo Kang Salim, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Pancawala, Nang Rasti, Mimi Nisa, Mimi Oo, Mr. Bono, Mimi Indah, Papa Angga, dan Birini, Kanggo Mimi Ratmina, Mimi Happy, Bunda Mary.
0: Oke. Okay.
2: Kanggo Bunda Marha. Itulah yang sudah disebut namanya. Yang belum disebut karena saking banyaknya re ya.
0: Iya, Wak.
2: Iya, pokoknya dari A sampai Z re ya. Iya, ucapannya terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Ngikat Janji. Lagu ini juga spesial buat Kang Rian. Aki metalnya dijaga, awas ikutan goyang ya. Nimas harus undur diri di acara Ventura, tapi akan kembali temani rekan Prima Wong Riang Sakabeane di acara Berdendang di G-Boy. Jadi jangan kemana-mana, yang mau karaoke silakan mangga atuh. besok ya di 0853218995 ya. Kita berpisah di acara Fansura, ketemu lagi nanti.

Oke, oke, oke. Saatnya kita karaoke, yuk. Asik. Yang mau ikutan karaoke boleh. Boleh, boleh, boleh, boleh. Yuk, mangga atuh sok ya. Di mana? Di 0853218999582. Ih, udah lama nih gak karaokean kita ya. Sekarang kita mau karaokean dulu ya. Boleh gak aku nyanyi dulu nih? Aki Metal, hai Aki Metal. Katanya Aki mau bagi-bagi mangga nih, lagi panen mangga, mau nyogok mangga ke Nimas. Ayo, Nimas mau hobi banget makan mangga ya. Asal jangan Aki Metal yang disuruh nyogrok, nanti ketinggalan sarungnya. Waduh, kalau udah kayak gitu nanti si Aki marah-marah mulu. Oke, Indramayu Barbar yang baru bangun, katanya baru tidur jam 5 pagi. Aduh, itu mah bukan tidur ya namanya ya. Waduh, bener-bener deh. Aha, sebentar-sebentar, ini what happen Ayanaon? Ini kok gak bisa muncul ya. Ini dia. Digoyang ya. Ikan dalam kolam. Oke, di Geboy. Yuk. Buat Nang Rastim yang mau ikutan boleh nanti ya, Nang Rastim ya. Buat Indramayu Barbar yang mau ikutan juga ya, karaokean. Ayo sok, kan nomor teleponnya udah ada tuh di situ ya. Ayo masuk yuk. Mau karaoke apa nih? Tapi dangdut ya, sama lagu-lagu Tarling ya. Yang lain di luar itu kayaknya gak bisa. Oke, okay. Oke, okay, ikan dalam kolam. Asik. Di Geboy. Maaf ya kalau suara aku nantinya agak-agak sumbang ya. Aku penyiar sih, bukan

0: bayarannya Aki 2 mangga ya. Eh 2 mangga, 2 pikul mangga ya Aki ya. Awas ya Aki ya. Oke oke oke Aki, terima kasih Aki. 2 pikul boleh, boleh 2 pikul. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Good boy.
0: Yuk. Iki Aki Metal iki. Katanya aku disuruh nyanyi dulu sama Aki Metal, terus ya, nanti dibayarnya 2 pikul mangga. Nah, siapa yang enggak mau? Mangga Indramayu. Hah? 2 kintal tuh? Ya. Dua, bukannya 2 pikul.
1: Iya.
0: Begitu.
1: 2 kilo, 2 kilo aja lah.
0: Enggak, aku kan bukan biduan, makanya bayarannya harus mahal.
1: Cuman nyanyi ilang apa ada ikan dalam kolamku.
0: Dua pikul mangga ya Aki. Dua pikul mangga.
1: Oh, jadi sudah juga sampai sepikulan. Pikulannya nganggo apa?
0: Pikulannya nganggo apa?
1: Cilik kak, pikulannya
0: sing cilik ya, aja
1: nggak boleh cilik.
0: Sing nawarin Aki Metal kok pikulannya cilik aja. Lah iya, Indramayu kan manis kayak aku peleme. Lanjut karaoke yuk. Lagunya apa iki?
1: Ketelak Sujen.
0: Ketelak
1: Sujen.
0: Sujen ki apa?
1: Sujen, Sujen ku cindik sate.
0: Oh, se. Ketelak ki tulisannya piye ya, Nang?
1: Ketelak.
0: Ketelak.
1: Ketelak.
0: Telak.
1: Telak Sujen.
0: Sujen.
1: Sujen.
0: Sujen.
1: Nah.
0: Oke. Oke, baru dengar nih ada ketelak Sujen.
1: Oh, ada banyak ketelak Sujen, ketelak jengkok anak.
0: Jengkok apa ketelak, tuh?
1: Ketelak lumpang, ketelak sore anak.
0: Ketelak lele anak ora.
1: Oh, banget anak, banget.
0: Ketelak mangga anak.
1: Anak peloke kali gila.
0: Iya peloke. Sing manis mah japrak bun ayah asik. Japrak. Ayo nang.
1: Geboy.
0: Ni geboy.

0: Aduh.
1: Bapak Angga, Ibu Cipina. Sama bini, Mama Ali. Ribasannya kan buat ini, Mas.
0: Sing sayang-sayang, yo.
1: Oh, iya dong.
0: Wes.
1: Bapak Angga, dengarkan. Yang baik-baik. Ribasannya.
0: Apa, Neng?
1: Ribasannya. Keramat, ini malam Jumat. Beli semangka warnanya coklat.
0: Mantap.
1: Esen Nimas penyiapin paling semangat.
0: Azik.
1: Yang rajin ibadah, rajin sholat.
0: Alhamdulillah, biar masuk surga.
1: Masuk surga.
0: Amin.
1: Besok ini akhirat.
0: Siap.
1: Makasih, yuk bersemangat. Assalamualaikum.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mama Atun, Mama Atun manjinge. Telepon Mama Atun ke 0853-2189-9282. Ini ada nih, di atas nih. Nih, ini Mama. Nih nomor teleponnya nih. Turunan ya dikit ya. Nah nih, nomor teleponnya ya. Yang ada request and telepon ya. Request and telepon ya. Nah, iku. Siap, aku tunggu ya Mama. Buat manjing neng karaoke di Gebo. Yuk. Halo.
2: Halo.
0: Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dasmo Irama.
2: Panina Dasmo Irama. Yo Pak Dasmo doang ke?
0: Ih. Pakai irama lah kalau lagi karaoke lah biar suaranya merdu. Oke, siap.
2: Siap.
0: Lagunya apa Ki?
2: Saya mau tanya. Nyimas ini.
0: Ya?
2: Gadis atau janda?
0: Azik, kau masih gadis atau sudah janda? Gitu ya.
2: Oke, everybody, everybody.
0: Awas kopinya mahal lo ya.
2: Oh, no way.
0: Gak masalah ya.
2: Oke.
0: Pokoknya kopinya 5 juta aja.
2: Oh, gitu. Siap, ditunggu di hubungan maut.
0: Jadi ini karaoke-nya? Karaoke-nya ini nih.
2: Ya iya itu.
0: Oke lah kalau itu gas.
2: Papa Angga.
0: Yeay.

0: lagunya ini.
1: Ulangi.
0: Aku dulu ya, aku dulu ya.
1: Ya iya dong.
0: Gara-gara ke distract nih gadis atau janda, jadi aku bingung menjawabnya ya, kira-kira apa gitu ya. Ayo ah, gadis atau janda. Oke.

Parlanta. Ayah Pamungkas.

0: kalau mas kawinnya dua pikul mangga mah ogah.
1: Jadinya apa dong?
0: Segenggam berlian.
1: Oh gitu ya.
0: Nanti sama ini.
1: Cari dulu ya.
0: Sama tambang pasir di Kalimantan. Asik.
1: Oh gitu. nanti abang bawakan dari Freeport sana ya.
0: Oke.
1: Aduh. Oke. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke. Ngos-ngosan juga ya.
1: Iya. Yeah. Mm-hmm. Salam buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Wabil khusus. Mm-hmm. Buat yang lagi tugas, semua sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh. Ini kayaknya kita salah milih lagu deh, Kang Dasmo Irama ya. Kebobolan nih. Terima kasih Mama Atun. Mama Atun aku tunggu ya. Mama Atun boleh langsung chat di request and telepon di 0853218999582 ya Mama Atun ya. Aku tunggu. Hai Pak Marno. Terima kasih Pak Marno ya. Silakan manjing Mama Atun ya, tapi jangan kemana-mana dulu. Oke. Okay. Aduh, ngos-ngosan mau minum dulu nih kayaknya nih Mas ya. Dibuat ngos-ngosan nih sama Kang Dasmo Irama ya. Kita mau dengarkan lagu dulu ya. Spesial nih buat rekan Prima semuanya. Baik yang ada di mana? Radio analog ya. Ataupun di live TikTok 95,8 Prima FM. Asik. Kang Gosnok. Lagunya dari Tribuana nih, spesial banget ya. Oke, kita cooling down dulu ya. Selamat sore semuanya. Asik, yang di live TikTok yuk. Kalau sore-sore gini asik nih, sambil ngopi ya, sambil apa, makan pisang goreng atau rebusan singkong ya, denger lagu-lagu yang kayak gini nih. Ya, lagu-lagu Tarling yang hadir setiap hari ya. Kalau Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 11 sampai dengan 3 sore. Sabtu Minggu mulai pukul 10.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ya, tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: udah request lagu ini di live TikTok kita ya, di Prima 958 FM Indramayu. Lagu apa Ki? Judulnya Ki? Judulnya Kanggo Wong Kaen. Oke, sudah nih Mas putarkan nih, spesial banget nih. Halo, masih di Berdendang di Gebo You. Halo, halo, halo, halo. You.
1: Teteh,
0: hai hai, sehat Mama?
1: Habis ngadem Teteh.
0: Eh, di mana?
1: Dingin-dingin.
0: Di mana ngademnya?
1: Itu tetangga sebelah Teh.
0: Oh gitu. Terus yang dingin-dingin tuh apa tuh?
1: Ya angin Teteh.
0: Iya ya. Aduh bener-bener.
1: Panas banget.
0: Ih sumpah panasnya.
1: Kan tahu sendiri di depan Mama Indah.
0: Iya.
1: Panas banget.
0: Itu emang gak bisa disiram-siram gitu Mama?
1: Ya disiram Teteh.
0: Mm-mm.
1: Cuman kan ngebul aja kalau
0: iya.
1: Di jalan tuh.
0: Iya bener-bener.
1: Apalagi
0: ya.
1: Sekarang angin, ada anginnya juga.
0: Berarti aku kudu ngontenin tuh di situ. Supaya dialusin.
1: Apalagi sekarang Teteh, mataharinya udah mulai ini nih kalau sore.
0: Iya. Betul, masuk ya ke rumah.
1: Panas
0: ya.
1: Dingin, Teteh.
0: Sabar deh. Karena sebentar lagi kayaknya bakal hujan nih, tapi hujannya
1: katanya kemarin ada hujan di Gantar kata Sahil.
0: Iya, sempet. Nah, dari petunjuk-petunjuk di jam tangan aku juga bilang katanya nanti malam bakal hujan tapi gerimis.
1: Emang Teh.
0: Eh, serius? Di dalam mimpi.
1: Gerah banget Teteh kalau malam. Tapi herannya Teteh ya, lagi Mama Indah di rumah sakit, nggak kuat AC Teh.
2: Ada paket mau dibayarin aku dulu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Itu ya Allah.
1: AC nomor 18 aja ya pada kedinginan Teh. Lucu banget.
0: Ya Allah.
1: Iya,
0: bener-bener bener.
1: Aja Teh, apa sih? Kipas angin.
0: Ih. Kipas angin hati-hati masuk angin Mama. Karena
1: iya,
0: kebanyakan angin.
1: Kipas angin yang di atas tuh Teh.
0: Oh, iya.
1: Di atas.
0: Betul, betul, betul.
1: Kipasnya.
0: Iya, iya. Ngomong-ngomong
1: Teteh,
0: ini mau karaoke apa?
1: Itu,
0: apa tuh?
1: Karaoke-nya layar kertas coba Teh.
0: Layar kertas.
1: Iya, Nining Livina. Lagu lawas Teh.
0: Ini nih saudaraan sama layar tancap bukan?
1: Bukan Teteh, lagu Jawa.
0: Nining?
1: Nining Livina.
0: Oke, sebentar. Soalnya nih ada juga dari Maya nih. Nining ya, kita coba cari ya.
1: Iya.
0: Nining Levin layar kertas. Lagunya tuh kayak mana tuh Mah?
1: Ah pokoknya mendengerin aja. Lagu lawas Teteh.
0: Oh.
1: Lagu Tarling.
0: Sebentar
1: iya,
0: ya.
1: Pensturaan. Cuman udah lama. Tapi enakin cek Mama Indah Mah.
0: Sih. Soalnya kita adanya nih
1: Teteh
0: dari
1: belum denger ya.
0: Belum.
1: Iya mau tanya terdengerin ya.
0: Waduh, kayaknya nggak ada nih Mah layar kertas.
1: Ada Teteh.
0: Adanya Maya nih. Oh nih ada nih kertas putih.
1: Ada Teh.
0: Se.
1: Maya mah itu atuh lagu Papa Angga.
0: Se, coba aku cari di sini ya.
1: Iya.
0: Yeah. Kali aja ada nih layar kertas karaoke.
1: Karena enggaknya nungguin aja pengen duit katanya Teteh.
0: Oh gitu.
1: Iya. Sampai ngomong. Itu Teteh nyimak sama kapan siarannya. Biasanya tuh hari Selasa kata Mama Indah tuh.
0: Oh.
1: Kalau enggak ribut, tapi yang enggak tahu.
0: Mama ini enggak ada, adanya lagunya nih, karaoke-nya enggak ada nih.
1: Ada Teteh.
0: Sebentar.
1: Ada.
0: Soalnya
1: pernah diputer.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Karaoke.
1: Iya.
0: Coba. Coba ya aku ini dulu nih. Aku dengerin dulu yang ini bukan ya. Coba.
1: Iya. Tuh.
0: Bukan ini ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Layar kertas Nining Livina.
0: Ya, coba. Layar kertas. Karena kadang aku tuh suka apa ya? Jarang siaran, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi suka enggak ngeh. Nining Livina. Nining. Oke. Pernah karaokean, Mah?
1: Pernah, Teteh. Lagunya nge sering request Mama Indah. Sering request terus kayak kor pian. Mang
0: Yudi kagak nyet. Oh. Coba yang ini, bukan yang ini, yang ini. Coba ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Bukan.
1: Bukan, Tete.
0: Oh. Gak ada, Mah. Aduh, susah nih nyarinya nih.
1: Aduh.
0: Ganti-ganti deh, ganti.
1: Apa ya?
0: Aku tanya dulu nanti sama Bang Andre.
1: Biasa Bang Andre tahu.
0: Aku cari tanya dulu sama Bang Andre.
1: Aja tahu, Tete.
0: Oh,
1: ya
0: okay.
1: Udah itu aja lah.
0: Apa tuh?
1: Cinta beli pasti.
0: Cinta beli pasti. Sek ya, bismillah nih, mudah-mudahan ada nih.
1: Yeah.
0: Beli pasti. Oh, oke. Okay. Nah, kalau ini keluar nih, cinta beli pasti. Langsung nongol.
1: Ayo Mang Yudin, ada enggak
0: Yudin? Mang Yudin lagi ini, lagi apa namanya? Lagi Jano. Apa tuh, Mah? Bukan, lagi nanam-nanam.
1: Oh, udah berbunga banyak.
0: Iya, Mang Yudin. Ini bukan, Mah?

0: Ay. Enakan banget asik-asiknya.
1: Masa sih?
0: Iya. Dengernya enakan banget, tetap asik-asik. Dasar ketar ya, suaranya iya. Asik banget.
1: Tete. Aduh, ya Allah Mama Indah. Aduh.
0: Sampai keringetan, Tete.
1: Aku juga sama Mama Indah sampai keringetan ini.
0: Tete semangat banget, asik-asik. Enakan Tete asik-asiknya.
1: Enakan ya. Oke.
0: Okay. Iya, Tete sayang. Betapa angga bunda ritanya buat Kang Rian bareng Aki Meta, Kang Antanya juga Ibu Sukina,
1: okay.
0: Mama Alvin, Bapak Salim. Ya udah. Buat semuanya aja keringetan
1: Tete. Oke. Terima kasih kembali ya, sama-sama Mama.
0: Iya, ucapannya Tete.
1: Apa tuh?
0: Assalamualaikum merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih Mama Indah. Nama juga mencari segenggam rezeki ya Mama Indah ya, harus semangat nih. Bukan hanya Mama Indah yang germobes apa basah kuyup sama keringet ya, kita juga basah kuyup di sama keringet. Satu penelpon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boy.
1: You. Kang Wanta. Mau nyanyi lagu apa nih?
2: Andas, Mbak.
1: Kandas. Oke, okay. Kandas.
2: Duel. Nanda enak bae ya Mama Indah ya.
1: Lah iya, asik bae.
2: Saya menu, saya sedap, saya mantul,
1: lah iya. Mama Indah sih yang bikin.
2: Iya.
1: Kandas. Mang Wanda. Ini cowok dulu apa cewek dulu?
2: Cewek dulu.
1: Oke. Okay.

Aduh. Gerah ya. Oke, ini lagu terakhir ya. Rekan Prima Wong Rayang Sakabeane. Azik. Buat yang ada di live TikTok juga nih. Ada Ade. Ade, halo, hai. Aku bukan gemoy ya, aku gendut. Goyang terus nih katanya Bunda. Iyalah. Asik, yang punya mawar merah di Game Boy. Oke.

Aduh, terima kasih banyak untuk kebersamaannya rekan Prima. Nimas yang bertugas harus undur diri. Tapi Anda jangan kemana-mana ya, tetap di 95,8 Prima FM, karena selepas ini bisa mendengarkan lagu-lagu yang spesial tentunya hanya di Prima FM. Terima kasih ya yang sudah bergabung melalui live TikTok kita ya. Ini banyak banget yang gabung nih, kurang lebih ada 2000-an orang ya. Thank you. Aduh, sampai benar-benar keringetan aku ya. Aduh, ya namanya juga menghibur ya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang salah dari aku. Karena aku semata-mata hanya menghibur ya buat rekan Prima semuanya, oke? Pokoknya terima kasih, jangan kemana-mana ya. Selamat sore, selamat melanjutkan berbagai macam aktivitas di kesempatan sore hari ini ya. Sekali lagi, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum, merdeka.

agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi. Lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Electronics.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah fondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

0: rongokaken kin dikit ya. Penting suara lokal untuk Indonesia.
1: Saya di sini mewakili sebagai peternak ayam petelur ya, mengeluhkan ini mah. Pertama-tama ini mengeluhkan masalah pakan ayam. Itu kan ada kenaikan terus, sementara konsumen itu maunya harga telur itu turun. Jadi kita sebagai peternak itu bingung, dilema lah. Harapannya untuk pemerintah ya, ya terutama kepada pemimpin kita ya, Bupati yang terhormat Bapak Luki Hakim, dimohonlah untuk menstabilkan harga pakan ayamnya. Jangan sampai naik terus. Ya kalau bisa mah stabil, gak apa-apa gak turun, yang penting stabil we. Jadi biar sama-sama di peternaknya enak, sama penjualnya juga enak, kita harganya kan cocok, jadi sama-sama lancar. Untuk sekarang sih ada kenaikan, dimohon ntar kedepannya diperhatiin ya Pak ya, tolong. Soalnya ini kan mata pencaharian, jalan usaha. Kalau bukan usaha ini, mau usaha apa lagi kan? Ya, saya rasa itu aja keluhannya sih, masalah pakan ada kenaikan terus. Mohon diperbaiki ya Pak Luki Hakim. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya asal dari Desa Cipancuh, Blok Cipancuh, Kecamatan Horgelis. Ini mengeluhkan masalah peternakan ayam petelur saya. Yang dikeluhkannya tuh masalah pakan yang tiada henti naik terus. Hampir tiap belanja pasti naik, tiap belanja naik. Ini untuk pemerintah ini gimana solusinya gitu. Sedangkan harga telur anjlok. Tolonglah bantu, minta dibantu, mohon bantuannya gitu. Gimana masalah pakan, minta solusinya. Harga pur sekarang, dari saya ternak dulu harga pur per kintal 700, sekarang udah 840.000 per kintal. Sedangkan produksi sekarang mungkin semua sama, produksi yang kecil gitu, skala kecil seperti saya, pasti menurun produksinya dikarenakan cuaca. Sedangkan harga jual telur anjlok, harga pur melejit. Jadi solusinya gimana gitu, mohon perhatiannya lah.
0: Paham ya, ayo sekian rewangi sekabehane ya, suara lokal

0: Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: "Walah, ternyata cuma ini penyebabnya."
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: "Nak, kenapa kau gagal?"
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: "Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak."
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: "Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak."
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: Selamat sore rekan Prima semuanya. Sore nih rekan
1: sore,
0: Prima.
1: Sore panas benar. Ini
0: panas
1: sore,
0: benar
1: ya.
0: Emang nggak apa-apa. Udahlah mau kayak gimana sih caranya. Karena kalau misalnya itu dimatiin, kita mandi keringet di hari ini ya.
1: Mang Yudin loh tiap hari loh. Ya mang aman mang kan.
0: Aman kan?
1: Aman. Apa sing wadon emang kayak begini senek ya?
0: Kenapa tuh?
1: Orang kuat apa beli kuat kalau panas mah?
0: Oh, beli kuat banget. Ya Allah ya Rabbi. Emang ya kita emang kalau misalnya ngomongin cuaca tuh.
2: Iya.
0: Tambah bening ya, saking gak kelihatannya.
1: Musim panas, tambah maghrib kalau dia mau.
0: Iya, tambah maghrib ya. Gak ada subuh-subuhnya tuh, gak ada juhur-juhurnya ya. Aduh rekan Prima, di tempat kalian apakah sepanas ini? Iya. Masuk banget ya? Masuk banget sebenarnya. Waduh, tapi gak apa-apa ya rekan Prima. Semoga di tempat kalian nih.
1: Oh iya, ini masuk banget ini suaranya.
0: Masuk banget emang. Semoga di tempat kalian meskipun cuacanya panas kayak begini adalah ya suasana yang bikin adem sedikit. Kenapa begitu?
1: Ada bendera merah putih.
0: Oh iya, ada bendera merah putih yang sedang berkibar di depan kipas angin ya. Aduh, rekan Prima nih di ruang studio. Prima sedang ada maintenance nih air conditionernya. Waduh. Masya Allah, tabarakallah.
1: Air conditioner, bahasanya
0: iya.
1: Udah kayak orang Indramayu.
0: Orang Indramayu banget. Air conditioner nih rekan Prima semuanya. So, buat kalian yang di rumahnya juga sedang merasakan panasnya karena cuaca atau pendinginnya lagi ada error gitu ya. Gimana ya kalau bikin semangat? Tapi kalau misalnya kita terlalu semangat kayaknya bikin berkeringat gak sih? Kalau kita terlalu semangat.
1: Kalau misalkan lagi panas tuh emang tadi kalau lagi panas itu enaknya minum-minum yang bisa nambah mood.
0: Iya benar, minum-minum yang bikin nambah mood dan juga
1: yang
0: bikin adem hati.
1: Yang di mood.
0: Apa itu minuman yang di mood? Gak ada. Ada minuman ditelen.
1: Ada.
0: Apa itu?
1: Es krim.
0: Es krim. Ya itu nunggu cair dong sama aja.
1: Iya betul.
0: Oke rekan Prima, lagu pertama nih yang bakalan nemenin kalian di sore hari ini ada lagu Govinda dengan Mantan Terbaik.

0: yang mengenang zaman-zaman SMA-nya.
1: Oh gitu.
0: Iya,
1: emang kenapa
0: banget
1: waktu SMA nih?
0: Nah, nggak tahu tuh kenapa waktu SMA-nya ya.
1: Kalau tadi kata Teh Sylvia sih emang dari kecil Teh Sylvia udah dengerin Prima FM ya. Dan
0: bener,
1: katanya emang radio Prima FM adalah radio dengan penuh kenangan ya.
0: Iya.
1: Emang jadi, sih menurut Bayim Prima FM emang bener radio dengan penuh kenangan.
0: Waduh. Radio Prima FM, radio dengan penuh kenangan ya, dengan penuh
1: kenangan satu bulan.
0: Kenangan satu?
1: Enggak jadi.
0: Gimana tahu gak sih suaranya enggak kedengeran tahu.
1: Oke, wong reang semua, kita lanjut lagi ya bahas. Hari ini adalah hari Selasa dan kita akan membahas istilah-istilah viral.
0: Istilah-istilah apa nih yang lagi viral ya, yang ada di media sosial? Kayaknya belum ada lagi istilah yang lagi viral. Oh,
1: ada.
0: I see. Ada indeks ekonomi apa aja yang udah kalian downgrade di era kayak begini.
1: Nah ya, kalau misalkan indeks ekonomi tuh pasti banyak banget kalian downgrade. Kayak contoh nih ya, dari awal hidup pakai AC sekarang jadi kipas.
0: Iya, lagi bener banget. Yang tadinya pakai AC sekarang jadi kipas ya, rekan Prima semuanya. Indeks ekonomi ini ya, untuk menghemat-hemat dompet. Terus juga, tapi enggak.
2: Kalau kejadian gitu. Hah? Kalau kejadian gitu.
0: Oh,
2: diajak.
0: Oh, diajak. Kita diajak ke sana.

0: Aduh, rekan berima semuanya, indeks ekonomi nih apa nih kalau versi kalian yang udah di downgrade? Apakah kayak di ruang si Baim, jangan. Siaran udah di bawah aja, itu mic ada di bawah, bukan di atas AC ya,
1: kirain,
0: jangan.
1: Kirain.
0: Takut suruh, banget.
1: Disuruh naik juga tadi kirain.
0: Enggak. Enggak ya rekan berima semuanya nih. Mungkin buat kalian yang sedang menghemat-hemat budget, ada rencana yang lagi di apa namanya, ada impian yang sedang direncanakan gitu ya. Apa sih kalau boleh tahu gitu yang sedang kalian downgrade, apa-apa-apa yang biasanya pakai? Kenapa itu dada-dada?
2: Enggak tahu ikutan.
0: Ya,
2: no. Mang Yudin dada-dada ke AC. Kita ikutan dada-dada.
0: Loh, Mang Yudin dada-dada ke AC. Tuh. Oh, dada AC semuanya.
2: Dada kamu nih, hari terakhir dia tugas di Prima gimana, Mang?
0: Aduh, jangan dong selamanya
2: ganti
0: kita pakai. Oh, amin ya. Mungkin nih boleh nih buat rekan Prima yang mau cerita industri ekonomi apa sih yang udah di downgrade gitu. Wah, sibuk banget ya kayaknya Baim ya.
2: Mau dibantuin
0: enggak?
2: Mau dibantuin enggak ngomong soalnya.
1: Jadi cowok emang enggak enakan yang
0: gitu.
1: Enggak
0: enakan emang. Tapi kalau cowok itu bukan lagi ngerjain sesuatu.
1: Apa tuh?
0: Dia tuh senengnya ngeliatin pekerjaan.
1: Oh gitu. Iya, memang bener, jujur ya.
0: Iya kan?
1: Kayak kalau misalkan nih ada lagi yang dicor-cor nih ya, kita pasti bakal kepo banget kayak, ini gimana cara ngecornya nih gitu.
0: Iya. Kayak sibuk banget gitu.
1: Sibuk
0: cowok
1: banget ya.
0: Sibuknya ya
1: apapun,
0: sibuk.
1: Apapun hal-hal pasti dia bakal kepoin pasti.
0: Ah, pasti banget ya rekan Prima semuanya. Tapi kalau sore-sore kayak gini rekan Prima, apakah masih sesibuk itu atau kalian udah pada rebahan? Standby.
1: Dia lagi ngapain? Istighfar.
0: Istighfar. Kipasnya ya, lagi istighfar ya sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Bener banget,
0: karena warga negara Indonesia nih sedang tidak baik-baik saja, apalagi moodnya nih, waduh, lagi enggak.
1: Lagi mood-mutan banget ya.
0: Lagi mood-mutan
1: mudian
0: banget.
1: Lah kalau misalkan kata anak muda tuh, kata anak Gen Z mudian.
0: Iya, mudian.
1: Entah moodnya tahu-tahu naik, entah moodnya turun gitu ya. Aneh-aneh aja gitu ya.
0: Aneh-aneh aja gitu ya, tapi enggak aneh-aneh nih buat lagu yang satu ini, lagu dari Siren Sungkar featuring Tengku Wisnu. Siapa nih buat kalian yang enggak tahu sama satu lagu ini soundtrack dari sinetron Cinta Fitri.
1: Cinta, aku enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Mungkin kalau denger lagunya tahu, tapi kalau sinetronnya enggak tahu, Cinta Fitri.
0: Nah, Cinta Fitri bukan Cintra Fitri.
1: Memang Gen Z itu suka kayak gitu deh.
0: Suka begitu ya.
1: Kalau misalkan kayak jangan lupa bawa jas hujan.
0: Iya.
1: Nanti dibalik jadi jangan lupa bawa jan hujan.
0: Jan hujan.
1: Jan hujan. Jan hujan.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo Prima FM, aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Melukis Senja by Budi Doremi. Nah, aku pengen request lagu ini karena enak aja lagunya, jadi pengen diputar lagi. Oh ya, aku nitip salam kepada Bang Baim yang ada di sana. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat di streaming. Terima

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: sih Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang yang lewat. Bahkan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

0: apa salahku rekan Prima semuanya, nggak ada salahnya ya. Kayaknya ini udah better nggak sih daripada tadi?
1: Udah beng-beng.
0: Aduh beng-beng, iya bener, better beng-beng, apalagi coki-coki semua aja sebut.
1: Dulu enggak. Tuh better, better adalah
0: kenapa?
1: Makanan kesukaan Baim.
0: Eh iya weh, tau gak sih dulu better tuh sebesar itu ya di genggaman kita yang masa kecil dulu, tangan kita tuh masih kecil, better masih gede gitu, tapi sekarang kenapa makin kecil?
1: Nah kan, dulu tuh Baim inget banget kalau makan better itu pasti dikasih air.
0: Ih, apa rasanya?
1: Nah, inilah yang tidak dirasakan ya. Dulu nih ya, pasti teman-teman aku di Al-Zaitun dulu, mereka itu sangat suka sekali dengan bitter. Dan dulu kan pernah tahu gak kalau Al-Zaitun itu makannya roti gandum?
0: Iya, tahu.
1: Nah, jadi caranya itu adalah roti gandumnya itu dibelah jadi dua. Roti gandumnya itu dibelah jadi dua. Nah, itu si bitternya ini dikasih air.
0: Kok bisa, seharusnya roti gandumnya aja. Selama ay makan roti gandum dari mata zaitun, itu roti gandumnya yang ay kasih air. Eh bukan betternya.
1: Nah kalau ini betternya, kenapa dikasih air?
0: Kenapa?
1: Supaya betternya meleleh dan bisa dilebar-lebarin. Jadi gak di tengah doang.
2: Kok better sih,
1: butter? Better, biskuit better.
0: Better, iya better yang luarnya coklat, dalamnya
1: vanilla. Dulu kita favoritnya yang vanilla tuh. Itu enak banget kalau misalkan makan roti gandum, gandumnya dibelah, terus tangannya kasih better, kasih air.
0: Padahal terus setelah itu kan terbitlah apa ya, marshmallow yang bentuknya enggak
1: terang,
0: enggak
1: bukan era kasih
0: marshmallow yang tengahnya salah, better yang tengahnya marshmallow merek apa tuh ya, lupa lagi namanya. Pokoknya better tapi tengahnya kayak marshmallow. Pernah makan itu enggak?
1: Oh,
0: itu
1: ini
0: enak banget sampai sekarang.
1: Cokopai.
0: Iya benar, cokopai.
1: Cokopai.
0: Nah, itu cokopai.
1: Waktu itu aku juga sempat nyobain cokopai, tapi sayangnya cokopai enggak masuk.
0: Enggak masuk
1: karena
0: pas cokopai lagi makan sama
1: gandum. Karena cokopai kan lembut ya. Dan teksturnya jadi sama-sama lembut, jadi aneh.
0: Oh, tapi kan kalau butter dikasih air juga jadi lembut dong.
1: Enggak jadi lembut. Jadinya tuh kayak selai gitu. Nah coba nih nanti kalau misalkan udah ada roti tawar nih di sini ya, terus beli batter, terus dikasih air. Jangan sampai batternya jangan sampai larut kena air, tapi intinya kena air. Mungkin kayak 5 detik kena air, airnya buang dari dalam bungkusnya, abis itu masukin tuh batternya ke dalam tengah-tengah roti.
0: Nah, agak unik ya.
1: Agak unik memang.
0: Agak unik ya memang ya.
1: Memang ya, menurut aku sih dulu cara untuk apa ya, kayak supaya kita tidak bosan dalam makan gitu ya.
0: Benar.
1: Jadi kadang kita dulu santri pelajar Al-Zaitun itu berkreasi makannya begitulah pokoknya.
0: Nah, kayaknya cocok banget in desain ekonomi. Gak perlu lagi tuh jajan ke cokopai. Cokopai itu seingat ay sekarang satunya hampir 8.000 ya kalau enggak salah ya. 8.000. Tuh udah kayaknya cocoknya kita makan better aja pakai roti gandum. Tapi kalau roti gandum terlalu orang have ya makannya kalau roti gandum ya. Mungkin cukup betternya aja terus dicelupin ke air ya untuk indis ekonomi rekan Brema semuanya. Tapi kalau ngomongin indis ekonomi ya Baim ya, tahu nggak? Ternyata dari data BPS mengungkap kalau provinsi dengan pengeluaran tertinggi ada di nomor 1, tahu nggak apa?
1: Jawa Barat.
0: Salah.
1: Kalimantan Timur.
0: Salah.
1: Jakarta.
0: Yes, benar banget.
1: Iya jelas lah.
0: Jelas ya. Tapi dari 10 provinsi yang terdata dari BPS ini, nggak ada loh provinsi Jawa Barat yang termasuk pengeluaran per kapitanya terbesar. Gimana nih? Karena nomor urut 1 ada DKI Jakarta, kedua Kepri, ketiga Kalimantan Timur, keempat ada Bali, Papua Barat, Banten, Papua Pegunungan, Kalimantan Utara, dan juga Kepulauan Bangka.

0: Belitung. Salah satunya nggak ada Jawa Barat nih yang pengeluarannya terbesar per kapita. Cukup aneh ya. Mungkin buat rekan Prima semuanya, karena di sini ngerasa sendiri kayaknya orang Jawa Barat tuh banyak banget pengeluarannya, entah itu dari makanan atau selain makanan.
1: Tapi sebenarnya gini ya, kalau emang dilihat dari pengeluaran per kapita ya, maksudnya mungkin pengeluaran per kapita tuh coba kita cari dulu. Setahu aku pengeluaran per kapita tuh sama dengan, bukan pendapatan per kapita, beda dong. Kayak
0: pengeluaran ini
1: itu
0: iya,
1: kayak
0: bukan pendapatan.
1: Di mana si provinsi itu tuh untuk belanja nggak sih?
0: Untuk belanja. Nah ini per kapitanya ini untuk makanan dan juga non makanan. Nomor satu ada DKI Jakarta untuk non makanan. Dengan total 3 juta sekian lah, makanannya 1.200.000 dan non makanannya 1.900.000.
1: Sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, Jawa Barat sih bisa jadi nggak masuk, karena emang Jawa Barat itu kan rata-rata penduduknya merantau.
0: Oh iya.
1: Merantau dan rata-rata ya mereka keluar negeri.
0: Bener,
1: atau ke Jakarta. Bener. Dan bisa jadi pengeluaran per kapitanya Jakarta itu tinggi karena salah satunya ada orang Jawa Barat juga ada.
0: Dan selain itu juga di Jawa Barat atau Jawa Timur, Jawa Tengah masih banyak orang yang tinggal di kampung dan cuma makan dari hasil bumi.
1: Nah itu
0: iya, kan?
1: Jadi apa namanya, mungkin pengeluaran per kapitanya Jawa Barat itu bisa turun, bisa bukan turun, tidak tinggi. Karena memang masyarakatnya kebanyakan merantau, jadi pekerja imigran atau bekerja di Jakarta gitu ya. Kan kita tahu sendiri kalau Indramayu rata-rata anak mudanya aja merantau.
0: Iya,
1: ada yang ke Jepang, ada yang kemana-mana segala macam kan.
0: Benar.
1: Nah jadi pengeluaran per kapitanya juga ya terhitung rendah.
0: Iya, yes, benar banget ya rekan Prima semuanya. Kalau kalian gimana nih indeks ekonomi, apakah pengeluaran kalian, jangankan tahun ini deh, bulan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 13 udah beli apa aja tuh gaji bulan
1: Oktober ya?
0: Oktober ya?
1: Kemarin
0: berarti
1: September ya?
0: September, benar banget. Yang didapat di bulan Oktober, kasih tahu Disti sama Baim dong. Kasih tahu dong ini ekonomi kalian di gaji bulan September kemarin udah habis buat beli apa aja sampai tanggal 13 ini. Aduh. Ya buat rekan Prima, jangan boros-boros lah indeks ekonomi. Ingat masa depan gak sih?
1: Betul banget ya. Karena self reward adalah musuh nyata bagi Gen Z.
0: Iya lagi, benar banget.

0: di ujung malam rekan prima semuanya. Wah, ada Disti dan juga Baim sampai nanti jam 9. Disti ingetnya ini tadi hari Rabu lagi.
1: Lah kenapa hari Rabu?
0: Gak tahu kenapa, kayak rasanya hey, ini baru hari Selasa, serius.
1: Ini baru hari Selasa loh. Maksudnya makanya mau cepet-cepet weekend lagi sih.
0: Iya, beginilah ya,
1: kalau
0: ya Gen Z.
1: Kalau aku sih gak pengen cepet-cepet weekend.
0: Karena
1: sama aja semua hari. Gak ada bedanya, udah sama aja.
0: Gak ada bedanya sama lagi aja. Sama aja. Kayaknya ibu belum pernah ngerasain gimana rasanya ngerjain kerjaan rumah deh. Nyuci piring sendiri, nyuci baju sendiri.
1: Disney berbicara terhadap orang yang salah ya.
0: Oh iya.
1: Karena tadi udah Baim bilang semua hari sama aja, Dis.
0: Iya lagi, benar banget, semua hari sama aja, bedanya cuma ini ya, beda tugas aja kayaknya, penempatan juga beda ya.
1: Betul.
0: Apa yang kita kerjakan itu sebenarnya sama aja.
1: So kayak nggak ada yang beda sih, maksud aku kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, udah gak ada yang beda, udah sama aja, udah, semua hari.
0: Semua sama aja ya, jadi gak ada kata lagi tuh yang namanya I like Monday atau I hate Monday.
1: Gak ada sih.
0: Kayaknya kalau dari Baim, I hate every day.
1: Sudah bukan I hate every day kayaknya.
0: Tapi
1: ya, every day is flat gitu kali ya. Kayak gak berubah, every day is flat gitu.
0: Kenapa every day is flat? Padahal kan udah ada yang ini mewarnai hari-harinya.
1: Gak ada.
0: Enggak, yang bener.
1: Bener.
0: Ini yang bener, pantas aja hari ini pakai baju hitam ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mau lagi berduka sih.
0: Astagfirullah. Kenapa?
1: Berduka karena ijazah Gibran tidak terbuktikan.
0: Ini ada komentar nih dari rekan prima yang ada di TikTok. Jadi Disti kan di sini di TikTok ada taruh topik ya, rekan prima
1: apa
0: semuanya.
1: Apa itu topiknya?
0: In this economy, apa standar bahagia kamu?
1: Aduh. Simple banget sih.
0: Simple banget ya sebenarnya.
1: Simple, sumpah.
0: Apa?
1: Sehari enggak ngerjain kerjaan.
0: Oh, itu standar bahagia in this economy ya.
1: Simple banget.
0: Tapi kalau misalnya enggak ngerjain kerjaan, mau makan apa hari ini?
1: Lah, kan sehari doang, Dis. Gak sebulan, gak setahun gitu.
0: Tapi buat mereka nih ya, yang kalau gajiannya per hari juga bingung.
1: Iya sih. Nah, itu juga bisa jadi salah satu pertanyaan. Kan gaji per hari bisa dikumpulin juga buat makan sehari. Harusnya
0: nah,
1: kan gitu.
0: Nah, itu tergantung. Kalau gaji per harinya 30 ribu,
1: bisa, Dis, asalkan gak merokok.
0: Betul banget, gak merokok. Terus juga makan sehari 5 ribu.
1: Iya, maksudnya gini loh, kayak coba deh, yuk belanja habis berapa?
0: Belanja ini per bulan.
1: Iya, misalnya belanja kayak sayur gitu, belanja buat makan di misalkan kan hari Minggu biasa atau Sabtu kan enggak.
0: Atau enggak hari-hari aja lah ya.
1: Iya, atau hari Sabtu misalkan enggak ke Prima kan.
0: Iya.
1: Libur nih di kontrakan kan. Nah, yuk biasanya belanja sayur habis berapa buat hari Sabtu doang?
0: Weekend ya, weekend tuh paling banyak aing ngabisin uang 30 ribu.
1: Nah, 30 ribu udah bisa buat 2 hari kan? Nah, begitu.
0: Sehari.
1: Nah kan besoknya udah kerja lagi.
0: Besoknya
1: gitu
0: udah kerja lagi.
1: Nah,
0: bener.
1: Jadi misalkan hari Jumat kerja buat 30 ribu, malamnya langsung beliin sayur supaya bisa makan 3 menu besoknya kan?
0: Nah, itu diangetin lagi ya.
1: Nah,
0: in this economy.
1: Tinggal kita sekreatif-kreatifnya aja, wong orang semua.
0: Benar
1: ya.
0: Benar banget. Kalau komentar dari Kasuan nih yang ada di Taiwan katanya gini.
1: Apa tuh?
0: Standar bahagia aku adalah ketika adalah ketika apa yang anak istri saya mau bisa dikabulkan.
1: Aduh,
0: katanya gitu.
1: Jin Aladin kali dikabulkan.
0: Jin Aladin dikabulkan. Tapi kan kalau katanya ya, rejeki suami lancar itu karena selalu membahagiakan istri.
1: Betul sih.
0: Iya kan?
1: Tapi emang ya namanya kodrat laki-laki emang harus membahagiakan, mau itu istri, mau itu anak, mau itu orang tuanya, ya udah gitu.
0: Iya, benar banget. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial. Ada Bagus Dur yang sudah berpengalaman.
1: Kirain keluar tadi. Baik, Bagus Dur ini sepertinya tadi saat nyuci AC aja ditelepon nama istrinya. Betul ya Pak Gus Dur ya?
2: Iya betul.
0: Lagi kerja masih aja ditelepon sama bini ya. Ada rekan prima, nggak apa-apalah kalau kalian yang sudah berkeluarga nih, ya mau bagaimanapun itu tempat bahagia kita adalah rumah ya.
1: Iya betul banget ya, betul ya Bi Gus Dur ya.
2: Betul.
1: Hari ini tadi sarapan dimasakin apa Bi?
2: Sarapan sama telur dadar dan sayur lodeh.
1: Iya. Tapi kalau dimasakin sama istri mah rasanya enak ya Bi.
2: Iya.
0: Wah istimewa. Iya. Sederhana tapi istimewa, ya kan Dwi?
1: Tapi Gus Dur cuma bisa senyum kayak iya lagi ya.
0: Iya lagi, iya udah iyain aja deh dibocah katanya. Oke rekan prima nih, yang hari ini mau cerita-cerita bareng Disti dan juga Baim, boleh banget ya. Kalian mau chat di WhatsApp juga boleh. Ada chat WhatsApp nih. Kenapa?
1: Enggak jadi.
0: Kan? Ada Mama Indah katanya asik-asik Disti Baim, selamat sore menjelang maghrib katanya. Oh ini tadi chat sore.
1: Oh chat sore. Emang Mama Indah terima kasih.
0: Iya Mama Indah selalu monitor. Ada dari Karang Ampel juga yang selalu monitor. Ada Kana Novespa. So buat rekan prima yang mau request juga lagu juga maksudnya ya. Tahu nggak lagu juga disingkat jadi jagu.
1: Gini. Kan tadi kayak contoh jas hujan kan.
0: Iya.
1: Jadi jan hujas.
0: Jan hujas.
1: Nah ini kalau request lagu jadi
0: jagu. Lagu aduh, juga
1: ini
0: jagu.
1: Bahasanya mati banget sih request lagu sih.
0: Request lagu.
1: Kalau mau lagu bisa.
0: Kalau mau lagu bisa.
1: Lamu gamu. Nah iya lamu gamu itu ya.
0: Kayaknya kita harus menciptakan istilah kata yang baru
1: nah,
0: nih ya.
1: Itulah.
0: Hah dengan prima semuanya. Boleh nih yang mau request lagu langsung aja komentar di kolom komentar di TikTok ya. Langsung ke primafmindramayu.com itu websitenya. Mohon maaf. Kalau di TikTok ada di Prima
1: FM Indramayu. Orang semua yang pengen ngobrol bareng sama Disti bisa banget langsung aja gabung di live TikTok ya.
0: Yes.

0: 95,8 Prima FM ya, Indis Ekonomi, sandaran hatinya Baim apa tuh?
1: Sandaran hati Baim.
0: Iya.
1: Ini aja sih.
0: Apa?
1: Simple.
0: Simple.
1: Makan udah. Makan aja udah, maksudnya kayak Indis Ekonomi makan itu udah memenuhi semuanya sih.
0: Memenuhi semuanya ya rekan Prima semuanya. Tapi tahu gak sih, masa iya ada yang bilang Indis Ekonomi apa standar bahagia kamu adalah makan mie instan setiap hari katanya gitu.
2: Kanker.
0: Yang ada kunker ya. Bukan kantong kering tapi kanker penyakit ya rekan Prima semuanya.
1: Oh Disi.
0: Kaget dikit gak ngaruh ya bos.
1: Keluar-keluar gitu kayaknya nyawanya.
0: Kayak langsung terambil gitu rasanya. Nah, ada komentar dari Kasuan, tahu gak? Hari yang bagus buat aku adalah hari gajian katanya gitu.
1: Itu semua orang pasti kayak gitu dong. Semua orang pasti kayak gitu.
0: Semua orang pasti merasakan yang sama ya.
1: Tapi,
0: tapi
1: hanya bertahan ya 3 jam lah ya. Atau 3 jam. Nanti setelah 3 jam tahu gak dia bakal mikir apa? Aduh nambah lagi nih target gue.
0: Ini aduh nambah lagi kok target?
1: Nambah lagi kerjaan gue nih.
0: Setting. Oh iya benar, nambah lagi kerjaan gue. Terus juga pasti yang dipikirin yang dipikirin itu peleter apa yang harus dibayar, tagihan apa lagi yang harus
1: dibayar. 3 jam doang. Ada orang yang mungkin senengnya pas ngambil terus keluar dari ruangan langsung
0: paling kita bahagianya cuma gak nyampe sejam, cuma 5 menit doang ketika kita megang uang itu ya.
1: Nah betul
0: nah,
1: banget
0: itu.
1: Betul banget emang ya. Mungkin buat orang yang semua udah kerja dan banyak tuntutan gitu ya. Kayak tuntutan cicilan, tuntutan apalah segala macam ya. Itu sangat relate banget sih menurut aku.
0: Iya sebenar banget. Kita sambil sapa-sapa buat rekan Prima yang ada di TikTok kali ya.
1: Sapa-sapa dulu.
0: Ada sapa-sapa, ada sapa-sapa.
1: Ada sapa-sapa. Ada sapu-sapu.
0: Ada sapu-sapu di Kali Ciliwung. Ada Kak Sopan Marcus, ada Karini, oh Burini ya, Birini Sukmawati, Raja Napogos, Kak Shuan nih yang ada di Taiwan, ada Sky, hi Sky. Kalau komentar dari Kak Shuan katanya anak kos mah tinggal masak mie aja tuh kan, anak kos mah tinggal masak mie gak aja. Nggak masuk masak mie katanya.
1: Bukan nggak masuk yang itu Disti.
0: Apa?
1: Nggak masuk.
2: Nggak masuk audionya.
0: Oh audionya, hey. Iyalah gak masuk audionya gimana, mic-nya kita nyala gak sih, gak dimatiin kan, gak kan, aman enggak, kan
1: aman. Gak kan? Tahu aku gak pake tuh.
0: Iya, enggak maksudnya takutnya dimatiin, enggak kan mic kita enggak. Gak dimatiin kan.
2: Enggak
0: lah, kita mic kita mah selalu nyala.
1: Namanya Adisti pak,
0: pak
1: tinggalnya di Balir pak, depannya nasi goreng.
0: Enggak, itu rumahnya Sahil.
1: Depannya nasi goreng pak.
0: Rumahnya Sahil itu. Nih ada kasuan sama aja kayak di Indo asrama luar alias ngontrak juga. Oh ternyata tinggal di Taiwan itu sama aja sama kayak di Indonesia sama aja. Ngontrak.
1: Apa sih bedanya tinggal di luar negeri sama di Indonesia sama
0: bedanya,
1: aja kan?
0: Bedanya gajinya aja.
1: Bedanya tau nggak apa?
0: Apa?
1: Di luar negeri nggak ada Pak Prabowo.
0: Iya.
1: Nino.
0: Selamat malam Nino. Teh di Marga Mulia Cimahi Tengah. Halo Cimahi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Raja Napogos. Standar bahagia bisa mancing terus dapat ikan gede. Iya lagi tahu nggak kemarin yang lewat di FYP TikTok AI dia itu habis mancing di danau deh kayaknya. Nah dapat ikan kayaknya kalau misalnya dikiloin ada kali 6 kilo lebih. Terus dia bawanya nggak lagi diplastikin Baim.
1: Terus?
0: Tapi di tali ujung palanya ujung palanya apa ujung mulutnya
1: oh,
0: sama
1: di,
0: ujung
1: cair di apa sih kayak di pakai kail gitu ya kayak buat capitan ya tahu-tahu aku tahu itu tahu.
0: Benar sama ujung buntutnya terus dijadiin tas itu banyak orang-orang yang lewat di depan dia pada salfok dikira ya, itu tas ya?
1: Dijadiin tas
0: dijadiin tas coba dia lihat deh ikan besar dijadiin tas. Aduh namanya siapa ikan lagi lupa. Buta. Bukan, ikannya tuh gede banget, Bun.
2: Ikan apa? Marlin.
0: Kayaknya ikan tapi enggak dari laut. Dia mancingnya di danau.
3: Oh, ikan lele, lele dumbo.
0: Warnanya abu-abu.
3: Lele kan warnanya abu-abu, apalagi kalau di dalam ini septic tank tuh.
0: Iya lagi, lebih abu-abu. Entah itu nama ikannya apa, pokoknya dia pamer aja. Hah? Banyak yang
3: apa ya?
0: Ikan enggak tahu, buat pamer. Iya, ikan toman. Iya kali, ikan toman kali. Entah ikan apa ya, rekan Prima semuanya. Kayaknya definisi bahagianya dia itu ketika dapat ikan sebesar itu dan dijadiin tas sama dia. Karena oh, ini katanya ikan tenggiri.
3: Hah, ikan tenggiri?
0: Ikan tenggiri kok di danau?
3: Enggak, ikan tenggiri mah dari laut.
0: Iya, ikan tenggiri di dari laut. Ada Kang Rian nih, Bunda.
3: Ikan sapu-sapu.
0: Bunda, ikan sapu-sapu enggak dong. Ikan sapu-sapu kalau diambil dari Kali Ciliwung itu enggak bisa dijadiin makanan. Tapi ada orang oknum-oknum yang dijadiin somai.
1: Iya, karena emang
3: somai irit itu.
1: Iya, tapi ikan sapu-sapu ini adalah ikan yang sangat dibutuhkan di kabinet Pak Prabowo. Seperti Roci Jerung
0: Girang.
1: Hah?
0: Udah girang.
1: Oh iya, Rocky Girang. Terus juga ada siapa ya?
3: Ini yang Bakom.
1: Oh iya. Kodari. Iya. Terus juga ada Said Iqbal.
0: Oh. Aduh.
1: Bahaya.
0: Bahaya itu. Kata Kang Rian, apa bisa dikatakan ikan sapu-sapu katanya tuh? Apa bisa dikatakan ikan sapu-sapu katanya?
1: Apa tuh maksudnya gimana? Apakah bisa dikatakan ikan sapu-sapu?
0: Apa bisa dikatakan ikan sapu-sapu? Ikan toman.
3: Settingannya diganti.
0: Iya, settingannya diganti.
4: Keluaran dari sini.
1: Oh enggak, kita biasanya enggak keluar dari situ.
0: Iya.
4: Keluar dari sini.
0: Kita keluar dari radio.
1: Nyambung.
4: Enggak. Ini musik.
1: Oke, kita dengerin dulu deh.
4: Dari sini kan.
0: Iya.
4: Saya mau dengerin hasil dari sini. Langsung ini dulu sebelum masuk ke
3: Oh, ini Bang ini. Coba.
4: Sebelum masuk mixer. Saya dengerin dari sini.
3: Oh, oke. Oh, diganti.
1: Oh, biasanya kalau sebelum masuk mixer kita ada seasoning dulu.
5: Ini harus di ini breakaway-nya berarti. Aku ganti dulu.
0: Oke, kita coba untuk memahami ya dengan
1: bahasa Inggris.
0: Ya, hari ini siarannya tuh
3: itu akan real tech.
0: Kalau waktu itu Baim siaran di 4 yang ada di Mall Indramayu kan. Nah, ini literally kita siaran di ruang siaran yang sedang ada maintenance ya.
5: Ini udah USB ini. Speaker USB nanti.
0: Malam Kak, apa bisa request lagu? Kalau bisa mau request Sumpah Mati Selena Grace Kak. Thank you Kak, boleh nanti ya. Tungguin aja nih buat Kak Salmon Onigiri yang request lagu itu, nanti bakalan di play. Request lagu Harga Diri dari Wali katanya. Wah, kenapa tuh? Harga diri dari Wali. Harga diri in this economy ya. Harga diri kamu kayak gimana Sky? Ditambah tepung dulu baru masuk mixer. Goreng tahu kali ya.
3: In this economy makannya tiap hari mie gacoan.
0: Nah, tuh kan mie gacoan yang ada di sini alun-alun Horgelis.
3: Justip.
0: Jadinya
1: aku main sempet lihat sih.
0: Kenapa?
1: Ah, mie juga cowan kecil amat. Oh, Justip. Ya Allah, orang-orang ini ada-ada aja.
0: Iya, benar banget.
4: Masuk sekarang.
0: Iya, udah mulai masuk nih ya rekan Prima semuanya.
3: Aduh, emen asap Kalimantan nih sampai sini.
0: Waduh. Aduh, jangan sampai ya nanti live TikTok MP3 diiniin lagi kayak tadi.
1: Aduh.
0: Aduh.
4: Volumenya terlalu besar enggak noise ini tadi sini.
1: Oh, emang masyarakat Indonesia ini ngomongnya besar tapi kuping pemerintah kecil-kecil.
3: Udah kita lagu dulu deh.
0: Oke, kita lagu dulu ya rekan Prima semuanya daripada dari tadi
1: ditangkep sama kita nih ya. Kita lama-lama ditangkep ini.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Suza dari Tangerang Selatan. Aku mau request lagunya Raisa Anggiani, boleh? Judulnya ini Kau Rumahku. Alasannya, soalnya akhir-akhir ini aku lagi suka lagu yang menghangatkan hati. Ya pokoknya begitu deh. Makasih Kak Raisa udah bikin lagu yang enak banget didengerin pas cuaca lagi mendung-mendung gitu. Semoga

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853-2189-9582.
4: Yes, Rekan Prima, itu tadi ada requestan by voice note ya dari Susani. Ya, mana dia itu request lagu. Salah gak tuh kan, gara-gara tulisannya ini nih, musik nih udah balik ya tenang. Itu tadi ada lagu Raisa Anggiani ya, Kau Rumahku, Kau Rumahku. Kenapa tuh? Egol-egol. Hah? Itu mic-nya egol-egol.
5: Coba-coba.
4: Kicau mania. Masa kicau-kicau mania ya,
6: tiba-tiba
4: nanti kicau mania di sini. Ada yang itu lagi apa? Viral ya.
7: Real tech ya?
4: Kita oh, udah jang digacauan. Jadi kita hari ini nggak gitu bahas istilah Gen Z yang lagi terkini ya, tapi video yang viral ya Rekan Prima semuanya. Emang in this economy drama percintaan tuh ada
7: real tech atau
4: aja.
5: Emang aku udah lihat itu videonya. Maksudnya kayak aku kan dikasih videonya kan, samuan lah pokoknya kayak terus dia
7: kayak ini udah
5: ada
7: ini
5: orang
7: nih,
5: rame kan video real tech. Pas lihat kayak ternyata ada abang-abang lagi ngegalau.
4: Iya.
5: Di tengah hujan. Terus ada orang gacoannya, ada orang gacoannya.
7: Real tech.
5: Terus
4: mayungin.
5: Mayungin lah. Tapi sebelumnya nggak dipayungin.
4: Iya, sebelumnya nggak dipayungin, cuma ada cowok yang lagi duduk, cewek yang lagi berdiri. Nah, itu apakah si cowoknya lagi ngambek sama ceweknya?
7: Ini.
4: Zaman sekarang masih ada ya cowok ngambek ke ceweknya gitu.
5: Tapi, kan? Jujur.
7: Iya kan? Real tech output high definition kan?
8: Coba kalau nggak bisa satunya lagi.
5: Apa namanya video lengkapnya ya?
4: Nggak
5: besar ceweknya nggak
7: ya, masuk, nggak keluar.
8: Yang satunya tadi
5: terus kayak orangnya kayak buat.
4: Oh, jadi sebelumnya ini dia duduk sendiri si cowoknya.
5: Sebelumnya itu dia cowoknya duduk sendiri di perjalanan. Jadi timelinenya begini, jadi si cowoknya duduk sendiri.
7: Terus suara apa nggak masuk? Iya, kagak dinaikin.
4: Astaga.
9: Di stage sudah menjadi.
4: Sudah menjadi di
9: iya itu dipojokin gimana enggak gede banget.
4: Banget.
9: Ini sudah menjadi ini ya.
4: Oke, kita bahas soal istilah yang lagi viral di TikTok ya. Bukan istilah video viral. Video viral yang lagi
9: video
4: di
9: viral.
4: Iya. Viral kata si Sahil apa?
7: Kita coba. Ayo kita
9: Sahil,
7: lagu yuk.
9: Sahil. Katanya okay. Viral 19 menit apa itu kan?
4: Iya. Oke, kita puterin lagu dulu ya sebelum kita bahas apa itu yang lagi viral di TikTok. Ini.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Pesan dari Sky ya, yang katanya pengen diputerin lagu Wali dengan Harga Diriku. In this economy, harga dirinya berapa Sky?
1: Loh, kan Kak Sky jualan ini kayu.
0: Iya, tahu gak apa yang dirindukan Sky yang lagi di Kalimantan?
1: Udara yang bersih?
0: Yes, bener banget, udara yang bersih. Hobi dia itu mancing. Itu yang dia kangenin. Sedangkan di Kalimantan lagi kekeringan.
1: Udah kekeringan, ngebakar hutan. Ya Allah, masyarakat Kalimantan ini adalah penghuni surga kayak nantinya.
0: Amin, amin.
1: Bukan Kalimantan doang sih.
0: Bukan Kalimantan doang ya.
1: Semua masyarakat Indonesia, semua masyarakat,
0: warga negara Indonesia semua masuk surga, amin.
1: Loh, apa? Kok semuanya?
0: Iya.
1: Ada yang gak masuk loh.
0: Ada yang gak masuk.
1: Eh, Disti gimana sih?
0: Gimana ya kalau itu ya, kalau gitu kita kategorikan semua warga negara Indonesia yang berstatus nggak jadi deh.
1: Disti kalau mau ngomong, ngomong aja Disti.
0: Enggak.
1: Aman aja Pak. Alamatnya di ini Pak.
0: Di mana?
1: Samping
0: di Bojonggede, di Bojonggede, cari yang namanya Adisti Pak, ada lah di Bojonggede.
1: Alamatnya di ini Pak, di Jakarta Timur Pak.
0: Banyak Jakarta Timur yang namanya Adisti.
1: Oh iya.
0: Yang gak masuk yang korupsi, kan langsung ditegesin gak sama rekan Prima yang ada di TikTok.
1: Siapa itu, kata siapa itu?
0: Kalisa.
1: Kalisa.
0: Iya,
1: oh, oke,
0: yang
1: Kalisa.
0: Oke,
1: Kalisa. Kalisa mungkin nanti akan jadi ini ya.
0: Apa?
1: Orang-orang akan berkata jujur.
0: Iya, benar.
1: Karena kan
0: banget
1: gitu ya di Al-Qur'an ya, katanya orang yang masuk surga adalah orang yang berkata jujur nih. Kita jujur gitu kayak, "Wah, Pak, ini korupsi, Pak." Gitu.
2: Yaudah, kita denger lagu
1: dulu. Kita nggak denger lagu lagi, oke,
0: okay,
1: ya.
0: Kita denger lagu ya. Tadi ada yang request soalnya, ada yang request lagu Agnes Monica Jeran ini, spesial banget nih. Siapa yang tadi request lagu ini?

0: dong.
1: Jangan kemana-mana ya rekan Prima semuanya, masih bareng Gisti dan juga Baim. Kenapa sih kaget ya, tiba-tiba si Sok-sok kayak gitu Baim?
2: Gak ada, itu udah buat.
3: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa. Gak apa-apa apa gak apa-apa.
2: Gak mama.
3: GPP.
1: Gak apa-apa, gak mama, gak bunda, gak ayah, sama aja. Loh. Sama aja, sama-sama apa? Sama-sama. Aku mau bobo duluan. Loh Sky mau kemana? Katanya aku mau bobo duluan.
3: Gak apa Sky, nanti jam 8 kita ada bagi-bagi hadiah. Kalau Kak Sky mau bobo duluan gak apa-apa kok.
1: Bagi-bagi hadiah apa sih Baim?
3: Gak bisa diajak kerja sama deh di sini.
1: Iya nih.
3: Biar Kak Sky gak tidur. Eh Kak Sky, masih sore, udah tidur aja Kak Sky.
1: Iya masih jam 7, ayo isaan dulu ya. Paling gak jam 19.30. Eh udah mau tidur aja sendirinya, malah mau tidur. Tadi sebenarnya ada agak rame nih ya rekan Prima semuanya di live TikTok, tapi karena ada maintenance jadi mereka bingung kayaknya. Mereka bingung ini ada apa sih, apa sih yang diobrolin?
3: Lu bingung, iya. Batuk bingung.
1: Itu iklan.
3: Oh iya.
1: Ultrasilin, beda. Kalau air baru tahu ternyata ultrasilin itu salep loh.
3: Salep. Iya. Yang itu neo tangkap gol. Wah, ini kita ada bonusnya nih ngomongin. Iya. Enggak boleh, enggak boleh kita ngomongin.
1: Enggak.
3: Soalnya dempetnya enggak ada dip sini. Boleh dong yang apa Hanson Pharma ngelebihin sedikit buat adlibs di MP3 nih.
1: Hanson Pharma.
3: Karena banyak banget nih ya apa pemuda-pemuda jompo yang juga butuh gitu ya.
1: Butuh ya, butuh banget rekan Prima, kayak minyak angin atau enggak.
3: Tahu enggak sih nomor yang semua di sini di kantor. Dia kalau udah enggak tahu puyeng, enggak tahu apa, enggak tahu tiba-tiba ngeluarin minyak terus baunya tuh semerbak seruangan terus dipakai gitu.
1: Itu tuh enggak lagi. Itu ayo pakainya sebulan sekali.
3: Sebulan sekali kemarin.
1: Iya.
3: Kemarin dipakai dua kali.
1: Iya, kan itu sebulan sekali. Jadi satu bulan itu satu minggu ayo pakai.
3: Main tuh waktu apa ya? Waktu waktu siaran sore Disti masuk. Bau ini beti.
1: Ya itu cewek. Dasar cowok. Yuk enggak tahu kan cewek itu kayak

0: Gimana kalau lagi datang bulan sakit banget rasanya? Gak usah lah komen-komen, paling gak kasih obat apa gitu.
1: Duh, saya tidak akan tanggung jawab. Kalau saya tanggung jawab nanti ada yang cemburu lagi.
0: Ada tanggung jawab yang cemburu, tapi paling gak usah di komen. Ini sakit perut ya. Perut saya sakit, hanya itulah. Hanya itulah penolongnya.
1: Tapi itu jadi ciri khas sih, Dis.
0: Jadi ciri khas pokoknya Dis tuh kalau satu bulan sekali tiba-tiba ada bau itu, ah ini pertanda dia lagi datang bulan.
1: Tahu kelihatan sih Dis tuh kalau lagi DP tuh pakainya gelap-gelap, pokoknya Dis tuh lagi DP aja pokoknya. Boem udah tahu banget udah.
0: Pernah tahu pakai warna putih, sekalinya putih langsung bermerah-merah. Aduh, ya harga nurima. Hey, indis ekonomi apa sih yang enggak? Kalau kata bunda tadi, indis ekonomi tuh kita harus ngikutin gaya dari Marion Jola.
1: Marion Jola kenapa?
0: Marion Jola itu dia punya cowok, ya kan, sugar daddy. Beda 15 tahun, tapi yang perlu ditiru adalah kesetiaannya gitu.
1: Bukan... Coba tanyain setianya sama siapa, coba.
0: Coba, setianya sama siapa sih nama cowoknya Marion Jola?
1: Coba kalau
0: Denis
1: misalkan...
0: Talakua.
1: Apa?
0: Denis Talakua.
1: Denis Talakua. Mm-mm. Coba kalau misalkan dia ketemu cowoknya pasti manusia silver. Iya, mau. Iya.
0: Eh, tapi buktinya beda 15 tahun aja dia mau.
1: Loh.
0: Tidak ada, tidak dibungkiri kalau misalnya si Denis Talakua berubah jadi manusia silver tetap mau.
1: 15 tahunnya tuan Marion Jola, Pak.
0: Tuaan Denis Talakua.
1: Ya,
0: kelahiran 85, udah 41 tahun.
1: Bro. Distine, beda 20 tahun tapi dia udah punya helikopter Disney Morning.
0: Helikopter.
1: Mau nggak?
0: Iya tentu tidak mau. tergantung ya, tergantung kita chemistry-nya dapat apa enggak. Kalau A itu dilihat dari situnya, bukan dari ekonominya. Kalau ekonominya boleh lah, tapi kalau ekonominya boleh terus chemistry-nya enggak dapat ya buat apa?
1: Oke. Belum dicoba aja.
0: Iya. Yeah. Parah banget nih. Si parah banget emang Baim. Wah, rekan prima, kalian gimana indeks ekonomi? Kayaknya bingung ya kalau ditanya indeks ekonomi standar bahagianya tuh apa?
1: Kalau Baim sih simpel banget tadi ya.
0: Apa tuh?
1: Intinya sehari enggak ngerjain kerjaan. Yang benar-benar kita tuh rehat dan emang benar-benar kayak ya udahlah kita enggak mikirin apa-apa udah. Atau enggak misalkan kayak emang benar-benar ya mungkin kalau sehari rehat tuh bisa, mungkin saat cuti gitu ya. Ya kayak sehari benar-benar cuti, jalan-jalan, enggak mikirin kerjaan. Wow, itu enak banget sih.
0: Hai, belum tentu. Simple. Cuti entar tiba-tiba di-tag ada yang butuh bantuan. Nah, itu gimana tuh, Baim?

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Harus semangat ya rekan Prima semuanya. In this economy, kalian kalau gak semangat, dompet kalian juga gak bakalan tebel ya. Ya kalau misalnya kerja setengah-setengah atau gak separuh-separuh, loyo-loyo gitu sambil loyo-loyo.
1: Loyo-loyo cinta, loyo-loyo. Lagunya ini loh,
0: Soimaya. Bukan loyo-loyo cinta. Loyo-loyo cinta. Bukan. Aduh, jadi lupa lagi. Loyo-loyo.
1: Ayo. Aku juga ini. Aku ingatnya itu soalnya lagu Soima apa ya judulnya?
0: Soalnya waktu itu sempat viral pas di Indosiar kan. Iya.
1: Coba.
0: Si Soima loyo-loyo cinta, loyo-loyo cinta. Gitu kan loyo-loyo. Dan tadi pokoknya itu loh dengan Prima semuanya. Indis ekonomi ya. Apa standar bahagia kamu? Kalau di Stima ditanya indis ekonomi standar bahagianya itu bisa beli bensin cukup di 2 pekan. Nah, itu standar bahagia di Stima. Soalnya jarang-jarang loh.
1: Ini.
0: Mana?
1: Bukan ya?
0: Oh. Bukan. Hey, woyo.
1: Oh iya.
0: bukan loyo-loyo cinta.
1: Oh iya, woyo.
0: Bukan loyo-loyo
1: tapi
0: cinta.
1: Tapi ada ya, loyo-loyo cinta. Apa ya, woyo-woyo?
0: Kalau Soima.
1: Iya, lagunya siapa ya?
2: Soima.
0: Loyo-loyo, emang loyo-loyo cinta?
2: Woyo.
0: Iya kan? Tuh, woyo. Hatiku, kau woyo.
1: Oh iya,
0: iya kan?
1: Hatiku kau woyo-woyo.
0: Woyo-woyo, bukan loyo-loyo. Iya. Hatinya tuh loyo-loyo. Kalau Sky tuh yang tadinya udah tidur jadi kebangun lagi gara-gara woyo-woyo.
1: Ini viral pada zamannya. Anak Gen Z pasti tahu ini banget sih.
0: Gak bisa ya, belum ada lagu itu deh kayaknya
1: belum,
0: deh.
1: Belum, kangen banget deh. Kangen banget sama lagu ini. Ini lagu yang mengingatkan Gen Z-Gen Z sama sahur. Acara sore-sore ini pasti
0: iya,
1: lagu
0: sore-sore
1: ini.
0: Sore-sore sahur. Itu di Indosiar atau di Trans TV ya. Blaze of Fire, Love You Too Baby, 1, 2, 3 Blaze dari Rambo Kanambo.
1: Buset, harus bahasa Inggris bener
0: gitu. Biasanya masih biasanya tuh menurut aku agak lebih dingin daripada ini. Kita.
1: Siapa yang dingin, Dis? Sifatnya berubah dingin.
0: Iya.
1: Oh iya, Dis.
0: Enggak dong.
1: Kan emang orangnya dingin sebenarnya.
0: Tapi emang iya. Enggak. Cuma dipindah ke sini.
2: Berbeda.
0: Yes. Better. Enak coklat. Better kan, ngomongin better tadi. Kenapa memicingkan mata? Karena emang kan better coklat atasnya. Come Jamaica. Tadi ada yang request lagunya. Mohon maaf, ini silau banget, Bayim. Saya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Silau banget ya?
0: Silau banget. Serius, silau itu.
2: Cahaya Bayim ini sangat menerangi dunia sekali.
0: Masya Allah, tabarakallah. Tadi ada yang request lagu Selena Grace, ditunggu-tunggu banget nih, sumpah mati katanya.
1: Request ini aja, Soima yang woyo-woyo gimana?
0: Gak bisa.
1: Oh, iya.
0: Nanti MP3 langsung dapat SP 10.
1: Oh, iya. Gak bisa ya, gak bisa ya. No ya. Besok aja di ngopisa ya,
0: woyo-woyo.
1: Supaya aku udah kangen banget sama lagu woyo-woyo tahu. Ih, nanti
0: Nanti deh kita dengerin sendiri di itu platform yang satunya ya rekan Prima. Oke, kita putar dulu nih lagu Selena Grace dan Andri Rianto, Sumpah Mati, spesial buat Salmon Onigiri. Ada username namanya Salmon Onigiri.

0: bilang apa itu?
1: Ngomong apa emang, Baim?
0: Tadi ngomong apa itu?
1: Bejir, itu adalah...
0: Adalah?
1: Beneran.
0: Oh iya, beneran. Jika itu...
1: Bejir itu beneran, jir.
0: Sama aja dong. Sama aja.
1: Iya, iya.
0: Beneran itu,
1: iya,
0: jir. Aduh.
1: Iya juga ya.
0: Ya kan? Sedih banget gak sih kalau misalnya jadi Kak Chandra? Sepele loh.
1: Sepele sih. Maksudnya kayak... entahlah ya. Maksudnya emang ada banyak sifat orang gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Cuman untuk kasus ini menurut aku kayak Kak Chandra, you're gentleman sih.
0: Iya.
1: Maksudnya kayak... kakak kan masih pacaran gitu ya.
0: Benar.
1: Dan yang bukan tanggung jawab kakak gitu. Dan kakak berhak menolak sih kalau menurut aku sih gitu.
0: Iya, paling gak kalau misalnya dia nih ya, si cewek ini minta, tolong minta bantuan gitu ya, eh tolong dong pinjemin aku uang segini gitu. Boleh lah ya kalau misalnya pinjemin. Tapi ini gak ada kata pinjemin di chat itu.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Disti lihat.
0: Nih, mau lihat?
1: Mana?
0: Ini dia.
1: Ini dia. Kita
0: ini
1: lihat bersama-sama. Kita lihat bersama-sama moment of truth.
0: The moment of truth.
1: Dua.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing. Nih Kak Chandra.
1: Mana mana. Mana, coba kita lihat. Coba kita lihat. Kita lihat.
0: Coba bayangin. Ada.
1: Di SS semua dong.
0: Di SS semua. Orang Kak Chandra sampai sesedih itu. Gak ada kabar 18 hari. Oh, Purbalingga. Dari Jakarta ke Purbalingga itu berapa jam?
1: Turun di Purwokerto itu sebenarnya ada sih tiket yang murah dari Gambir ke Purwokerto cuma 150.000 loh.
0: Mungkin karena habis sisanya tinggal segitu.
1: Oh iya sih, mungkin ya.
0: Mungkin. Karena kan itu dadakan banget kan, banyak meninggal, terus dapat foto dari keluarganya. Oh iya, tadi ini lagu dari Selena Grace,
1: oh, featuring Andi
0: Rianto, Sumpah Mati, udah di Stip Play ya. Requestan dari Salmon Onigirin yang sabar banget nungguinnya dari jam berapa tadi, dia jam 6 deh kalau gak salah request lagu ini. Gitu. Kayak red flag banget gak sih itu cewek?
1: Jadi kalau misalkan naikin di TikTok nih ya, viral ini pasti.
0: Itu viral banget sih. Itu viral banget.
1: Enggak boleh, enggak boleh.
0: Jangan, jangan, jangan. Tapi sayangnya jangan ya. Mau kayak gimana pun, hubungan orang lain itu ya udah masalah mereka sendiri, kita enggak usahlah ikut campur. Takut banget kalau ikut campur, yang campur udah cukup rujak aja ya.
1: Ketoprak dong, kok rujak sih?
0: Rujak cingur campur-campur loh. Rujak cingur, udah pernah makan rujak cingur belum? Udah kan?
1: Rujak cingur?
0: Iya. Ada hidung. Hidung sapi. Cingur kan hidung sapi.
1: Aku pernah. Itu gak bejir. Itu gak beneran, Ji.
0: Itu gak beneran, Ji. Itu beneran hidung sapi.
1: Emang iya?
0: Iya. Cari deh cingur itu artinya apa.
1: Cingur tahu artinya hidung.
0: Iya.
1: Cingur tuh bukannya makanan Korea.
0: Makanan Korea? Apa? Cingur. Cingur.
1: Nggak tahu ya, aku tahu sebutan my cinggu. Cinggu itu apa sih?
0: Oh, cinggu gitu ya.
1: Itu apa? Itu apa sih?
0: Oh, I taunya dari Ayu Ting Ting sama Boy William. Mereka berdua tuh kalau ketemu manggilnya gitu, cinggu, cinggu ya.
1: Iya, my cinggu. Soalnya kan kalau di iklan di aplikasi Jo yang sangat medit untuk memutarkan lagu itu ya, pasti kan ada iklan taunya ketemu my cinggu.
0: My cinggu.
1: Iya.
0: Hai cinggu gitu kalau Ayu Ting Ting sama Boy William. Dan katanya Kak Chandra yang hari ini, sebenarnya gak hari ini, dari 18 hari yang lalu, berarti sekarang 19 hari yang lalu ya.
1: Mm-hmm.
0: 19 hari yang lalu itu galau banget. Hari ini pengen diputerin lagunya Republik Telah Kuberikan katanya.
1: Aish. Kak Chandra, kalau mau Kak Chandra puterinnya deh Avenged Sevenfold yang A Little Piece of Heaven.
0: Iya deh, nanti ya bareng Bang Abe besok di hari Sabtu atau enggak.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: cantik nih berkelas.
1: Asik, ini dia rekan Brima kita kembali di program acara nomor 1 yaitu di MP3 Senggol Senggol.
0: Asik, di sini aku kibas.
1: Yes, wih kenapa ya. Itu japra ya, cukup japra aja yang dikagetin kayak gitu. Nah, kalau kali ini Disti kaget dapat WhatsApp dari Pak Ferry Ramadan Polsek Gantar.
2: Oh, kenapa ini kita tiba? Wah, Disti ngomongnya nggak bisa dijaga sih.
1: Gimana sih, Bai?
2: Disti ngomongnya bisa dijaga
1: enggak,
2: tuh kan?
1: Jadi gini, yang bikin kaget itu cuma salam aja sih.
2: Apa?
1: Katanya gini, assalamualaikum malam, katanya gitu.
2: Malam juga, malam.
1: Pak Ferry Ramadan ya.
2: Salam presisi.
1: Iya, benar banget. Senggol-senggolnya nih untuk Bapak Kapolsek Gantar ya.
2: Oke, Pak Sutarko ya.
1: Pak Sutarko, selamat
2: kabar,
1: malam.
2: Pak? Kita udah lama nggak bertemu, Pak. Kita kapan, Pak? Kopdar, asik.
1: Asik kali ya kopdar bareng Polsek Gantar ya.
2: Asik dong, tapi jangan di dalam sel ya.
1: Jangan, hati-hati.
2: Dong, Pak Sutarko kan emang baik-baik.
1: Udah paling bestie banget gak?
2: Udah bestie banget Pak Sutarko ya.
1: Iya.
2: Aman banget Pak.
1: Aman banget sih, paling aman banget ya. Oke, boleh di-share kak apanya tuh Pak Ferry Ramadan?
2: Apanya?
1: Katanya gini, boleh di-share kak, katanya gitu.
2: Hah?
1: Ada linknya?
2: Link apa tuh?
1: Mungkin lebih lengkap lagi ya Pak Ferry Ramadan Polsek Gantar, apa yang di-share gitu. Mungkin ada berita.
2: Siapa
1: apa
2: sih yang accept apa Ferry Ramadan Polsek Gantar? Kasihan loh jadi ketahuan nih. Pak Ferry ke Polsek Gantar kan kita bisa menjaga sedikit privacy gitu, kayak profesinya Mbak Pak Ferry, untuk jangan disebut juga gitu di save ya Polsek Gantar gitu ya.
1: Oke, jadi ada info terbaru nih.
2: Cukup
1: ya.
2: Cukup diingat aja.
1: Ada info terbaru nih dari Pak Ferry Ramadan Polsek Gantar. Izin Mas Mbak, Pak Kanit Reskrim Polsek Gantar ada request barangkali berkenan untuk menghimbau kepada masyarakat khususnya anak sekolah agar tidak menggunakan OKT, obat keras terlarang, tawuran, kelompok bermotor, dan juga miras.
2: Wah. Ini harus diulang sekali lagi nih Disney, biar orang-orang gak cuma dengerin lewat kuping, tapi masuk juga ke otak dan hatinya. Coba ulangin lagi Dis.
1: Pak Kanit Reskrim Polsek Gantar ada request nih barangkali berkenan.
2: Ini jangan
1: untuk
2: request
1: menghimbau.
2: Sih, ini emang harus kita himbau ini.
1: Yes, benar banget ya. Ini harus kita himbau untuk rekan Prima semuanya, apalagi buat kalian ya para Gen Z, Gen Alpha gitu. Dihimbau kepada masyarakat khususnya anak sekolah agar tidak menggunakan OKT, obat keras terlarang, tawuran, kelompok bermotor, dan juga miras.
2: Tuh ya, dengerin anak muda semua tuh ya. Kan tuh ngabisin waktu muda tuh ya yang bermanfaat aja lah.
1: Betul banget.
2: Gak usah nyobain obat, gak usah nyobain jalur kayak gitu.
1: Betul.
2: Wong reang semua nanti kedepannya itu gak akan kepake gak sih menurut Baim? Kayak kalian di ekonomi nih.
1: Yes.
2: Kalian terkenal namanya di jalur, tapi sekarang orang-orang hidup gak kayak gitu.
1: Bener.
2: Loh.
1: Emang ada ya, maksudnya orang kita taruhlah anak muda gitu ya, anak muda yang suka kayak begitu terus di masa depannya indah atau enggak cerah.
2: Nah, makanya itu sih. Maksud Baim kayak ya bukan kurang-kurangin, malah jangan sampai lah. Kita sama anak muda, kita sama anak Gen Z ya. Maksudnya kan kita semua cinta damai, Gen Z cinta damai ya.
1: Bener.
2: Kita bukan generasi yang apa namanya suka membakar hutan, suka mengambil hak orang lain.
1: Bener.
2: Gitu ya. Terus juga bukan generasi yang suka menjilat gitu ya.
1: Ah, itu banget.
2: Maksudnya kita kan Gen Z adalah generasi yang harusnya aman dan ya bener-bener untuk kedepannya Indonesia dipimpin Gen Z berseri gitu ya.
1: Yes, benar.
2: Jadi untuk himbauan dari Pak Kanit Reskrim Gantar ini menurut Baim ini sangat penting sekali buat kalian semua ya para Gen Z. Dan nanti kedepannya mungkin Pak Kanit Reskrim Gantar ya bisa ngobrol lebih lanjut di BNPPN ya, karena supaya nanti di BNPPN anak-anak muda gitu ya bisa paham dari tadi OKT, terus tawuran. Apalagi
1: kelompok bermotor dan juga miras
2: ya, karena memang ini jadi satu ancaman dan juga catatan yang sangat penting untuk anak-anak muda di Indonesia ya.
1: Yes, benar banget. Kayak rekan Prima ya, diinget tuh buat kalian semuanya
2: Sebelum nanti
1: kalian
2: dijemput oleh Pak Kanit Reskrim Gantar ya.
1: Suara lokal kudu di rumah kah, beda lagi.
2: Beda dong.
1: Beda lagi. Oke, sebelum kita angkat telepon dari rekan Prima yang nanti mau join di MP3 Senggol-Senggol, kita play dulu ya requestan dari admin Zona Indramayu Barbar. Karena ini ada masuk nih kata-kata malam ini, katanya gini.
2: Apa tuh?
1: Bekerja keraslah dengan kata penyemangat.
2: Cakep.
1: Keluarga adalah alasan untuk menjadi selalu kuat.
2: Oh.
1: Kami pekerja hebat, bukan mau kondo kelas berat, apalagi yang ikut aliran sesat. Salam-salam buat anak yang udah punya anak.
2: Salam-salam buat anak yang udah punya anak ya.
1: Buat bapaknya anak, buat pasangan yang lagi berantem, semoga terus berantem aja.
2: Senggol terus.
1: Dan yang mau disalamin aja, yang nggak mau disalamin ya udah nggak apa-apa, nggak maksa katanya.
2: Buat partai-partai yang juga lagi nggak akur, senggol aja terus.
1: Yes, request sama lagunya yang... Al Ghazali ya, Amnesia.
2: Oke, boleh.
1: Oke, nih ya, display ya rekan Prima semuanya, requestan dari admin Zona Indramayu Barbar. Yang buat rekan Prima mau request lagu by phone di MP3 Senggol-Senggol, sok mangga, boleh banget ke 0853 2189 9582.

0: single bareng Antik nih.
1: Balik lagi di program paling keren, paling mantep ya. Lagian dipojokin. Jangan dipojokin itu makannya.
0: Iya,
1: elah.
0: Lagi kaget banget langsung teriak kita. Ya rekan prima balik lagi. Waduh, Disti malah lupa nyalain mic sendiri. Mati.
1: Kencengan ya kayaknya ya. Apa ini udah emang sebentar deh, ini agak lemes gitu dia kayaknya.
0: Ya loyo, kayak loyo-loyo cinta. Loyo-loyo cinta. Kalau kata Mbak Yung tadi ya.
1: Loyo nih dia nih.
0: Itu terwoyo-woyo.
1: Loyo dia nih, loyo nih.
0: Loyo. Nih, ada lanjutan lagi dari Pak Ferry Ramadan Polsek Gantar. Makasih Kak, hayo Kopdar sama Kak Polsek request lagu Dewa 19 dong Kak. Sabtu hayo Kopdar di Polsek. Oh iya Kak, slogan Polri sekarang polisi
1: bersama masyarakat.
0: Iya itu.
1: Apa coba ulangin?
0: Polisi bersama masyarakat.
1: Bukan yang itu Kopdar tadi. Kalau itu mah udah iya udahlah.
0: Hayu Kopdar sama Kapolsek di hari Sabtu di Polsek Gantar katanya gitu.
1: Siap, infokan aja kita mah. Kita mah datang ya, Pak. Pak siapa? Pak Ferry ya?
0: Pak Ferry.
1: Hari Sabtu ada Pak Kapolsek.
0: Iya.
1: Di Polsek Gantar.
0: Benar.
1: Siap, nanti kita Kopdar ke sana. Terima kasih infonya Pak Ferry.
0: Iya. Terima kasih banyak loh Pak Ferry dan ajakannya juga ya. Ini Pak Ferry tadi ada komentar dari rekan prima yang ada di TikTok.
1: Apa tuh? Sepertinya Pak Ferry juga lagi ngerin kita ya.
0: Iya.
1: Kebetulan Pak Ferry lagi dengerin kita ini, kebetulan banyak banget masyarakat juga yang mungkin melakukan pengaduan atau pengeluhan.
0: Aduh
1: sama ngeluh sama sih.
0: Iya, katanya gini nih Pak Ferry, Pak Polsek Gantar boleh dong sewaktu-waktu bisa kita telpon untuk beri himbauan tuh katanya gitu. Ya sama kayak yang diomongin Baim tadi ya.
1: BNPPN lah ya.
0: BNPPN lah ya.
1: Tapi mungkinnya akan lebih afdol kalau misalkan Pak Kapolseknya langsung ke Prima nih, langsung ngobrol berdua nih.
0: Bener banget. Apa empat mata? Enggak juga empat mata dong.
1: Enggak empat mata.
0: Tapi
1: kan empat mata kan. Pak Kapolsek nggak pakai kacamata.
0: Iya.
1: Dinas juga nggak pakai kacamata. Empat. Tapi ada Sahil matanya empat. Delapan. Ada Baim nyiapin live. Delapan. Jadi ada berapa tuh?
0: 16 tambah 8 berapa?
1: Nah itu banyak ya? Matanya.
0: Banyak matanya.
1: Nggak empat mata doang.
0: Selain itu juga ada live TikTok. Kan banyak mata juga yang ada di live TikTok yang
1: gitu.
0: Lagi nonton.
1: Intinya apa sih
0: pemirsa? Kacamata.
1: Bener sih, secara harfiah iya ya,
0: gitu,
1: secara harfiah.
0: Apa dong intinya?
1: Intinya Prima FM sekarang udah didengar dan dirongokaken se-Indramayu bahkan sedunia.
0: Betul banget, Radio Garden ya.
1: Bismillah Komisaris.
0: Oke nanti ya, Pak Ferry requestan lagu dari Dewa 19 nanti Disti cariin dulu spesial nanti bakalan Disti play. Tapi sebelum itu, apakah ada yang mau telpon di WhatsApp? Oke, ternyata ada nih, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, merdeka.
2: Oh, waalaikumsalam, merdeka.
1: Merdeka.
0: Halo Kak Hans, hari ini mau request lagu apa nih Kak Hans?
2: Lagunya Naf.
0: Naf. Boleh. Yang judulnya apa nih?
2: Yang terbaru ada nggak?
0: Kita yang terbaru kayaknya belum ada nih. Ada Bila Nanti Kau Milikku.
2: Kalau nggak ada.
1: Yang kenang laku aja gimana kak?
2: Terendah laraku.
0: Apa?
1: Yang kenang laku.
2: Kalau nggak ada lagu Naf terendah laraku.
0: Terendah laraku. Oke. Coba ya nanti Disti cari dulu nih Naf terendah laraku. Hari ini senggol-senggolnya untuk siapa nih?
2: Senggol-senggolnya
1: Kans.
2: Sama Baim yang lagi menyiarkan sekarang ini.
1: Iya Kans, kebetulan nih ada Pak Ferry sebagai dari Polsek Gantar.
2: Buat sama Pro Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang lain yang lagi mendengarkan Radio Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang Orgelis Indramayu. Salam-salamnya buat semuanya aja.
1: Kans.
2: Iya.
1: Kak Hans. Halo Kak Hans. Kebetulan nih ada tim dari Polsek Gantar lagi dengan Prima FM. Mungkin Kak Hans ada yang ingin disampaikan, silakan Kak Hans.
2: yang di Bandung.
1: Bukan, bukan dari Polsek Gantar.
0: Polsek Gantar. Kan kebetulan sekarang Kak Hans juga udah tinggal di Pilang Gantar, ya, di Gantar kan. Mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk Polsek Gantar.
2: Kawasan Gantar kurang dengar.
0: Polsek Gantar.
1: Polsek Gantar lagi dengerin kita nih Kak Hans. Mungkin Kak Hans punya pesan untuk bapak-bapak dari Polsek Gantar, untuk bapak Polsek Gantar gitu.
2: Oh gitu. Ya.
0: Mungkin ada keluhan selama ini.
1: Iya, keluhan gitu kayak.
2: Ini apa gimana ya? Suaranya kurang begitu jelas, kenapa?

0: Oh iya bang.
1: Oh iya bang.
0: Kurang jelas bang. Coba di otak atik di situnya dia.
1: Oke. Okay.
0: Coba dicabut colok.
1: Cabut colok ya. Oke. Okay.
2: Mungkin apa?
0: Udah jelas belum
1: udah
0: nih?
1: Udah jelas.
2: Itu cenil-cenilnya yang di mixer itu, yang paling atas tuh dikecilin coba.
0: Oh, cenil-cenil paling atas dikecilin bang.
1: Oh iya bang.
0: Oh iya, di mana sih? Kanan apa kiri nih?
1: Nah itu pertanyaan yang cenil-cenil yang.
0: Ya tebak-tebak kanan apa kiri nih yang
1: telepon. Kanan apa kiri ya? Ya
0: telepon coba tebak kanan apa kiri.
1: Kayaknya kanan deh ini nih. Ini kan penelpon.
0: Iya maksudnya ke kanan apa ke kiri nih?
1: Oh kalau kecilin atau naikin?
2: Kecilin di ke kiri.
0: Oh kiri.
1: Kiri.
0: Kok tahu sih?
2: Tahu dong, kan aku mantan soundman.
0: Oh, suaranya perempuan tapi soundman.
1: Sound girl jadinya ya.
0: Mencurigakan. Sudah, gimana?
2: Sudah belum?
0: Sudah diputar tadi. Biar jilat juga.
1: Oreo.
2: Belum.
0: Oh, belum ya? Coba lagi ya. Dah, gimana?
2: Ya, lumayan lah.
1: Oke, okay, better lah ya.
2: Daripada benjol kitanya.
1: Iya, noh, benjol.
0: Benjol?
1: Kenapa benjol? Kejedot.
0: Oke. Okay.
2: Tadi ada Pak Ferry ya?
1: Iya, aku ada Pak Ferry.
2: Pak Ferry dong.
0: Oke, okay, boleh. Bukan Pak Ferry doang sih tadi ya. Ada Pak Kapolsek Gantar juga, Pak Sutarko dan juga Pak Kanit Reskrim dari Polsek Gantar juga lagi dengerin Prima FM nih.
1: Iya.
0: Dan memang selalu mendengarkan Prima FM.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Halo Pak Ferry, salam kenal. Aku Santi.
1: Santi, ketawanya biasa aja, jangan nakutin. Ini bukan malam Jumat untungnya.
2: Pak Ferry, kalau aku mau kasih keluh kesahnya senggol-senggol di malam hari ini, itu tuh setiap aku pulang malam ya, dari Hawargelis ke arah Gantar. Itu kan ada yang kanan kiri sawah dan itu kan memang nggak ada penerangan.
0: Toang, benar.
2: Nah itu sih menurut aku rawan sekali ya. Kasian di sini kalau pulang tuh.
0: Kok tahu?
1: Iya lagi. Kayaknya Santi kalau di sini pulang Santi ada di belakang Disti deh. Makanya serem banget.
2: Jadi mungkin kalau misalnya Pak Ferry dan tim ya, bisa patroli rutin, insya Allah bakalan aman. Terus tuh aku nggak ngerti ya, ini masuk wilayah Pak Ferry and tim nggak ya? Itu loh di daerah Sukaslamet di jembatan Al Zaitun yang baru, nah itu tuh suka ada yang suka nongkrong di situ tuh gelap-gelap di jembatan.
1: Oh iya.
0: Bukan ini kan, maksudnya aneh-aneh atau gimana nih?
2: Nah aku takutnya aneh-aneh kan. Tadi aku dengar himbauan dari Polsek Gantar bahwa kita harus jauhi apa tuh anak muda?
0: OKT,
1: tawuran,
0: kelompok bermotor
1: sama miras.
0: Sama miras.
2: Nah itu, nah aku takutnya karena beberapa waktu yang lalu sekitar jam 6:30 aku lewat situ tuh daerah Sukaslamet. Pokoknya nggak jauh dari jembatan Al Zaitun yang baru itu, nah itu ada jembatan lagi, nah di situ tuh aku lihat ada beberapa anak muda tuh di situ karena memang gelap di situ.
1: Oh,
2: aku nggak tahu itu masuk daerah Gantar atau enggak gitu. Tapi mudah-mudahan Pak Ferry and team bisa koordinasi dengan polsek setempat ya, yang ada apa? Hubungannya dengan daerah situ untuk menjaga keamanan di situ juga.
0: Oke, siap. Terima kasih nih laporannya Santi.
2: Iya. Oke, terima kasih ya.
0: Santi udah nggak tinggal di Malaysia ya?
2: Lagu Tulus dong.
1: Tulus.
2: Teh hijau.
0: Teh hijau.
1: Nanti kalau udah di play jangan sampai joget-joget ya tuh Santi ya.
0: Hilang.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih
1: Santi Merdeka. Hati-hati di jalan ya Santi kalau lagi di jalan.
2: Oke.
1: Bye. Assalamualaikum.
2: Bye.
1: Merdeka. Emang senggol-senggolnya pas banget ya berakhir di menit ini juga.
0: Sayang sekali
1: nih buat rekan Prima yang mau telpon di MP3 udah habis waktu.

0: Pak Ferry ya. Pak Ferry Paul Segantar yang request lagu Dewa 19.
1: Oh gitu. Apa tuh Dewa 19 yang mana?
0: Dewa 19 nya kayaknya Mistikus Cinta kali ya.
1: Oh my god. Atau kita kasih yang Pupus aja gitu, biar nanti pas lagi nangkepin begal biar berasa gitu ya, kayak Pupus banget nih gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: iya,
1: totalitas banget,
0: totalitas
1: kayak,
0: banget.
1: Jangan dong, gak boleh dong.
0: Gak boleh dong.
1: Kita semua harus tetap mengedepankan hukum ya. Kita harus mengedepankan, kita gak boleh main hakim sendiri ya Pak. Ya betul ya Pak. Kita harus pakai kepala dingin,
0: betul,
1: tapi tangan kita panas Pak.
0: Iya. Tangan kita panas tapi masukin ke saku aja boleh gak? Iya, itu
1: banget.
0: Aman kan?
1: Aman.
0: Oke, sebelum itu ada requestan dari Ipeh nih yang malam hari ini katanya lagi skripsian menuju Semhas katanya.
1: Ya elah Ipeh.
0: Ipeh.
1: Sombong.
0: Kenapa?
1: Main ketemu. Sombong bener Ipeh sekarang. Udah terkenal dia udah.
0: Udah. Jadi kalau panggilannya bukan Ipeh lagi, Mpo Ipeh kan, terkenal dari Radio Prima.
1: Iya.

0: spesial banget nih lagu dari Dewa 19 ya, Mistiku Cinta ya, untuk Pak Ferry ya, Polsek Gantar kan Prima semuanya. Dan ada info terbaru dari Pak Ferry Ramadan. Tahu enggak apa?
1: Apa tuh?
0: Katanya gini,
1: Pak Ferry, selera musiknya bagus banget Pak Ferry, asli.
0: Wah, iya.
1: Harus
0: dong
1: masuk circle Baim nih, musik-musik enak.
0: Dewa 19. Pasti kalau suka Dewa 19 tuh sukanya lagi Salon 7 pasti.
2: Kalau suka Dewa 19 tuh circle-circle Baim.
0: Benar. Dewa Dewinya suka juga enggak?
1: Dewa ah?
0: Maha Dewinya suka juga enggak?
1: Oh iya dong.
0: Harus lah ya. Kan itu pasangannya. Iya kan? Pasangannya Dewa 19 kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Nih, ada lanjutan dari Pak Ferry. Izin Sobat Prima, rekan Prima ya Pak Ferry ya. Rekan Prima semuanya, jalur Gantar Haurgelis ada kehadiran kami di Kiara Kurung katanya.
1: Oh.
0: Ada kehadiran Polsek Gantar di Kiara Kurung. Dan untuk yang Kalzaitun, kami atau Polsek Gantar akan bersinergi dengan Polsek Kroya. Makasih.

0: Gantar ya, polisi bersama masyarakat. Gitu. Main-main lagi.
1: Enggak, tapi beneran. Apa? Emang kalau menurut aku, polisi gantar itu aku gak ini ya, aku kenapa? Gak membela ya,
0: iya.
1: Tapi memang ini adalah sebuah penglihatan nyataku, penilaian nyataku. Kalau setiap aku, setiap malam di Steam mungkin juga ngeliat ya, di Kiara Kurung, setiap malam ada satu pos yang di depan pabrik beras itu.
0: Oh iya benar, yang ada yang lampunya ada biru. Nino, gak ada suaranya sih, cuma lampunya
1: biru kan,
0: gitu dong.
1: Dan itu adalah sebuah langkah nyata. Dan memang ya aku tahu, kita kalau misalkan orang berbuat baik, kita puji dong.
0: Iya benar.
1: Iya dong, maksudnya.
0: Biasanya kan agak sepi ya. Nah, baru tadi malam itu posnya kebuka, ada orang juga yang masuk ke pos itu.
1: Cuma beberapa, di dalam memang pos. Kemarin beberapa hari sempat aku lihat mungkin sepi, mungkin sempat patroli ke tempat lain gitu ya. Tapi kemarin malam aku lihat rame lagi nih.
0: Iya, tahu enggak sih di sini rasanya tadi malam, wah, alhamdulillah ada temennya gitu ya. Meskipun biasanya ada temennya motor yang sekedar lewat, paling enggak tuh ada penerangan lah di jalan warna biru.
1: Pokoknya terima kasih buat Pak Polsek, bapak-bapak dari Polsek Gantar gitu ya, yang sudah mengamankan jalan Haurglis Gantar, terus ke Al Zaitun, terus kemana-mana pokoknya ya. Karena memang Gantar itu masih banyak kurang sekali penerangan.
0: Betul.
1: Jadi memang harus banyak banget, ketat banget nih jaganya ya.
0: Iya.
1: Dan juga untuk pemerintah setempat ya, untuk memperhatikan kalau jalan-jalan di Gantar itu kan masih banyak, apalagi toang-toang itu kan tidak ada lampunya ya.
0: Benar.
1: Kita memang bapak-bapak dari polisi Gantar memang selalu menjaga keamanan kenyamanan para pengendara.
0: Nah.
1: Cuman ada baiknya jika pemerintah setempat juga ikut dalam bersinergi dan membangun penerangan-penerangan di lampu di jalan-jalan gitu ya.
0: Sepakat banget ya. Tapi paling enggak
1: bupati
0: minimal
1: nih,
0: bupati amin. Minimal kendaraan kita terang dulu tuh ya lampunya. Untung aja lampu motor diisi terang banget tuh. Sampai mencurut kayaknya sampai 5 meter ke depan.
1: Dulu lampunya udah kayak CI redup.
0: Dari dulu itu terang ya.
1: Wah, cuma emang yang dulu itu udah kayak CI redup.
0: Mana ada itu dari dulu terang, cuma sayangnya bodinya pecah aja itu karena
1: ini. Lucu banget gitu ya.
0: Pak Polsek, maaf ya, jangan dong Pak Polsek, itu motor DC itu legend. Jangan diambil.
1: Kok enggak apa-apa Polsek?
0: Enggak, takutnya langsung ditandain motornya DC.
1: Aman DC, aman.
0: Takut
1: so, buat
0: banget.
1: Orang yang semua tuh ya. Jadi buat kalian semua yang mungkin pulang kerjanya malam ya, kalian bisa sedikit menenangkan diri kalian karena ada patroli langsung dari Polsek Gantar. Dan juga perhatian khusus untuk pemerintah yang ada di Gantar ya, karena kebetulan kita juga tinggal di daerah Gantar ya, Dis ya.
0: Yes.
1: Dis tinggal di Gantar, aku juga tinggal di Gantar gitu kan. Perhatian khusus untuk bagaimana caranya ini jalan-jalan yang ada di Gantar itu dikasih penerangan. Karena effort dari Pak Polisi juga akan berguna banget kalau misalkan di jalan-jalan itu ada penerangan-penerangan.
0: Betul
1: kan?
0: Banget.
1: Gitu.
0: Nah, komentar dari Bunda Nyimas Indah ya, karena ini musim paceklik, Dis. Jadi kejehongan naik katanya.
1: Nah, iya. Kejehongan naik itu mah ya.
0: Kejehongan lagi naik-naiknya ya, rekan Prima.
1: Baim enggak pantas banget kalau ngomong jehong-jehong gitu.
0: Enggak cocok. Udah enggak cocok ya. Udahlah, emang yang paling cocok tuh teh hijau di Tulus ya. Tapi bedanya teh hijau sama matcha apa sih?
1: Beda.
0: Apa?
1: Beda aja pokoknya.
0: Sorry.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Kadang suka gitu ya, kalau misalnya kita ketika ada masalah dan itu masalahnya berat banget, rasanya kayak kita tuh pengen ya udah hilang aja ingatannya atau enggak langsung pergi aja dari dunia ini, rasanya menghilang gitu. Hus, jadi jin. Ya kan ada kan.
1: Ini Desti udah pakai tas bae cepet banget dah. Ya Allah, ya Allah.
0: Emang udah wayahnya. Kalau kata orang Indramayu, enggak, wes wayah ke ini orang Jawa Timur, orang Indramayu bilangnya apa ya?
2: Wes wayah juga sih sama.
0: Wes wayahnya. Wes wayahnya. Ya udah itu, wes wayahnya. Wes wayahnya rekan prima semuanya. Tapi terima kasih banyak nih untuk Pak Ferry Ramadan dari Polsek Gantar ya, yang hari ini aktif banget kita berkomunikasi. Jadi buat rekan prima kalian kalau ada keluh kesah mungkin yang mau disampaikan, khususnya wargi, wah udu wargi, udu jadinya Jawa Timur, udu bukan wargi tapi wong ya, wong Gantar atau enggak wong Haurgelis, Haurgelis nih yang lagi dengerin Disti dan juga Baim.
1: Betul.
0: Kalau kalian punya keluh kesah gitu, kalian sampein aja ke Prima, barangkali nanti didengar oleh Polsek Gantar dan juga para pemerintah yang ber apa itu namanya?
2: Berapa?
0: Ber itu.
2: Beranu. Ya?
0: Beranu.
1: Hah?
0: Gimana gimana gimana? Oke, ada keluh kesah dari Kak Hans nih yang tadi telepon di MP3 senggol-senggol. Katanya gini, "Oh, ada Polres Gantar ya. Semoga semua jalan yang ada di Gantar ada penerangan dan tolong perbaiki jalan yang rusak di semua wilayah Gantar, Haurgelis, Indramayu." Itu keluh kesah dari Kak Hans. Kenapa, Baim?
2: Terkadang memang ya, keluh kesah membuat kita terlihat seperti kayak banyak keluhan dan banyak kesah gitu ya.
0: Iya, kayak rasanya gak bersyukur gitu ya, kalau banyak ngeluh gitu ya.
2: Tapi sebenarnya mau ngurang semua ya, terkadang kalau misalkan kita punya keluh kesah, tapi kalau kita pendam sendiri justru itu yang bahaya.
0: Benar.
2: Karena tadi Kak Wulan ya?
0: Iya, Wulan.
2: Ngomong sempat ke psikolog ya?
0: Iya, sempat ke psikolog sampai sekarang dia.
2: No kan? Jadi ada baiknya kalau misalkan wong yang semua tidak punya tempat untuk bercerita gitu ya, atau misalkan bisa ke psikolog gitu ya. Karena
0: betul,
2: misalkan kalian punya keluh kesah, itu tuh menurut bayi memang harus dikeluarin sih.
0: Benar.
2: Karena kalau misalkan gak dikeluarin, nanti jadinya
0: sakit perut ya.
2: Oh, iya.
0: Sembelit
2: ini. Ini orang yang lagi dengerin nih udah serius banget. Iya sih benar sih kata Mbak, ya, memang kalau kesah harus dikeluarin sih.
0: Iya.
2: Kenapa
0: iya.
2: Akhirnya harus dikeluarin nih?
0: Sembelit enggak tuh, kasihan lo kalau sembelit lo, itu jadinya operasi lo. Jangankan sembelit ya. Kita enggak kentut berhari-hari aja itu bisa jadi operasi.
2: Nah, makanya buat orang yang semua kalau temennya ada yang kentut, itu jangan dikriminalisasi.
0: Iya, enggak apa-apa sedikit gitu enggak apa-apa.
2: Siapa tuh? Gitu siapa itu?
0: Gitu enggak apa-apa. Itu agak ada suara samar-samarnya kan jadinya.
2: Intinya kalau misalnya temen kalian kentut jangan dikriminalisasi lah.
0: Betul, jangan dibully. Meskipun bau juga. Enggak dong. Ya paling enggak yang kalian nih yang suka kentut gitu tahu adab lah, keluar dulu dari ruangan. Gitu. Malam Kakak Disti, Kak Bayi, malam. Kak Felicia Natania yang ada di Semarang, by the way, Kak Felicia masih di Purwokerto enggak nih?
2: Karena kemarin baru pulang, masih pulang kampung ya?
0: Enggak, kemarin itu kan lagi ulang tahun, terus lagi jalan-jalan ke Purwokerto. Gitu. Nah sekarang apakah masih di Purwokerto? Oh masih katanya.
2: Soalnya aku kangen sama Purwokerto itu, aku kangen sama stasiunnya justru.
0: Kenapa?
2: Karena anthemnya itu yang di tepian Sungai Serayu, itu pertama kali aku datang ke stasiun Purwokerto waktu jam 12 malam dan stasiun itu sepi, dan lagu itu di tepian Sungai Serayu didengarkan gitu ya. Maksudnya jadi anthem kedatangan kereta kan.
0: Oh.
2: Di situ emang mungkin orang-orang akan berpikir di tengah stasiun yang sepi ada keroncong lama lagi ya. Itu mungkin akan horor ya. Tapi aku justru kayak ngerasa ih kayak pulang kampung
0: kayak
2: gitu.
0: Kayak pulang kampung banget gitu ya. Ya sama halnya kalau orang Jakarta ke Cirebon atau enggak Haurgelis, suara lagunya kan beda
2: iya,
0: kan.
2: Oh iya, kota Cirebon
0: ding,
2: ya.
0: Ding ding ding. Eh gimana sih? Jadi
2: teng,
0: lupa.
2: Teng teng
0: teng teng teng teng teng teng teng. Kalau Purwokerto gimana?
2: Di tepian Sungai Serayu, langit fajar menyingsing.
0: Ah belum pernah lagi.
2: Aduh,
0: ke Purwokerto.
2: Aduh candu banget sih itu, candu banget. Makanya buat Daop 3 Kenapa? Dari tadi kita terus terang mulu nih ya. Emang gak apa-apa lah, emang namanya juga ya kita butuh apa ya, kerjasama.
0: Betul,
2: gitu lah ya.
0: Kerjasama gitu.
2: Makanya buat Daop 3 nih.
0: Buat Daop 3 Daop.
2: Kita mau main ke Purwokerto nih.
0: Purwokerto Daop berapa? 4.
2: 5.
0: Oh, 5. 5. Daop 3, Daop 4, Daop 5 ya rekan Prima. Kata Kak Felicia keroncongan ya Kak Baim
2: kesini. Iya, sumpah aku suka keroncong loh. Gen Z mana coba yang enggak suka keroncong.
0: Iya, lagi di sini suka banget sama lagu keroncong, apalagi pas lagi ini ada acara nikahan. Ada acara nikahan terus nyanyinya bukan lagi lagu dangdut tapi keroncong. Itu tuh.
2: Itu enak
0: itu
2: banget sih.
0: Impian Disney banget lagi. Wedding dream ya. Wedding dream.
2: Kalau aku impiannya tau enggak apa?
0: Apa?
2: Ngabisin makanan di pernikahan orang. Sampai
0: bukan kalau ngomongin this. Wedding dream.
2: Oh, wedding dream ya. Wedding dream.
0: Iya mau jadi ini pangeran katak.
2: Wedding dream gak kepikiran sih, Dis.
0: Iya kan nanti suatu saat.
2: Gak tau ya, gak kepikiran aja sih.
0: Kenapa gitu, gak boleh putus asa, Mbak.
2: Belum kepikiran aja gitu.
0: Iya tapi kan paling gak dulu kan suka nonton kartun, animasi.
2: Kartun mana yang ada pernikahan itu? Bukan kartun gitu ya.
0: Oh iya ya kan kita cewek-cewek suka nontonnya Barbie. Makanya wedding dream kita Barbie. Ada rajanya, ada ratunya gitu.
2: Wedding dream aku sih simple aja sih.
0: Apa tuh?
2: Sebenarnya kalau Gen Z itu kayak mereka lebih pengen kayak intimate wedding gitu ya.
0: Iya benar.
2: Dan kayak ya udah enggak usah ngundang banyak orang. Terus kayak sekarang apa namanya pengen nikah di KUA aja gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi ya jujur aku juga masih belum kepikiran sih.
0: Tapi balik lagi ke orang tua. Orang tua bilangnya, dulu ibu udah kesini. Masa iya itu enggak balik ke ibu?
2: Balik modal
0: jadinya. Aduh rekan Prima jangan kemana-mana, masih bareng Disney dan juga Baim ya. Setelah ini ada requestan dari Teteh Nia, request lagu Afgan Kacamata, dan juga requestan dari Kak Hans yang pengen diputarin lagu Naf Terendap Laraku. Kak Hans sama Kak Chandra kayaknya sama-sama lagi tidak baik-baik saja.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: Gimana rekan Prima semuanya dengan lagu Naf Teranda Pelaraku ini, requestan dari Kak Hans ya. Itu juga tadi udah kita bacain keluh kesah dari Kak Hans yang sekarang tinggalnya di Pilang. Mm-hmm. Dia sih baru tahu loh Pilang ternyata masuk Gantar.
1: Pilang itu Gantar di Balai Raja sih. Mm-hmm. Karena kenapa namanya Pilang? Karena kayaknya di situ ada ini deh. Ada apa namanya?
0: Apa?
1: Pilang itu apa namanya sih?
0: Emang Pilang artinya apa? Pilang.
1: Pilang itu tuh kayak gas gitu loh, tempat gas. Oke gas.
0: Oke gas, oke gas. Tunggu dua orang gas. Acacia leucoplea atau Phacelia leucoplea adalah sejenis pohon atau perdu berduri dari suku polong-polongan. Polong tuh pohon. Pohon polong-polongan.
1: Pohon polong-polongan.
0: Iya. Tuh, sejenis pohon atau perdu berduri dari suku polong-polongan. Pilang. Ya. Ya kan? You see? I see. Bilangin.
1: Gak.
0: Takut dia.
1: Gak, itu di zoom ini kok nih, zoom ini tuh. Bercanda doang.
0: Tapi kita tadi habis dengerin lagu keroncong ya.
1: Mm-mm. Aduh. Terima ngantuk. Kasih tadi Kak Felicia yang udah nyaranin Sabda Alam ya. Mm-mm. Nanti aku dengerin sebelum tidur karena kayaknya enak juga itu.
0: Enak banget. Tak tengker.
1: Enggak tangtengker, enggak setiap keroncong tangtengker deh istri.
0: Tapi yang bikin enak tuh ada itunya. Ada tak tengklernya.
1: Itunya.
0: Tengkler. Tak tengkler.
1: Tangtengker, tangtengker nih.
0: Udah rekan Prima, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk Polsek Gantar yang hari ini kita dapat himbauan untuk rekan Prima semuanya.
1: Betul.
0: Apalagi khususnya untuk anak sekolah ya.
1: Betul sekali. Mm-hmm. Terima kasih untuk Pak Polsek, Bapak-bapak dari Polsek Gantar ya juga yang selalu menjaga keamanan.
0: Yes.
1: Jalan Gantar Haurgelis,
0: yes.
1: Jalan Al-Zaitun, jalan-jalan yang ada di Gantar lah pokoknya.
0: Iya. Terima kasih juga nih buat rekan Prima yang udah join di MP3 Senggol-Senggol. Udah dengerin dari jam 5 sore sampai jam 9 malam, baik di analog, di noise, di streaming, di Radio Garden, di live TikTok juga. Nih, ada Nadim. Katanya Nadim manggil Baim gitu katanya.
1: Mana Nadim?
0: Nah, gini, Dim. Ngomongnya bukan Nadim, tapi Nadim.
1: Nadim.
0: Iya. Yeah,
1: Nadim. Yeah.
0: Nadim.
1: Dim kok ini Dim apa Silmi nang Surabaya Dim?
0: Silmi ceweknya?
1: Hah?
0: Silmi ceweknya.
1: Loh, koncone Nadim karo Baim iku Silmi Nadim Baim.
0: Cinta segitiga dong, Silmi cewek.
1: Loh, Silmi lanang loh.
0: Oh, Silmi lanang.
1: Silmi lanang loh.
0: Namanya cewek banget Silmi soalnya. Akhirnya rekan Prima, terima kasih ya untuk malam hari ini. Kita jumpa lagi besok di hari Rabu.
1: Betul, ada Baim dan juga saya yang akan menyapa orang yang semua di hari Rabu. Dan yes, pastinya buat orang yang semua, silahkan yang pengen request lagu yang hari ini belum sempat request lagu, bisa besok ya request lagunya bareng Baim dan juga Sahil.
0: Betul. Kalau gitu ada lagu terakhir nih untuk rekan Prima, dengarkan lagu Elemen Rahasia Hati ya. Mm-hmm. Wah, rahasia hati rekan Prima semuanya. Kalau indis ekonomi standar
1: dipara,
0: bahagia kalian.
1: Dihapus ya Dis ya.
0: Apa itu?
1: Yang di saluran.
0: Dihapus.
1: Tenang, Bayi masih ada.
0: Udah jangan di-share lagi. Oh iya, buat rekan Prima yang ada di TikTok atau di radio analog atau di radio analog, kalian jangan lupa join di saluran WhatsApp Prima ya.
1: Betul banget. Per hari ini baru banget nih.
0: Oke, kalau gitu aku Disti
1: dan aku Baim.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum
0: merdeka. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bye-bye rekan Prima semuanya. Bye.

rekan Prima. Setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah.

pun dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Az-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Kadang hidup memang bikin kita bingung ya rekan Prima. Saat semuanya terasa berat, kita sering bertanya, kenapa harus begini ya? Padahal bisa jadi, apa yang sedang kita anggap sebagai masalah justru adalah jalan terbaik yang sedang Tuhan siapkan. Nah, yuk kita simak kisah kali ini. Pada tahun 2021, seorang pilot asal Brazil mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah hutan Amazon. Bayangkan saja rekan Prima. Di sekelilingnya cuma ada hutan lebat. Tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada orang yang bisa dimintai untuk bantuan. Setiap hari ia bertahan hidup dengan meminum air hujan dan memakan apapun yang bisa ditemukan di hutan. Malam hari, ia tidur di atas tumpukan daun yang basah. Yang paling membuatnya menderita adalah dinginnya malam. Ia berkali-kali mencoba menyalakan api supaya tubuhnya hangat. Tapi, setiap kali api mulai menyala, hujan datang lagi dan memadamkannya. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya semakin lemah. Tenaganya semakin habis. Di dalam hati, ia hanya punya satu harapan. Semoga hujan segera berhenti. Nah, kalau lagi ada masalah yang rasanya gak selesai-selesai, biasanya kita gimana nih rekan Prima? Tetap yakin semuanya akan baik-baik saja? Atau malah mulai putus asa? Ternyata, setelah 36 hari bertahan hidup, tiga orang pekerja hutan berhasil menemukan dirinya. Saat sudah selamat, ia bertanya bagaimana mereka bisa sampai ke tempat yang begitu jauh. Jawabannya membuat ia benar-benar terdiam. Ternyata, hujan yang terus turun selama berhari-hari membuat permukaan sungai naik. Karena itulah, perahu para pekerja hutan bisa masuk lebih ke dalam hutan dan akhirnya menemukan dirinya. Saat itu ia baru sadar, hujan yang selama ini ia minta agar berhenti, ternyata justru menjadi jalan yang membawanya menuju keselamatan. Begitu juga hidup nih rekan Prima. Tidak semua yang membuat kita tidak nyaman berarti buruk. Kadang, hal yang kita anggap sebagai cobaan justru sedang dipakai Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang belum kita mengerti. Dan pesan dari kisah hari ini adalah, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyerah atau menganggap Tuhan meninggalkan kita ya rekan Prima. Tetaplah percaya dan jalani semuanya dengan sabar. Karena seringkali pertolongan datang lewat jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

semuanya. Pernah kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

dan rekan Prima merasa hari terasa lebih panjang dan lebih produktif di saat bangun pagi. Ada yang bilang, bangun pagi adalah rahasia sukses. Tapi emang benar ya? Sampai hari ini, belum ada penelitian yang benar-benar membuktikan kalau orang yang bangun pagi pasti lebih sukses dibandingkan orang yang bangun siang. Jadi, kesuksesan bukan ditentukan oleh jam berapa kita membuka mata. Namun, ada satu hal yang menarik nih rekan Prima. Saat kita bangun lebih pagi, kita punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Kita bisa beribadah, berolahraga, menikmati udara pagi, menyusun rencana, atau sekedar menikmati suasana beberapa menit tanpa terburu-buru. Semua itu bisa memberikan efek positif bagi pikiran. Kita merasa lebih siap menjalani hari, lebih tenang saat mengambil keputusan, dan lebih fokus mengejar apa yang ingin dicapai. Dari dulu sih, orang tua kita juga sering kan mengingatkan untuk kita bangun lebih pagi ya. Bukan semata-mata karena rezeki akan hilang kalau bangun kesiangan, tetapi karena pagi mengajarkan kita tentang kedisiplinan dan menghargai waktu. Banyak tokoh dunia memang dikenal memiliki kebiasaan bangun pagi. Mereka memanfaatkan waktu sebelum aktivitas dimulai untuk berpikir, membaca, berolahraga, atau merencanakan pekerjaan. Tapi tentu saja, bukan hanya karena bangun pagi yang membuat mereka bisa berhasil. Kesuksesan mereka juga dibangun oleh kerja keras, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar. Jadi, jangan salah paham nih rekan Prima. Bangun pagi bukan jalan pintas menuju kesuksesan. Bangun pagi hanyalah salah satu kebiasaan baik yang bisa membantu kita

memulai hari dengan lebih teratur. Dan ketika hari dimulai dengan baik, peluang untuk menjalani aktivitas dengan maksimal pun menjadi lebih besar. Kalau hari ini rekan Prima ingin mengubah hidup, mungkin tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena perubahan besar seringkali lahir dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang terus dijaga setiap hari. Nah, pesan dari kisah inspiratif kali ini adalah jangan hanya mengejar kesuksesan, tapi bangunlah kebiasaan-kebiasaan baik yang akan mengantarkan rekan Prima ke arah sana. Bangun pagi mungkin bukan jaminan sukses, tetapi menghargai waktu, disiplin, dan memulai hari dengan semangat adalah bekal yang akan membawa rekan Prima lebih siap menghadapi setiap kesempatan yang akan datang.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Halo rekan Prima. Pernah gak sih kita berpikir sampai usia berapa ya kita harus belajar? Mungkin sebagian orang menganggap belajar hanya untuk anak sekolah atau mahasiswa. Namun, di kisah kali ini membuktikan bahwa semangat menuntut ilmu tidak pernah mengenal batas usia. Di usia yang telah menginjak 80 tahun, Syekh Al-Zaitun, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Syekh berhasil meraih nilai 92,5 dalam ujian Prelium Program Doktor atau S3. Sebuah pencapaian yang tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tetapi juga ketekunan, kedisiplinan, dan kecintaan yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Kita bisa bayangin gak sih rekan Prima? Di usia ketika banyak orang memilih untuk istirahat, menikmati masa pensiun, atau mengurangi aktivitas, Syekh justru tetap aktif belajar, membaca, meneliti, dan mengembangkan wawasan. Semangat itu menjadi bukti bahwa usia hanyalah angka, sementara kemauan untuk terus berkembang adalah pilihan. Lahir di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tahun 1946, perjalanan hidup Syekh Al-Zaitun telah dipenuhi berbagai pengalaman dan pengabdian di dunia pendidikan. Namun semua pencapaian yang telah diraih ternyata tidak membuat Syekh berhenti belajar. Justru sebaliknya, Syekh terus melangkah menuju jenjang pendidikan tinggi. Prestasi ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa belajar bukan sekedar mengejar gelar atau penghargaan. Belajar adalah proses memperbaiki diri, memperluas wawasan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan terus berkembang setiap hari. Karena itulah, siapapun yang ingin tetap relevan harus tetap belajar, tidak peduli berapa usia kita hari ini. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda Indonesia. Jika seseorang yang berusia 80 tahun masih memiliki semangat tinggi untuk belajar, maka tidak ada alasan bagi kita yang masih muda untuk bermalas-malasan atau cepat menyerah saat menghadapi tantangan pendidikan. Kesuksesan besar seringkali bukan lahir dari bakat semata, melainkan dari konsistensi untuk terus belajar setiap hari, sedikit demi sedikit. Langkah kecil yang dilakukan dengan tekun akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa ilmu adalah cahaya yang tidak pernah habis untuk dicari. Semakin banyak kita belajar, semakin luas pula manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar, dan jangan pernah merasa terlalu mudah untuk mulai belajar. Karena orang yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk bertumbuh.

0: Siwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai. Oke ya, selamat pagi rekan Prima semuanya. Masih di Ngopi Sai, kopinya diserubung, semangatnya lanjut. Hai, kenapa ini ya, kepleset jarinya. Sensitif sekali ini ya. Oke, hari Rabu pagi nih rekan Prima semuanya. Udah pagi lagi ya. Waduh, perasaan semalam baru mimpi indah deh. Ternyata udah hari Rabu pagi. Selamat pagi rekan Prima semuanya. Dan pagi ini ya, tak perlu sempurna, tapi yang penting hati kita tetap bersyukur ya kan. Dan syukur itu sederhana rekan Prima. Bangun pagi, lihat cahaya dan sadar bahwa masih hidup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ngopi Sai, acara apa sih pagi hari ini ya? Barangkali ada yang baru tahu, ada yang baru gabung, terutama di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Acara pagi hari yang sekira pukul 7 sampai 10 pagi. Acara apa itu? Ngopi Sai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan acara ini hanya di mana? Hanya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, menjadi inspirasi. Dan assalamualaikum. Ada yang sudah menyapa-nyapa di pagi hari ini ya. Waalaikumsalam.